membackup medsosnya Buana Asri. Hai, sudahkah Anda mampir di Buana Asri TV? Atau di TikToknya Buana Asri yang kenceng juga ini viewsnya.

Mana selain nilai sejarah dan budaya, kawasan sekitar Kalimacan juga memiliki potensi wisata yang terus berkembang. Salah satu yang menonjol adalah Desa Mbukuran, Kecamatan Kalijambe yang telah ditetapkan sebagai rintisan desa wisata pada tahun 2026. Desa ini berada dekat dengan Situs Sangiran, kawasan bersejarah yang dikenal sebagai salah satu situs manusia purba terpenting di dunia. Kedekatan geografis ini menjadi nilai tambah dalam pengembangan wisata berbasis edukasi di wilayah Kabupaten Sragen. Di Desa Mbukuran, wisata tidak hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga kekayaan budaya lokal. Salah satu atraksi unggulan adalah kesenian gecok lesung, yaitu pertunjukan musik tradisional menggunakan alat lesung yang dulunya digunakan untuk menumbuk padi. Selain itu, kesenian rodat yang bernuansa religi juga masih dilestarikan. Dari sisi ekonomi kreatif, warga pun mulai mengembangkan batik khas dengan motif manusia purba dan fosil. Tentunya ini memperkuat identitas daerah sebagai bagian dari kawasan sejarah dunia. Pengelolaan wisata pun dilakukan secara terintegrasi dengan regulasi desa untuk menjaga keberlanjutan dan kenyamanan pengunjung. Demikian tadi sesi potensi wisata di sekitar Desa Kalimacan. Mitra Bana, inilah sejarah Desa Kalimacan yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sudah kita ulas dari asal-usul nama Kalimacan ini, mitos dan kepercayaan masyarakat, dan potensi wisata di sekitar Kalimacan. Semoga informasi dapat menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah desa yang ada di Kabupaten Sragen, dan tentunya kita berharap kita bisa melestarikan kekayaan budaya lokal yang berada di Kabupaten Sragen. Demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema asal-usul nama Desa Kalimacan Sragen. Ada legenda macan buruan Demang Pakubuwono Tiga Mati. Dilansir dari www.solo.tribunnews.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati di edisi selanjutnya. Saya Diana Arjono pamit undur diri. Kita akan ketemu di program acara selanjutnya. Terima kasih. Yuk, gereng.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

0: Halo Putra Bunda dan pendengar, selamat pagi. Senang rasanya saya Diana Arjono kembali menemani ruang Anda dengar dengan acara kesayangan kita Buana Putri Home Sweet Home dari 94.7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Jamaling. Putra Bunda dan sudah pendengar, perlu kami beritakan bahwa tadi siaran kita sempat terganggu karena mendadak ada pemadaman listrik oleh PLN. Dan sekarang kita hadir kembali menemani Anda dengan acara Buana Putri di Home Sweet Home. Tentunya siaran ini dibanjarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan dapat Anda dengarkan melalui gelombang kesayangan kita di 94.7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lbblbuanasri.com. Pagi ini kita akan membahas tentang tren warna cat dinding terpopuler di 2026, tentunya di Home Sweet Home pagi hari ini. Nah, apakah akhir-akhir ini Anda merasa suasana di rumah itu sudah membosankan ya gitu, terus kemudian pengen menghadirkan nuansa baru di hunian Anda? Nah, pas banget. Selama nanti sampai pukul 10 pagi, kita akan mengupas tuntas rahasia mengubah wajah rumah agar tampil lebih segar dan memberikan energi yang positif bagi penggunanya. Sudah kami siapkan tip jitu memilih produk cat yang aman, tentunya tidak hanya aman untuk kesehatan tapi juga untuk kantong Anda, hingga tren warna cat dinding di tahun 2026 yang akan kita bahas. Baik Mitra Buana, akan ada pariwara yang lewat berikut ini. Setelah itu kita akan bahas tentang tren warna cat dinding yang lagi ngetren di 2026. Ada BKK Karangmalang.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah, diundi setiap tahun, hadiahe pratanggung-tanggung, mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase, makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Buana Putri. Buana Putri.

0: Mitra Buana, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Mitra Buana, warna ya lagi tren untuk cat dinding di 2026. Memang sangat berbeda sekali tren untuk 2026 ini. Memasuki sesi kedua ini kita akan bicarakan seperti apa sih tren cat dinding di 2026 ini. Secara estetika visual memang di tahun 2026 ini tren warna cat dunia bergeser dan cukup drastis memang. Kita resmi meninggalkan warna putih steril yang monoton dan abu-abu dingin yang kaku yang tren di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini di dunia arsitektur didominasi oleh palet warna yang hangat, kemudian emosional dan terkoneksi dengan alam. Seperti apa sih ya warna yang hangat dan terkoneksi dengan alam? Ada tiga kelompok warna yang tentunya relate dengan hal tersebut, dan ini paling dicari di tahun 2026 ini. Yang pertama yaitu yang warm, earthly and natural. Pilihan warna seperti clay beige, warm vanilla, white, kemudian crack yang lembut. Warna ini memberikan efek menenangkan, membuat ruangan sempit terasa lebih luas dan sangat adaptif dengan perabotan kayu. Maksudnya ketika diaplikasikan, dia dengan perabot yang berasal dari kayu ini bisa nyambung gitu loh. Jadi paduan warna itu tidak jeglek, kasarannya begitu. Yang kedua ya, yaitu biophilic green dan indigo plus, yaitu warna sage green, hijau daun samaran itu loh, agak kehijauan gitu kan, sage green itu, dan nuansa indigo blue ini kembali naik daun karena spektrum warna di ini secara psikologis terbukti ampuh menurunkan tingkat stres dan memberikan kesan ruangan yang sejuk. Warna-warna kayak indigo blue maupun sage green ini sangat bagus diaplikasikan di ruang tidur, kemudian ruang keluarga yang memang sehari-hari banyak digunakan oleh penghuni rumah. Dengan nuansa yang menyejukkan gitu, ini akan memberikan rasa nyaman bagi penghuni rumah sehingga menekan tingkat stres setelah kita beraktivitas di luar rumah. Selain di ruang tidur atau di ruang keluarga, warna ini juga bisa diaplikasikan di teras belakang. Dengan warna sage green, kemudian akan diaplikasikan di teras belakang dan nyambung dengan kebun. Tentunya menambah asri hunian Anda. Yang ketiga yaitu kelompok warna yang rich moody accent. Nah, ini untuk Anda yang berani tampil beda. Tren accent wall tahun ini mengarah pada warna terracotta atau soft coral dan warm mahogany. Jadi agak kecoklat-coklatan gitu ya. Nah, warna-warna ini memberikan karakter yang tegas, kemudian juga mewah sekaligus artistik ketika diaplikasikan di ruang tamu atau di area dapur Anda. Nah, tiga bocoran yang sudah saya sampaikan tentang tiga kelompok yang paling dicari di tahun 2026. Mitra Buana, untuk sesi berikutnya saya akan memberikan tip untuk memilih cat yang bagus. Tentunya jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut, kita akan membahas tentang tip memilih cat yang mahal.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Home Sweet Home. Kali ini kita membahas tentang tema tren warna dinding terpopuler di 2026. Warna keren tidak cukup. Jadi untuk mempercantik rumah Anda, warna keren tidak cukup kalau kualitas catnya buruk. Nah, ini di sesi ketiga ini saya mau bagi tip bagaimana cara membedakan cat yang berkualitas tinggi dengan cat yang kualitasnya kurang bagus. Saat Anda datang ke toko material, apakah cat yang harganya murah selalu kurang bagus? Apakah cat yang harganya mahal selalu bagus? Jadi memang harga tidak akan menipu ya. Dimana memang cat dengan harga yang mahal itu memang lebih bagus kualitasnya ketika kita aplikasikan di dinding. Meskipun tidak menafikan ada beberapa cat yang di harga middle, jadi tidak mahal banget, tidak murah banget, jadi dia di harga middle, harga tengah gitu ya. Itu yang memang kadang tidak hasilnya itu kurang bagus. Ada beberapa cat dengan merek tertentu yang kita aplikasikan gitu kurang bagus. Nah, sementara memang ada cat dengan harga yang mungkin tidak begitu mahal, bisa dibilang harganya murah tapi memang kualitasnya bagus. Ada merek tertentu, ada merek dengan warna tertentu yang ini sudah terbukti dia awet warnanya sehingga tidak gampang pudar. Sementara kalau cat dengan harga yang mahal itu memang tidak dipungkiri, dia memang sangat bagus diaplikasikan di dinding Anda, dan ini akan dia akan kayak berbicara gitu, oh aku loh cat mahal gitu. Jadi begitu diaplikasikan rumah kita itu langsung bagus gitu, dan kelihatan kalau catnya mahal. Mitra Buana, sebenarnya ada beberapa kriteria utama untuk memastikan cat yang kita beli itu bagus. Itu antara lain satunya daya tutup dari cat itu tinggi. Jadi cat yang berkualitas baik mampu menutup retak rambut, dan kemudian warna dinding yang lama hanya dalam satu atau dua kali lapisan saja, ini membuat penggunaan cairan jauh lebih hemat. Jadi dia gampang nutup kalau diaplikasikan. Dicat satu dua kali gitu sudah menutup. Nah, ini juga mengaplikasikannya juga mudah. Jadi tidak begitu sulit kalau cat mahal itu. Nah, tapi memang Mitra Buana harus memperhatikan ketika cat lama itu cat yang harga murah gitu ya. Bukan, saya tidak menyampaikan tidak bagus, tapi cat dengan harga murah ketika ditimpa dengan cat dengan harga tinggi itu biasanya kalah. Dia akan mengelupas dan otomatis akan mengelupaskan cat baru yang diaplikasikan terakhir. Yang kedua, kriteria untuk cat yang bagus yaitu rendah VOC, volatile organic compound.

khusus untuk interior ini terutama, pastikan memilih cat yang memiliki fitur anti noda atau berefek daun talas. Daun talas itu ketika dia kena air itu kayak blendre itu. Apa bahasa Indonesia blendre ya? Jika dinding terkena coretan anak atau apa, tentunya ketika cat kita washable, tinggal ngelap aja, nanti hilang. Itu ada beberapa merek cat dengan kemampuan kayak gini itu, dan memang harganya mahal. Tidak mahal, tapi mahal gitu. Jadi memang bagus begitu. Pengalaman di lapangan, tidak ada cat dengan harga murah yang punya kemampuan kayak gini. Jadi memang cat yang mahal bisa kayak gini. Nah, memang cat-cat kayak gini bagus diaplikasikan di ruang-ruang seperti dapur. Jadi ketika kotor karena minyak, ketika menggoreng atau bagaimana kan gampang lah dilap, pakai lap basah itu sudah hilang. Dan tentunya bila Anda punya anak kecil ya, jadi memang cat dengan washable ini sangat direkomendasikan ketika putra-putri Anda masih kecil dan belum bisa dibilangin gitu ya. Jadi masih suka coret-coret sana sini gitu, biar Anda tidak stres, pakai aja yang ini. Jadi ketika anak bandel gitu nyoret-coret, ya, tinggal dilap aja, sudah hilang. Yang terakhir, formula khusus eksterior. Nah ini, jadi memang cat itu ada dua formula untuk eksterior dan interior. Nah, tembok luar rumah menghadapi cuaca ekstrim, nah ini pastikan Anda menggunakan cat eksterior yang dapat melindungi dari sinar UV agar warna tidak cepat pudar, serta formula anti jamur dan anti lumut. Ini terutama digunakan untuk dinding-dinding luar yang langsung berhadapan dengan matahari, hujan gitu. Cuaca yang ekstrim memang sangat ngefek banget di cat-cat rumah kita itu. Tapi untuk seperti teras yang terlindung dari sinar matahari maupun hujan, Mitra Guna bisa menggunakan cat interior. Karena memang harganya jauh, selisih harga antara cat eksterior dan interior itu jauh. Nah, dari 4 kriteria ini Mitra Buana bisa mendapatkan cat yang kualitasnya bagus, dan saya jamin cat ini akan bertahan lama, tentunya memberikan efek yang mewah, look yang bagus di hunian Anda. Kalau nggak percaya, coba aja. Mitra Buana, kriteria cat yang bagus telah kita sampaikan untuk sesi ini. Nah, dan ternyata sesi ini adalah sesi terakhir di kebersamaan kita di Buana Putri Home Sweet Home. Dan memang untuk mengubah suasana rumah dengan warna baru dan estetik, ini memang memberikan efek mood tersendiri, suasana hati yang meningkat tentunya ketika rumah kita mendapatkan sentuhan yang baru, dan tentunya akan menambah produktivitas Anda ketika di dalam rumah atau ketika lelah habis beraktivitas di luar rumah. Jadi tunggu apa lagi, segera ke toko bangunan. Di akhir pekan nanti bisa Anda aplikasikan, dan saya yakin ketika cat itu mahal, gampang diaplikasikan, baik menggunakan kuas maupun roll untuk mengisi liburan. Daripada Anda keluar kota kena macet dan sebagainya, di rumah bisa mengecat dinding Anda. Nah, bagaimana? Apakah sudah punya kepikiran untuk ganti cat Anda? Sudah saya rekomendasikan loh cat yang lagi tren di 2026. Kemudian sudah saya kasih tip juga bagaimana untuk memilih cat yang bagus. Ada 4 kriteria. Baik, saya Diana Arjono pamit undur diri. Terima kasih.

atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di tip-tip tentang rumah di edisi berikutnya. Hanya di Buana Putri Home Sweet Home dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Yuk, gereng!

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Inggih sugeng siang para miyarsa Radio Buana Sisragen. Nah, ing mangke kula sowan ngaturaken lelangan-langen wonten ing Sragen asriku lan sampun kaaturaken pinangka pambuka ayang-ayang nggih ingkang sampun kita aturaken lelanganipun lan samangke sinambi nyirantos pilih ing mangke Radio Buana Sisragen badhe nyiaraken langsung nggih rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Agenda acara laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Nah, sinambi nyerantos menika nggih katuraken lelangan-lelangan nggih temugi mangke nggih. Lan kados ingkang samangke menika saking Mas Tiat lajeng kemawon menika mangke nyuwun stasiun tugu kakintenaken kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken ugi kagem Eyang Pono Pak Yon, Bapak RT Astopan Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjar. Ini matur nuwun yuk krengo nggih menika katur Mas Tiat ingkang sampun pareng kinten ing siang menika nggih ingkang ngersakaken lelangan pun mangke stasiun tugu mekaten nggih. Nah menika mangke atur lelangan pun stasiun tugu ingkang mangke badhe kateraken nggih lan ugi menika mangke wonten nalih menika nggih ingkang sampun kepareng kinten ugi menika. Oh inggih kita pika menikah sugeng siang Mas Dwi mangke kepareng nyuwun lelanganipun kembang wangi kandhanipun kagem sedaya menitur Buana Asri katuraken sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun lan napa menika sugeng kati yuk greng oh inggih matur nuwun iki menika mangke sekaripun pontenggo nggih mangke lan ugi menika wonten malih katuraken ingkang badhe kepareng kinten menika nggih. Lan kita aturakan rumian lelangan menika mangke wonten stasiun tugu katuraken kagem Mas Tiat ugi mangke wonten kembang wangi ingkang badhe kapiyarsa monggo sugeng midhangetaken.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Javamen.
4: Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026, dengan agenda acara laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon

0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Selamat siang, saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com.
0: Selamat mengikuti rapat paripurna. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati inspektur daerah, kepala dinas, badan, kantor bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah dengan tidak henti-hentinya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan sejahtera dan merata. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 orang anggota Dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 29 orang. Berdasarkan ketentuan syahnya rapat quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Dewan yang terhormat, acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu 1. Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. 2. Laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, marilah kita masuk pada acara yang pertama yaitu laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Untuk kesempatan pertama kami persilakan untuk Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen yang menyampaikan laporannya. Di sini sudah masuk catatan Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4 sudah siap. Waktu dan tempat kami persilakan, Komisi 1.
1: Baik Mitra Buana, pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Indah Anjani akan menyiarkan secara langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda acara 1. Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: dan 2. Laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Dan kali ini kita menuju ke agenda yang pertama, laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen. Dan kali ini akan dilaksanakan untuk laporan komisi pertama yaitu bidang pemerintahan. Dan kali ini untuk juru bicaranya akan menyampaikan laporan komisinya.
4: dimanapun saja berada. Selanjutnya kami bacakan laporan Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Komisi 1. Laporan Komisi 1 Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 05/1/DPRD/2026 tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Membaca rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 dan tanggal 15 Juni 2026. Menimbang A. bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2-5 tidak kami bacakan. Mengingat 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 15 Juni 2026. 2-7 tidak kami bacakan. Memutuskan menetapkan pertama menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sesuai dengan bidang tugas Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 1 Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dan eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Asi Kabupaten Sragen, Kapak Hukum Sekda Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 1 DPD Kabupaten Sragen tanggal 22 Juni 2026. Sragen, 23 Juni 2025. DPD Kabupaten Sragen Komisi 1. Sekretaris Inggu Subaryato ditandatangani, Ketua Indro Supriyati Eskom ditandatangani. Lampiran laporan Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen nomor 05/1/DPRD/2026 tanggal 23 Juni 2026 tentang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Saran dan pendapat. Satu, umum. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 secara umum perlu adanya peningkatan kinerja di semua organisasi pemerintah daerah. Dua, adanya silpa di tahun anggaran 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin di tahun anggaran berjalan berikutnya. Tiga, pengawasan yang lebih efektif dan optimal dari masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah merupakan suatu keharusan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan planning yang telah disusun dan hasil diharapkan lebih bermutu, tepat sasaran dan tepat guna. Romawi 2 khusus. 1. Inspektorat. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen menerima seluruh kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Sragen agar dapat diselesaikan secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi 1 menegaskan bahwa setiap temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara objektif demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dengan penyimpangan dalam proyek pembangunan kolam renang di Desa Ngurjo, Kecamatan Karangmalang. Berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan nilai mencapai sekitar 195 juta. Temuan tersebut menjadi dasar bagi inspektorat untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Komisi 1 Pemerintahan Kabupaten Sragen mendorong agar rekomendasi yang dikeluarkan inspektorat segera dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Komisi 1 menilai penyelesaian kasus harus mengedepankan prinsip pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah serta pembenahan sistem pengawasan dan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, Komisi 1 juga meminta pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, khususnya yang menggunakan dana publik. Penggunaan kapasitas aparatur desa dan pendampingan dalam pengelolaan anggaran dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dua, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Komisi 1 Sragen memberikan perhatian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Komisi 1 menilai bahwa terjadi silpa perlu menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah agar perencanaan program dan pelaksanaan anggaran di depan dapat lebih optimal dan tetap dan tepat sasaran. Komisi 1 juga mendorong agar sisa anggaran yang muncul akibat efisiensi belanja pegawai dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dengan perencanaan yang lebih tepat, alokasi anggaran dapat lebih optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung

0: pada peningkatan kualitas layanan kearsipan dan dari perpustakaan kepada masyarakat. Pada prinsipnya Komisi 1 menilai bahwa silpa yang berasal dari belanja pegawai karena adanya pegawai yang pensiun merupakan hal yang dapat dipahami. Namun demikian, pengelolaan dan perencanaan anggaran yang lebih cermat tetap diperlukan agar setiap rupiah anggaran daerah agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pendataan dan inventarisasi aset milik pemerintah daerah baik di organisasi perangkat daerah maupun di desa agar dilakukan semaksimal mungkin. Juga perlunya pensertifikatan aset-aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sragen harus dilakukan secara menyeluruh sehingga program kabupaten lengkap bisa tercapai. 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Komisi 1 DPD Kabupaten Sragen mencermati laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,6%. Atas capaian tersebut, Komisi 1 memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah berupaya melaksanakan program dari kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain aspek penyerapan anggaran, Komisi 1 juga memberikan perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan, khususnya mesin cetak KTP elektronik yang merupakan fasilitas vital dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan dan pemantauan di lapangan, terdapat mesin cetak EKTP yang kondisinya memerlukan perhatian karena faktor usia maupun tingkat intensitas penggunaan yang cukup tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi 1 merekomendasi agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi seluruh mesin cetak EKTP yang dimiliki, termasuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan maupun penggantian perangkat yang sudah tidak optimal. Langkah tersebut penting untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dan menghindari potensi gangguan pelayanan yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Komisi 1 juga mendorong pemerintah Kabupaten Sragen untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan, mengingat pelayanan dokumen kependudukan merupakan pelayanan dasar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas. 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keberadaan P3K dan P3K paruh waktu yang kini semakin banyak mengisi kebutuhan tenaga pemerintahan harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan pegawai. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kajian mendalam mengenai mekanisme pemberian TPP, termasuk pertimbangan aspek beban kerja, tanggung jawab, capaian kinerja, serta regulasi yang berlaku. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota dan Desa. A. Banyak agenda yang harus dikerjakan untuk saat ini, diantaranya pengisian BPD, KADES, dan kekosongan perangkat desa. B. Komisi 1 meminta Dinas PMD Kabupaten Sragen untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme pelaksanaan program, dasar hukum kerja, kerjasama yang dilakukan, sumber pembiayaan, serta manfaat konkret yang akan diterima oleh pemerintah desa dan masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi hal yang penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif maupun polemik di tengah masyarakat. C. Komisi 1 berharap program desa presisi dapat menjadi instrumen penguatan pembangunan desa yang berbasis kebutuhan real masyarakat, sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Sragen yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan. 7. Satuan Polisi Pamong Praja. Peningkatan sumber dana dan sumber daya dapat dilakukan dengan langkah-langkah pengamanan dan penertiban dengan meningkatkan operasi pekat maupun penertiban di tempat-tempat wisata serta di tempat-tempat hiburan yang dipandang perlu. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. A. Komisi 1 menyikapi terhadap perizinan yang terjadi di Kabupaten Sragen, ada beberapa perusahaan yang ditolak oleh masyarakat, salah satunya yaitu PT Donglong. Terkait perizinan perusahaan yang mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat Sragen, Komisi 1 menekankan pentingnya kebutuhan investor terhadap seluruh ketentuan perizinan yang berlaku sebelum melakukan aktivitas pembangunan maupun operasional. Komisi 1 menilai bahwa berbagai penolakan yang muncul di masyarakat umumnya disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen perizinan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terdampak, serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh investor tersebut. B. Komisi 1 berharap DPM PTSP Kabupaten Sragen mengambil langkah yang tepat dengan memperketat pengawasan terhadap proses perizinan, memastikan setiap perusahaan memenuhi persyaratan seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPRU, persetujuan bangunan gedung, analisa mengenai dampak lingkungan, serta perizinan operasional lainnya sebelum kegiatan usaha dijalankan. DPM PTSP juga dapat mendorong peralihan untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang intensif dengan masyarakat sekitar guna membangun kesepahaman serta meminimalkan potensi konflik sosial. 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diharapkan kedepannya Kesbangpol harus bersikap tegas terkait pemberian honorarium ke Forkopinda dan tim TPKGD selanjutnya. Kesbangpol agar lebih baik memikirkan kajian terkait bantuan parpol, sebab Banpol di Kabupaten Sragen terendah se-Solo Raya. Dinas Kominfo. Pengelolaan teknologi informasi serta maksimalisasi tata kerja Dinas Kominfo Kabupaten Sragen perlu ditingkatkan sehingga program Smart City benar-benar tercapai. Keberadaan website di Dinas Kominfo agar lebih diperketat karena belakangan ini sempat dimasuki virus. 11. Bagian pemerintahan. Diharapkan tetap berusaha meningkatkan kerja pemerintahan di Kabupaten Sragen dengan langkah-langkah peningkatan sumber daya komponen aparatur pemerintah di Kabupaten Sragen. Pengawasan kinerja perangkat desa perlu terus ditingkatkan. 12. Bagian organisasi. A. Agar setiap pengisian jabatan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, sehingga keputusan penempatan pegawai dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan administrasi maupun profesional. B. Bagian organisasi perlu memberikan masukan dan rekomendasi objektif kepada pimpinan daerah mengenai kesiapan, kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi sebelum seseorang ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. C. Agar dilakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang baru menduduki jabatan, terutama untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas, memenuhi target kerja, dan beradaptasi dengan tuntutan jabatan yang diberikan. D. Kebijakan pimpinan daerah dalam penempatan ASN tetap perlu diimbangi dengan pembinaan dan pengembangan kompetensi sehingga apabila terdapat pejabat yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas dapat diberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan. E. Agar bagian organisasi menjaga keseimbangan untuk aspek kepercayaan pimpinan dengan prinsip profesionalisme ASN sehingga pengisian jabatan tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan pegawai maupun masyarakat. 13 bagian hukum. Kinerja bagian hukum perlu dimaksimalkan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen tidak terjadi permasalahan dengan hukum. Tindak lanjut aturan yang dibuat dan produk hukum yang dihasilkan tetap berdasar pada kepentingan masyarakat di Kabupaten Sragen. B. Diharapkan memberikan bantuan hukum bisa sampai ke tingkat bawah. 14. Bagian umum. Anggaran yang diperuntukkan di bagian umum Seda Kabupaten Sragen masih perlu adanya langkah efisiensi penggunaan anggaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan dalam hal penggunaan dana yang dikelola masih perlu adanya upaya penambahan maksimalitas capaian kerja. Sragen, 23 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 1, Sekretaris Inggu Subaryoto SH, SE ditandatangani, Ketua Indro Supriyati, Eskom ditandatangani. Demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana, demikian untuk laporan Komisi DPRD Kabupaten Sragen untuk Komisi 1 yang telah disampaikan oleh anggota Komisi 1 yaitu ada Hardi.
2: Selanjutnya SH. Komisi 2, kami persilakan.
1: Dan kali ini dilanjutkan oleh Komisi 2 yang akan menyampaikan laporannya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Dan Komisi 2 kali ini untuk bidang perekonomian dan keuangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPRD dan pimpinan rapat, yang kami hormati saudara wakil bupati, yang kami hormati semua teman-teman anggota DPRD, yang kami hormati sekretaris daerah atau yang mewakili, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati inspektur inspektorat, kepala dinas, badan, kantor, bagian di jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai. Selanjutnya, kami dari Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan akan membacakan laporan komisi sebagai berikut. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan. Laporan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 05/2 Romawi/DPRD/2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Membaca Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. Menimbang A. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. Pertimbangan B dan C tidak kami bacakan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 sampai dengan 4 tidak kami bacakan. Memperhatikan 1 sampai dengan 7 tidak kami bacakan. Memutuskan, menetapkan. Pertama, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sesuai dengan bidang tugas Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan ucapan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Kepala BPKPD, Kepala Diskumindak, Kepala DKP 3, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perkimtaru, Kepala Dispora, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DMT TSP, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur DRSUD Suhardi Prionegoro, Direktur RSUD Suratno Gemolong, Direktur RSUD Sukowati Tangen, Kepala Bagian Perekonomian Sekda, Direktur BKK Kalangmarang, Direktur BKK Jateng Tanon, Direktur BPR Joko Tingkir, Direktur PDAM Tirtonegoro, Direktur Bank dan mohon maaf, tulisan sama sekali tidak terlihat. Tak usah diwocok. Selanjutnya, pertanggungjawaban atau laporan dari Direktur Bank Syariah, Direktur Bengkel Terpadu, Direktur Percetakan Kabupaten Sragen yang telah disampaikan pada rapat Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan pada tanggal 22 Juni 2026. Sragen 24 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan, Ketua Sri Pambudi ST ditandatangani, Sekretaris Heru Waluyo SEMM ditandatangani. Laporan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sragen nomor 05/2 Romawi/DPRD/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen anggaran 2025. Saran dan harapan. 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. A. Optimalisasi pendapatan dan retribusi parkir dan kios pasar guna menopang pendapatan asli pendapatan daerah. B. Target pendapatan terlalu tinggi sehingga terjadi deviasi besar antara rencana dan capaian. Oleh karena itu, sesuaikan target pendapatan dengan tren pencapaian tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kondisi ekonomi lokal. C. Mendorong digitalisasi transaksi pembayaran pajak dan restribusi guna mencegah kebocoran. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. A. Optimalisasi pendapatan asli daerah guna menopang jalannya pembangunan yang ada di Sragen. B. Perlu adanya update rutin terhadap pemungut pajak bumi dan bangunan PBB termasuk pencocokan data setoran dan wajib pajak. Jika ada tunggakan PBB, segera lakukan penyelesaian dengan petugas pemungut dan teguran resmi. 3. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Sragen yang membawahi 25 puskesmas agar meningkatkan pengawasannya guna meningkatkan pelayanan. 4. RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. A. Pelayanan selalu ditingkatkan guna melayani pasien baik yang rawat inap maupun rawat jalan. Kenyamanan ruang rawat inap, kebersihan dan keramahan tenaga medis agar potensi pendapatan layanan kesehatan dapat meningkat. B. Perlu adanya review ke depan terkait target pendapatan rawat inap karena hanya terrealisasi sebesar 40%. 5. RSUD Dr. Suratno Gemolong. Pelayanan RSUD Dr. Suratno Gemolong mohon untuk ditingkatkan lagi karena kita melihat persaingan rumah sakit swasta yang ada di sekitar rumah sakit RSUD Dr. Suratno Gemolong. 5. RSUD Sukowati Tangen. RSUD Sukertangi Tangen akan memperkuat layanan BPJS guna meningkatkan daya saing dan memperluas akses masyarakat di wilayah utara Kabupaten Sragen. 7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Dinas Pertanian harus mengoptimalkan kegiatan PPL untuk melakukan pendampingan ke kelompok tani dalam rangka peningkatan produk pertanian dan penyuluhan kepada petani dan juga untuk bahaya perangkap tikus agar segera dikoordinasikan dan diberikan pencerahan kepada warga masyarakat. 8. Dinas Pekerjaan Umum. Meningkatkan kreativitas supaya pembuatan persetujuan bangunan gedung atau PBG dapat maksimal. 9. Dinas Perhubungan. A. Untuk retribusi tepi jalan umum perlu dievaluasi dalam rangka peremajaan potensi pendapatan. B. Parkir di sisi selatan Pasar Gemolong perlu penyeimbangan antara kelancaran lalu lintas, kenyamanan pengunjung, dan peningkatan PAD. 10. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. A. Pendapatan Dinas Pariwisata harus ditingkatkan dan juga pelayanannya serta tempat-tempat pariwisata yang sudah diperbaharui supaya semua fasilitas tetap terawat dengan baik. B. Harus mengubah sistem pariwisata dengan memanfaatkan media sosial yang ada guna mengikuti tren yang ada. C. Perbaikan destinasi wisata harus dibarengi dengan kenaikan pendapatan. 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. A. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik atau MPP untuk bisa lebih tertib dalam penataan masing-masing bidang. C. Memonitoring awal pendirian pabrik yang berdiri harus dicek AMDAL agar tidak terjadi problem di kemudian hari. 12. Bagian perekonomian. A. Agar dilakukan langkah-langkah yang masif dalam penyehatan perusahaan daerah dan mempunyai prinsip profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas personalia perusahaan daerah dan hendaknya dilakukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam keberadaan perusahaan daerah. B. Bagian perekonomian yang membawahi BUMD sebagai tolak ukur usaha milik daerah harus meningkatkan BUMD baik sisi pelayanan dan peningkatan pendapatan. 13. PDAM Tirtonegoro Sragen. Pelayanan di PDAM tetap ditingkatkan dan pelaksanaan program yang ada harus disesuaikan dengan spek dan aturan yang ada untuk meningkatkan pendapatan di PDAM. 14. Bank Jateng. Dividen yang disetorkan Bank Jateng ke pemerintah Kabupaten Sragen selalu ditingkatkan dan untuk meningkatkan kompetisi yang sehat dengan perbankan lainnya. 15. BPR Joko Tingkir. A. Pelayanan lebih ditingkatkan kembali sehingga dapat meningkatkan pendapatan di setiap tahunnya guna meningkatkan kesejahteraan warga Sragen. B. BPR Joko Tingkir harus bisa berkompetisi dengan bank umum dan BPR swasta yang ada di Sragen, baik itu pelayanan ataupun pinjaman. BPR Syariah. Pelayanan lebih ditingkatkan kembali agar mampu bersaing dengan perbankan yang ada di Sragen. 17. BKK Karang Malang. Pelayanan BKK Karang Malang harus ditingkatkan lagi, lebih dipermudah bagi pelayanan untuk pinjaman terhadap KUR dari pelaku UMKM. 18. Bengkel Terpadu. Perumta Bengkel Terpadu agar menggandeng pihak ketiga supaya Bengkel Terpadu bisa bersaing dengan bengkel-bengkel yang lain. 19. Percetakan. Peningkatan pelayanan dan pendapatan percetakan guna meningkatkan PAD. B. Kreativitas dan inovasi bidang percetakan harus ditingkatkan. C. Penawaran cetak di pihak swasta agar lebih diintensifkan guna meningkatkan pendapatan. 20. PT Getrade. PT Getrade harus bisa menampung produk UMKM Sragen guna meningkatkan ekonomi masyarakat Sragen. 21 PT Sukowati Mandiri. Diharapkan untuk bisa selalu berkoordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi agar bisa menambah pendapatan. Demikian tadi setelah kami bacakan laporan dari Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan. Sragen 24 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan, Ketua Sri Pambudi SE ditandatangani, Sekretaris Heru Waluyo SEMM ditandatangani. Billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi laporan dari Komisi 2 yang telah disampaikan oleh anggota Komisi 2, ada Asita SE, atas laporannya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025.
2: Selanjutnya kami persilakan Komisi 3.
1: Dan kali ini akan dilanjutkan oleh Komisi 3 Bidang Pembangunan dan Infrastruktur yang akan menyampaikan laporannya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat sekaligus pimpinan dewan, yang kami hormati Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati kepala-kepala dinas badan kantor bagian jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati semua anggota DPRD Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik di mana saja berada. Selanjutnya kami bacakan laporan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Membaca rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. Menimbang A. bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun bidang belanja. B. bahwa sehubung dengan huruf A di atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 tersebut dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. bahwa oleh karena itu untuk kesempurnaannya dipandang perlu Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan pendapat, saran, dan harapan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42, nomor 3, 4, 5 tidak kami bacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. 2. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 17 Juni 2026. Nomor 3 sampai 8 tidak kami bacakan. Menetapkan pertama, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sesuai dengan bidang tugas Komisi 3. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. 3. Menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Perubahan Kawasan Pemukiman dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Baperida, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen tanggal 22 Juni 2026. Sragen, 23 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 3. Ketua Sugiyarto SE, Sekretaris Kabudiono Ramadi SE.

0: A. Saran 1. Untuk dinas, instansi, dan bagian pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka merencanakan pembangunan berkelanjutan agar melaksanakan disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang akan dicapai pada tahun anggaran tersebut. Di samping itu, disesuaikan pula dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. 2. Masing-masing satker di dalam pelaksanaan APBD hendaknya benar-benar sesuai dengan jenis kegiatan berkenan dengan tugas dan fungsinya, sehingga dalam memanfaatkan anggaran tersebut jangan sampai tidak sesuai dengan peruntukannya. 3. Untuk keseragaman besaran satuan proyek agar disesuaikan dengan surat keputusan bupati yang mengatur standarisasi maksud saya indeks kegiatan pemeliharaan, pengadaan, dan honorarium yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. B. Pendapatan. Secara prinsip, semua pembangunan pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan, walaupun sebagian belum selesai dan masih ada sebagian pekerjaan yang perlu diperbaiki dan masih menjadi tanggung jawab pelaksanaan serta pemanfaatannya yang harus dimaksimalkan. 2. Khusus Baperida Kabupaten Sragen, supaya benar-benar memperhatikan pembangunan skala prioritas dan melakukan analisis, inovasi, dan kajian strategi untuk memecahkan masalah daerah dan merancang kebijakan berbasis data, melanjutkan Baperida untuk menyelaraskan program dari berbagai satuan kerja perangkat daerah agar target pembangunan daerah tercapai secara merata. 2. Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan perlu melakukan pemeliharaan rutin dan pemantauan berkala fasilitas traffic light yang mengalami malfungsi, mati atau error, maupun tertutup pohon agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Memelihara lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sragen agar betul-betul dilaksanakan secara merata. Mengingat banyaknya lampu yang sudah mati yang sampai saat ini belum ditangani, Dishub harus segera melakukan pemetaan ulang, mapping skala prioritas kebutuhan LPJU, optimalisasi pengadaan PJU di sejumlah ruas jalan dapat membantu meminimalisir kecelakaan dan kriminalisasi. 3. Dinas Lingkungan Hidup. A. Mengoptimalkan tempat pengolahan sampah, reuse recycle TPS 3R di tingkat desa atau kelurahan agar memelihara sampah selesai di tingkat dasar dan tidak langsung membebani TPA. B. Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Sragen dinilai belum berjalan optimal, kapasitas tempat prosesan akhir TPA yang kian kritis, overload, dan armada pengangkut yang terbatas. Perlu adanya pengawasan ketat dan solusi terhadap limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di Kabupaten Sragen, terutama saat ini limbah pabrik gula merugikan masyarakat wilayah terdampak. Dinas Pekerjaan Umum, untuk bekerja membangun yang molor dari waktu kontrak, harap kontraktor diberi sanksi dan di blacklist sebagai efek jera. B. Pemeliharaan rutin jalan, jembatan agar betul-betul diperhatikan dan secara kualitas harus dioptimalkan sehingga tidak mudah rusak. C. DPU perlu melakukan inventarisasi jembatan dan gorong-gorong yang perlu diperlebar agar bisa digunakan berpapasan dua kendaraan. Untuk pengembang perumahan perlu diawasi agar membangun bahu jalan sesuai dengan lebar minimal yang ditentukan dalam peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 10 tahun 2015 tentang jalan. D. Masih ditemukan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan pasca proyek, yakni adanya kecenderungan di mana pihak ketiga dinilai kurang responsif atau enggan melaksanakan kewajiban masa pemeliharaan, sehingga diperlukan perbaikan mekanisme agar lebih mengingat kontraktor untuk melaksanakan kewajiban memelihara setelah provisional handover. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Tata Ruang. Masih terdapat silpa kode rekening 10405201007. Perbaikan prasarana, sarana, fasilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian sebesar 15.693.265.536 rupiah, dikarenakan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah pada tanggal 30 April 2025. Implementasi perpres tersebut menunggu peraturan pelaksanaan berupa surat edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa atau jasa yang terbit tanggal 2 Juni 2025, sehingga proses pengadaan barang dan jasa baru dapat dilaksanakan pada awal Juni 2025 berdasarkan DED. Perencanaan yang telah dibuat kegiatan pembangunan fisik membutuhkan waktu 6 bulan sehingga sudah tidak memungkinkan melaksanakan pembangunan fisik di 2025. Bagian administrasi pembangunan Sedda. Bagian administrasi pembangunan untuk memperketat fungsi monitoring berkala untuk realisasi fisik pembangunan dan keuangan daerah sehingga jika ada keterlambatan fisik bisa segera dipetakan hambatan teknis dalam suatu proyek. 7. Bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sedda Kabupaten Sragen. Bagian administrasi pembangunan bersama bagian PBJ harus proaktif melakukan pendampingan, sosialisasi dan konsistensi kepada para pejabat pembuat komitmen di seluruh OPD sebelum tahun anggaran perjalanan dimulai. Sinkronisasi juknis dari LKPP harus dikawal cepat agar OPD teknis tidak ragu atau mengalami ketakutan administrasi dalam mengeksekusi lelang proyek-proyek strategi. Sragen, 23 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 3 Pembangunan, Ketua Sugiyarto SE, Sekretaris Budiono Rahmadi SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi laporan Komisi 3 yang telah menyampaikan laporannya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran.
2: Selanjutnya kami persilakan Komisi 4
1: oleh anggota Komisi 3 ada Agus Aji Kuncoro. Dan selanjutnya untuk laporan akan dilanjutkan dari Komisi 4. Kali ini bidang kesejahteraan rakyat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025.
2: Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati sekretaris daerah, yang kami hormati para asisten sekda, staf ahli, yang kami hormati inspektur-inspektorat, kepala badan, kepala dinas, kantor bagian di jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen, Buana Asri Kabupaten Sragen, di mana saja berada. Di sini saya akan membacakan laporan Komisi 4 Kesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 5 garis miring 4 garis miring DPRD garis miring 2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Membaca Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. Menimbang, satu, bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. Yang lain tidak kami bacakan. Mengingat satu, pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Yang lain tidak kami bacakan. Memperhatikan, satu, penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. Yang lain tidak kami bacakan. Memutuskan, menetapkan, pertama, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sesuai dengan bidang tugas Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 4 Bidang Kesra DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Sukowati Tangen Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 4 Kesra DPRD Kabupaten Sragen tanggal 22 Juni 2026. Sragen 23 Juni 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 4 Ketua Haji Sugiyamto SHMH Sekretaris Alex Fitroh Hadi Purnomo SE ditandatangani. Lampiran. Lampiran Komisi 4 nomor 5 garis miring 4 garis miring DPRD garis miring 2026 tanggal 23 Juni 2026 tentang Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Pendapat dan saran dan harapan. Satu, umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dalam pelaksanaannya agar memperhatikan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dua, khusus yang pertama untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen melakukan penelusuran atau tracking data kesehatan penerima bantuan BPJS PBI Kabupaten Sragen secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran bagi pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Yang lain tidak kami bacakan. Dua, untuk RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen, RSUD Dr. Suratno Gemolong dan RSUD Sukowati Tangen. Yang pertama, optimalisasi dan penyesuaian jadwal dinas dokter guna memastikan ketepatan waktu pelayanan saat pasien membutuhkan penanganan medis. Yang lain tidak kami bacakan. Yang ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Yang pertama, melakukan perencanaan dan analisis pemetaan anggaran belanja pegawai atau gaji serta TPP secara presisi sesuai kebutuhan real guna meminimalisasi terjadinya silva. Berikutnya, DPP KB P3A Kabupaten Sragen direkomendasikan untuk mengoptimalkan kegiatan penyuluhan keluarga berencana. Berikutnya, untuk BPBD Kabupaten Sragen, relawan bencana di BPBD sebaiknya berbadan hukum agar bisa mendapatkan hibah terutama untuk peralatan saat penanganan bencana. Kemudian F, Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan UPTPK Kabupaten Sragen. Rekomendasi yang pertama, peningkatan atau optimalisasi alokasi anggaran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas guna memperluas jangkauan dan kualitas program perlindungan sosial. Yang lain tidak kami bacakan. G, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, peningkatan kualitas sarana lantai di gedung olahraga atau GOR sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan turnamen yang berstandar. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pembinaan penjaringan bibit atlet muda yang berpotensial yang kelak dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen. Yang lain tidak kami bacakan. H, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Yang pertama, optimalkan penggunaan anggaran melalui pelatihan dengan baik agar bermanfaat bagi masyarakat Sragen sehingga bisa meningkatkan kualitas pencari kerja sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Yang lain tidak kami bacakan. I, bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kabupaten Sragen, penyaluran bantuan fasilitas ibadah yang merata bagi seluruh umat beragama guna mendukung terciptanya harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Sragen 23 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 4, Ketua Haji Sugiyanto, Sekretaris Alek Fitroh Hadi Purnomo ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana, demikian tadi untuk laporan Komisi 4 yang telah menyampaikan laporannya terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh anggota Komisi 4 Ridis Purnawan.
3: Selanjutnya, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Pembahasan berikutnya yaitu Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, selanjutnya mari kita masuk pada acara yang kedua yaitu laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Untuk itu, masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Sragen untuk menyampaikan laporan secara berurutan. Kami persilakan dari fraksi PDIP.
1: Laporan Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

masih bersama Anda Radio Buana Sejajan, dan perlu kami informasikan bahwa nanti pukul 12 Anda bisa mendengarkan live talk show Aspirasi Sukabumi dari Bea Cukai Suara.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat siang Metro Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen, dan untuk selanjutnya bisa Anda dengarkan live talk show Aspirasi Sukawati bersama Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai dukungan DBH CHT di Kabupaten Sragen tahun 2026 dan 2027 bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Sragen. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa. Di samping Rara, beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen, Bapak Duyanto SSTP MSI. Apa kabar Pak Dwi?
4: Ya baik, selamat siang Mbak Rara.
3: Mohon disapa ya. Pak Mitra
4: Buana. Ya, selamat siang juga buat Mitra Buana Asri di Sragen. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
3: Terima kasih kehadirannya ya. Pak Dwi. Di samping Pak Dwi, ini adalah perwakilan dari Kantor Bea Cukai Surakarta, ada Mbak Abigail Selin. Mbak Abi, apa kabar?
5: Baik, Mbak Rara dan Mitra Buana.
3: Luar biasa. Di samping Mbak Abi ada Mas Dion Chandra Wardana. Mas Dion, apa kabar?
6: Halo Mbak Rara dan Mitra Buana semuanya.
3: Wah, luar biasa, semangat banget.
6: Mas Dion, masih siang.
3: Baik, luar biasa untuk hari ini. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 890799 atau SMS WhatsApp di 082133905947, SMS WhatsApp di 082133905947. Anda juga bisa menyimak live talk show Aspirasi untuk hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG @lppl.buanaasrisragen, dan juga live YouTube kami @buanaasritv. Baik, luar biasa untuk hari ini Pak Dwi, Mas Dion, Mbak Abi. Tema kita adalah dukungan DBH CHT di Kabupaten Sragen untuk tahun 2026-2027 nih. Rara ke Pak Dwi dulu nih. Pak Dwi, dukungan DBH CHT dalam perencanaan pembangunan dan juga ekonomi daerah di Kabupaten Sragen sendiri seperti apa nih Pak Dwi? Monggo silahkan.
4: Ya, jadi begini Mbak Rara dan Mitra Buana ya. Pembangunan di Sragen itu memang dari tahun ke tahun direncanakan. Terkait dengan perencanaan, ini saya awali dari perencanaan dulu ya. Jadi membangun sebuah daerah itu memang direncanakan jauh-jauh hari Mbak. Jadi perencanaan itu ada perencanaan 5 tahun yang namanya RPJMD itu, kemudian di breakdown per tahun. Nah, terkait dengan rencana 5 tahun tentunya ada sebuah apa namanya indikator-indikator yang harus dicapai oleh kepala daerah ya dalam hal ini. Khusus untuk 2026 maupun sebelum-sebelumnya juga, ini karena serius ya, kontribusi dana DBH CHT ini sangat luar biasa memang. Karena Sragen itu merupakan salah satu produksi apa namanya tembakau ya, ya Mas Dion dan Mbak Abi ya gitu ya. Jadi kurun waktu 5 tahun terakhir selalu ada kontribusi, selalu ada kontribusi dari dana DBH CHT. Kalau dilihat dari porsi secara umum, Sragen itu kurang lebih anggarannya 2,2 triliun, kurang lebih ya, kurang lebih 2,2 triliun. 27%-nya itu miliknya Sragen atau PAD. Selebihnya adalah dana dari pusat. Salah satu dana dari pusat yaitu DBH CHT. Ada DAU, ada DAK, ada DBH CHT itu bagian dari dana transfer yang dari pemerintah pusat. Jadi Sragen saat ini juga masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Nah, kontribusi terakhir ya di tahun ini itu sekitar 11,1 miliar. Tahun sebelumnya agak lumayan sih tahun sebelumnya kan gitu, ada sekitar 18,6. Semoga tahun depan lebih banyak lagi.
5: Amin.
4: Semoga gitu ya. Artinya apa? Kalau semakin besar apa namanya dana bagi hasil, nanti akan berkontribusi terhadap pembangunan di Sragen, berkontribusi terhadap indikator-indikator pembangunan. Itu sih Mbak Rara. Jadi selalu ada. 5 tahun terakhir 2022 catatan saya 9,4, tahun 2023 14,7, 2024 14,4, 2025 18,6, tahun ini kita 11,1, selalu ada. Nah, harapannya nanti semakin ke sini semakin besar. Nah, gitu harapannya begitu. Begitu Mbak Rara.
3: Ya. Nah, ini kalau untuk program unggulan di Kabupaten Sragen, Pak, berdasarkan visi misi dari Pemkab Sragen apa?
4: Ya, jadi di Sragen itu ada 8 program unggulan ya yang terkait dengan rencana 5 tahun sampai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Itu ada 8 progul terkait, pertama terkait dengan pendidikan kesehatan. Itu upaya meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, salah satu supportnya adalah kita juga nyupport terkait dengan program unggulan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Contoh, di bidang pendidikan itu ada seragam gratis. Seragam gratis untuk SD dan SMP, karena kewenangan kabupaten adalah sampai SMP gitu kan. Itu ada sekolah ada seragam gratis untuk kelas 1 baik SD maupun SMP. Ini yang merupakan program. Kemudian selain itu juga ada perbaikan sarana prasarana, karena di Sragen ada namanya sekolah unggul, Pak. Sekolah unggul optimalkan berdasarkan sekolah yang ada, kemudian disupport sarana prasarana, kemudian kita juga ada smart class gitu di SMP gitu, di SD juga ada. Nah, ini di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan tentunya kita UHC kita universal health coverage kita sudah 99%. Artinya 99% warga Sragen sudah tercover dengan BPJS. Gitu. Ini yang upaya Sragen. Selain BPJS kesehatan, kita juga ada BPJS tenaga kerja. Itu satu terkait dengan pendidikan. Kemudian yang kedua terkait dengan alokasi dana bagi keagamaan. Kita juga selalu ada program unggulan juga. Yang ketiga, birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif. Nah, kita berusaha. Sragen birokrasi terus berbenah ke arah paradigma yang terbaik kan gitu ya. Ini selalu berusaha seperti itu. Kemudian revitalisasi pusat perekonomian, Sragen berdikari pangan. Kita ketahui Sragen sebagai lumbung pangan. Kita juga mensupport untuk Sragen berdikari pangan. Selain itu Sragen ada program unggulan Sragen Super Gensi. Di sana ada beautifikasi, ada glowingisasi di beberapa tempat-tempat umum, dimulai dari pembenahan beberapa jalan, beberapa jembatan. Tahun ini kita juga akan bangun trotoar. Ya, tahun kemarin kita sudah perbaikan di Taman Mangkubumi itu ya kan, sudah mulai baik dan sebagainya. Itu terkait dengan Sragen Super Gensi. Kemudian ada juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat rentan. Di antaranya itu ada afirmasi. Afirmasi PBB ya. Jadi masyarakat Sragen golongan tertentu itu dibebaskan dari PBB. Ada masyarakat miskin, kemudian berpenghasilan rendah, pahlawan, kelompok marginal lainnya. Termasuk guru-guru yang berpenghasilan masuk dalam kategori MPR itu juga. Itu yang terakhir. Program yang terakhir adalah Super Village. Jadi harapannya sesuai dengan astacita juga, membangun dari pinggiran. Jadi kita juga ada program unggulan membangun dari paling bawah, pemerintahan paling bawah, yaitu desa atau dan juga kelurahan. Jadi support dana ADD, support dana desa atau DD, support dana bagi hasil, itu juga dimanfaatkan untuk membangun desa. Itu Mbak Rara terkait dengan program unggulan.
5: Gitu ya.
4: Nah, bukan berarti mengesampingkan yang lain loh ya. Jadi yang lain juga tetap ada, tapi ini yang menjadi unggulan, program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk sampai dengan tahun 2029. Itu
3: ya.
4: Itu
3: Mbak Rara. Pak, kalau terkait dengan DBHCHT sendiri gitu ya Pak ya, sektor dan ataupun program pembangunan apa saja nih Pak yang menjadi fokus dari pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Sragen, lalu bagaimana nih kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pak?
4: Iya, jadi dana DBHCHT itu selalu kita manfaatkan sesuai petunjuk dari pusat, ya kan? Itu diantaranya dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, diantaranya itu untuk apa namanya pembayaran premi BPJS kesehatan, itu diantaranya itu. Kemudian bidang sosial juga ada, kemudian yang terkait dengan mensupport pertanian, nah itu juga ada, terkait dengan penegakan hukum untuk legalisasi cukai, sosialisasi cukai, itu juga ada kerjasama dengan teman-teman yang ada di Bia Cukai. Itu diantaranya itu Mbak, jadi kita selinier dengan pemerintah pusat, karena di Bia Cukai itu sudah ada untuk ini, untuk ini, untuk ini, gitu. Jadi selalu kita ikuti apa namanya petunjuk dari pemerintah pusat. Yang jelas ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat untuk Sragen. Dan mohon nanti kita mohon ya pemerintah pusat diteruskan dan ditingkatkan. Itu yang terpenting. Diteruskan dan ditingkatkan. Itu Mbak Rara.
3: Dan ini untuk masyarakat sendiri mengaksesnya bagaimana nih Pak?
4: Jadi kalau terkait dengan beberapa program ini terkait dengan kesehatan, ini kan memang datanya sudah dari Dinas Kesehatan, siapa-siapa yang akan mendapatkan. Tadi saya sampaikan bahwasanya ini kolaborasi ya, jadi program di bidang kesehatan ini kan dananya kolaborasi dari dana pemerintah daerah dan dana pemerintah pusat kan gitu. Tadi saya sampaikan UHC kita sudah 99%, salah satu diantaranya sebagiannya disupport dari dana DBHCHT ini kan gitu. Kemudian yang lain terkait dengan apa namanya ada bansos dan lain sebagainya, itu sesuai dengan di SKPD masing-masing Mbak. Jadi kalau misalkan masyarakat apa namanya akan bisa akan mengakses atau mencari tahu, bisa kontak di masing-masing apa namanya kanal kanal yang ada di masing-masing SKPD. Misalkan kesehatan ya ke Dinas Kesehatan, bansos ke Dinas Sosial, kan di kanalnya Pemkab itu kan juga ada apa namanya untuk kontak personnya, di kanalnya masing-masing SKPD juga ada. Jadi masyarakat sangat dipersilahkan untuk bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan apa namanya DBHCHT maupun penggunaan dana oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Karena prinsipnya jadi prinsipnya transparansi itu kita wujudkan untuk pembangunan masyarakat yang ada di Sragen. Gitu Mbak Rara.
3: Masyarakat benar-benar bisa mengawal dana ini untuk
4: kampanye
3: seperti apa gitu
4: di Sragen ya. Bisa. Karena memang tadi salah satu program unggulan Pak Bupati adalah birokrasi yang efektif, yang bersih, yang transparan, itu upaya kita ke arah sana. Nah, gitu. Jadi informasi-informasi terkait dengan pemerintahan sudah kita apa namanya florkan untuk masyarakat Sragen.
3: Baik, terima kasih.
4: Istilahnya bangun bareng-bareng gitu ya.
3: Nah,
4: bangun bareng.
3: Bersama kita bisa gitu ya, Pak.
4: Bersama kita bisa. Itu Rara.
3: Terima kasih Pak Dwi. Selanjutnya Rara gantian nih ke teman-teman Bea Cukai Surakarta nih.
4: Silakan Mbak. Ayo Mbak.
3: Nah, Mbak Abi dan juga Mas Dion nih. Kalau untuk arah kebijakan dari pemerintah pusat nih terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan DBHCHT sendiri ini seperti apa nih dalam mendukung pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat?
6: Ya, ya terima kasih Mbak Rara. Ya, tentunya kami ya dari Bea Cukai itu selalu selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, yang dimana di sini tidak hanya transfer fiskal saja, namun seperti yang dikatakan oleh Pak Duyanto bahwa memang kami concern di pembangunan daerah. Itulah kenapa adanya DBHCHT ini itu difokuskan kepada daerah-daerah penghasil tembakau yang dimana memiliki salah satunya adalah lahan tembakau aktif, kemudian memiliki pabrik-pabrik tembakau yang memang nantinya akan berpotensi akan meningkatkan penerimaan negara melalui CHT atau cukai hasil tembakau seperti itu Mbak. Sehingga apa? Sehingga kita dengan adanya kebijakan nasional tersebut, nah itu kami tekankan pentingnya adanya efisiensi, kemudian evaluasi, monitoring, dan juga kita lakukan bersama teman-teman dari pemerintah daerah kalau di Pemda berarti di OPD OPD terkait ya, yeah. Berarti ya, OPD terkait untuk sama-sama mengontrol tadi persyaratan-persyaratan tadi kan, juknis-juknis yang diberikan oleh pemerintah pusat.
4: Ya.
6: Nah, itu kami lakukan monitoring bersama seperti itu. Dan juga kami rumuskan juga secara bersama terkait program-program yang akan istilahnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti misalkan tahun depan, seperti tadi kaitannya dengan RPJMN mungkin saling terkait ya, karena posisinya kalau di tahun depan program pemerintah daerah apa nih, nanti di akhir tahun itu akan dilaksanakan pembahasan RKP yang dimana unsur-unsur dari kegiatan yang akan dilakukan tahun depan itu kita bahas bersama, kemudian kita kaji bersama dan kita lakukan istilahnya tanda tangan berita acara sebagaimana yang akan kita lakukan buat tahun depan seperti itu Mbak, sehingga apa, sehingga pada saat nanti tahun depan itu sudah terpola, jadi sudah tidak bingung lagi, wah ini output kita di semester 1 sekian, semester 2 sekian, triwulan 1 sekian, triwulan 2 sekian, itu sudah ada timeline-nya di sini. Nah itu kita biasanya melakukan tadi secara RKP apa yang akan dilakukan, misalkan misal dinas kesehatan berapa nih yang akan mau disubsidikan untuk JKN seperti itu, kalau di Dinsos BLT-nya mau dibuat berapa lama atau besarannya berapa, apa sekaligus atau tidak, itu kita bahas bersama di situ, kita konsepkan desnya di situ. Kemudian kalau di mungkin di Kominfo balihonya mau berapa ini, berapa titik, kemudian berapa lama juga, itu secara teknis kami lakukan bersama. Dan juga misalkan masyarakat ingin mengetahui program tersebut diselenggarakan, dan itu kita transparan dengan cara apa, dari masyarakat bisa nanti melalui PPID. Nah, PPID ini dikelola oleh Kominfo tentunya, nanti bisa ditanyakan apa yang dibutuhkan. Misalkan masyarakat ingin transparansi, ini sudah sampai triwulan pertama ini udah outputnya sudah ada belum sih, kok saya belum dapat bantuan sih. Nah, itu biasanya masyarakat itu yang ditanyakan, Mbak. Kok saya belum dapat bantuan ya, Mas? Ya, boleh nanti di PPID kan, nanti kami bantu melalui dinas terkait. Kominfo akan istilahnya meminta data pada instansi terkait. Misalkan tadi contohnya dinas pertanian nih, pupuknya sudah pengadaan atau belum. Ya. Nah, itu teknis-teknis seperti itu nanti yang akan kita lakukan seperti itu.
3: Nah, ini karena penasaran begitu ya. Tiap tahun tuh anggarannya tuh naik turun gitu ya, Pak. Turun. Kemarin 18 ya, Pak ya. Ini 19. Nah, ini sebenarnya pertimbangan
4: utama kayaknya. Amin.
3: Sebenarnya pertimbangannya atau perintah dari pemerintah pusat dalam menerapkan formula alokasi untuk masing-masing daerah begitu yang menerima anggaran ini seperti Kabupaten Gresik ini sebenarnya apa sih?
5: Jadi untuk tahun ini Sragen mendapat 11,1 miliar. Nah itu sebenarnya ada hitungannya, Mbak. Itu yang menghitung itu adalah DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Itu di bawah Kementerian Keuangan. Ini saudaranya Bea Cukai. Satu kementerian dengan Bea Cukai. Nah, dari DJPK ini melakukan perhitungan tiap tahunnya itu mengambil 3% dari penerimaan cukai nasional, Mbak. Nah, sedangkan penerimaan nasional cukai didominasi oleh cukai hasil tembakau, jadi 90% lebih, Mbak. Nah, itu dari hitungan itu dihitung lagi 60%-nya itu dari bobot cukai dan 40%-nya itu bobot tembakau. Jadi istilahnya tembakau Sragen yang diproduksi Sragen ini berapa, itu juga menjadi salah satu perhitungan. Nah, mungkin kemarin 18%, sekarang 18 miliar, sekarang 11 miliar. Ya mungkin karena efisiensi, karena juga mungkin tembakaunya juga
4: produksinya
5: juga turun. Pancaroba itu sangat mempengaruhi, Mbak. Itu dari 11 miliar itu juga gubernur menghitung lagi nih di untuk ke daerah-daerah. Nah, daerah-daerah itu nanti ada perhitungan lagi 50% kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, 10% ya penegakan hukum. Nah, yang kita lakukan saat ini masuknya ke penegakan hukum, itu adalah masuk ke sosialisasi gitu. Jadi memang istilahnya sudah di pakemnya sudah ada berapa persen, berapa persen, dan sudah pemerintah daerah tinggal menjalankan sesuai pemerintah pusat pakem-pakemnya yang sudah diberikan begitu.
3: Gitu ya. Berarti ada beberapa faktor yang menentukan besaran dari alokasi DBHCT di masing-masing daerah penerima begitu.
6: Jadi menambahkan sedikit. Jadi kalau di kami di Bea Cukai itu biasanya di triwulan ketiga itu ada permintaan data dari DJPK yang di mana itu pasti meminta besaran penerimaan tahun kemarin. Ya, nanti itu kami ranking, Mbak, biasanya. Dan mungkin Sragen memiliki pabrik rokok nih.
7: Nah, di sini gede-gede tuh ada masuk Gawati, ada Jarum, ada lain. Pendapatannya dari PT-PT tersebut itu berapa? Berapa ratus miliar. Nah, kemudian sama PT-PT kecil kita tambahkan. Nah, nanti kita laporkan melalui DJPK. Kemudian juga ada juga data dari provinsi, biasanya itu akan menghitung luasan lahan aktif pertanian tembakau tadi. Itu juga menjadi salah satu unsur.
4: Ya, bobotnya.
7: Bobotnya. Kemudian nanti setelah dilakukan formulasi, nah nanti tadi akan mendapatkan angka di 3%. Nah, 3% itu yang akan dibagikan jadi DBHCHT. Nah, itu unsur 3%-nya apa aja? Ya, 0,8% ini untuk provinsi yang bersangkutan nih, berarti untuk provinsi 0,8%. Kemudian lagi 1,2% untuk kabupaten kota penghasil ya tadi ya. Misalkan Sragen tadi dapatnya 11,1%. Nah, kemudian 1% lagi untuk kabupaten provinsi yang bersangkutan. Jadi ini nanti ada formulasi lagi dari provinsi yang biasanya kan provinsi yang akan membagi seperti itu. Nah, untuk fluktuatif loh, kok ini sudah enak-enak naik tiba-tiba turun. Klausul di DJPK itu juga selain 3% ini ada namanya program strategis nasional. Nah, itu ya nanti mungkin salah satu menjadi komponen ya, tapi untuk perhitungan beliau yang mengetahui. Jadi ada program strategis nasional, program Nokola, itulah yang nanti sekiranya dari DJPK lah yang memahami bahwa oh ini porsinya sekian. Karena kita tahu sendiri bahwa memang kegiatan secara anggaran pada tahun-tahun ini memang banyak program yang akan dilakukan seperti itu.
3: Ini kan turunnya lumayan tuh Pak Dwi ya, 18 ke 11 kan ada 7 miliar lumayan. Itu bukan angka yang sedikit, 7M gitu ya.
4: Betul.
3: Nah ini untuk mekanisme perencanaan, kemudian koordinasi antar perangkat daerah dalam menentukan program yang akan didanai dari DBHCHT ini agar tepat sasaran seperti apa Pak Dwi?
4: Ya jadi kita begini Mbak Rara, terkait dengan pagu yang ada dari pemerintah pusat, tentunya setelah ada pagu, kita sesuai dengan petunjuknya, nanti kita des SKPD. Misalkan dinas kesehatan, ini mau dipakai untuk apa? Oh ini untuk JKN. Dinas, tadi persis seperti Mas, apa namanya?
5: Mas Dion
4: tadi. Jadi memang penggunaan uang ini kesepakatan bareng-bareng. Antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi untuk apa, itu sudah kita bicarakan T-1. Jadi nanti uang yang akan dipakai 2027 ini kita bahas saat ini. Pagunya belum muncul ya?
7: Belum
4: muncul. Ya, kita tunggu pagunya nanti dapat berapa, baru kita bahas dengan SKPD teknis kan gitu ya. Dinas kesehatan, kemudian dinas sosial, dinas pertanian, bagian perekonomian, dinas kominfo, bagian hukum, kemudian Satpol PP, itu ya yang biasanya kita mendapat alokasi dana. Nanti setelah ada pagu, kita bicarakan berdasarkan isunya apa sih di penegakan hukum, oh ini butuh sosialisasi, butuh ini, butuh itu, nah itu baru kita bahas penggunaan uangnya itu. Jadi uang ini adalah hasil kesepakatan antara pemerintah kabupaten itu dari SKPD tadi, kami selaku koordinator yang di Baperida untuk perencanaan, kemudian kita pasti des dengan provinsi dan dari pemerintah pusat. Gitu. Itu Mbak Rara prosesnya untuk menggunakan uang, tergantung pagunya berapa, kita manfaatkan untuk apa, sudah ada guidance. Sudah ada petunjuk dari sana, 40% untuk ini, 50% untuk ini, 10% untuk ini, sudah ngikut aja kan gitu.
3: Dan nanti untuk pelaksananya disesuaikan dengan apa isu yang ada di kabupaten?
4: Iya, gitu isu ya, berdasarkan ya apa misalnya, misalkan yang 40% untuk kesehatan. Ya itu isu kesehatan apa? Oh ini butuh untuk apa nangi, untuk JKN nih, kayak gitu. Kemudian 50% untuk sosial gitu ya, kemudian 10% untuk penegakan hukum, ya, kita sesuaikan aja. Nanti kalau nggak sesuai dengan pemerintah pusat ya nanti ya bisa cair nanti kan gitu. Jadi kita memang sama-sama untuk ketertiban sih Mbak. Mm-hmm. Jadi pemerintah pusat juga ada guidance, daerah juga mm-hmm. harus taat dengan mm-hmm. itu, tetapi tentunya juga dibicarakan dengan SKPD teknis. Mm-hmm. Itu teknisnya begitu
3: nah,
4: Mbak.
3: Ini semoga nanti benar-benar bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Sragen untuk pemanfaatan.
4: Insya Allah lah dirasakan gitu, kan. Ya. Ya, karena ini kegiatannya kegiatan yang sangat real gitu ya. Satu mm-hmm. misalkan kayak JKN ya pasti mm-hmm. yang bayar premi mm-hmm. ya kan. Kemudian untuk sosialisasi mm-hmm. ini kan untuk edukasi. Kemudian untuk bantuan sosial langsung ke apa namanya masyarakat. Mm-hmm. Pelatihan juga di dinas naker gitu kan dan lain sebagainya mm-hmm. yang ada di dinas pertanian. Itu baik. Mbak Rara.
3: Mm-hmm. Baik, terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung Pak Dwi, Mbak Abi dan juga Mas Dion. Mohon izin nih ada yang ikut bergabung dari SMS WA ini ya dari Pak Heri Dimiri. Mm-hmm. Untuk tahun 2027 program prioritas apa yang akan menjadi fokus penggunaan DBH JHT di Sragen? Mengapa mm-hmm. program tersebut dianggap lebih penting dibanding sektor lainnya? Nah ini ke Pak Dwi nih kayaknya Pak Dwi, dari Pak Heri Dimiri.
4: Oh iya, terima kasih Pak Heri Miri, ya, sama saya juga orang Miri. Jadi terkait dengan fokus penggunaan DBH tahun 2027. Dari tahun ke tahun ini berdasarkan pengalaman ya, ini kita petunjuknya belum keluar sih 2027, tapi setahu saya dari tahun ke tahun 5 tahun terakhir ini tidak jauh berbeda. Jadi penggunaan DBH JHT itu ya untuk satu bidang kesehatan. Harapannya ini masyarakat Sragen itu sehat. Sehingga dari sebagian dana itu dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Nah, contohnya tahun ini itu untuk JKN. Bisa jadi nih tahun depan juga sama untuk meneruskan bayar JKN itu kan gitu. Kemudian untuk membantu masyarakat yang rentan. Masyarakat yang rentan sosial, masyarakat miskin artinya kan, itu untuk bantuan sosial. Kemudian untuk pelatihan. Pelatihan apa namanya? Tenaga kerja yang ada di dinas naker. Kemudian sosialisasi, penegakan dan lain sebagainya dari teman-teman bagian hukum, kemudian dari Satpol PP itu untuk 2027. Jadi saya analogkan aja ya, karena belum ada petunjuk lebih detail ya. Analogkan penggunaan di tahun 2026 maupun tahun-tahun sebelumnya. Ya hampir sama ya Mbak ya. Penggunaannya hampir sama bidang pendidikan, mohon maaf bidang kesehatan, bidang sosial, kemudian untuk penegakan ya itu. Itu. Kemudian yang kedua ada tuh Mbak?
3: Ada Pak Hendra di Gemolong.
4: Wah, ini orang sana semua ya.
3: Terima kasih Pak Hendra. Jika masyarakat menilai ada program DBH JHT yang kurang tepat sasaran, apakah ada saluran pengaduan khusus untuk bisa digunakan untuk menyampaikan masukan?
4: Oh iya, ada bisa. Tidak hanya DBH JHT ya. Jadi di kanal pemerintah, di apa lapor bupati itu juga bisa, lewat Dinas Kominfo Sragen juga bisa. Tadi betul Mas Dion, lewat PPID juga bisa melaporkan. Sepertinya kurang tepat nih. Dari masyarakat akan memberikan masukan, sebaiknya begini, sebaiknya ini, welcome kan gitu. Nanti kan salah satu itu bisa kita bahas. Atau pada saat kanal-kanal tertentu ya, jadi pada saat perencanaan itu ada kanal namanya musrengbang desa.
3: Oh bisa juga.
4: Bisa lewat situ kan usul gitu, dana DBH JHT mau ya untuk ini kan gitu ya, nanti kita bisa diskusikan. Oh ternyata itu dari pemerintah pusat boleh, oh ternyata tidak boleh ya, gitu kan bisa kita diskusikan. Karena belum tentu kita ada isu terus bisa kita biayai dari DBH JHT. Karena DBH JHT sudah kayak apa mandatory gitu ya. Kayak mandatory harus untuk ini begitu. Jadi prinsipnya kami welcome Pak Hendra terkait dengan masukan-masukan untuk kebaikan penggunaan dana DBH JHT ini. Itu. Ada lagi Mbak?
3: Selanjutnya dari Pak Beni di Ngerampal, seringkali masyarakat melihat pembangunan fisik lebih mudah terlihat dibandingkan dengan program non fisik nih Pak. Dari sisi manfaat, mana yang lebih diprioritaskan dalam penggunaan DBH JHT tahun 2026-2027?
4: Ya, saya sependapat dengan Pak Ben ini ya, misalkan boleh gitu ya, boleh itu dana DBH JHT semua untuk bangun jalan gitu ya. Tapi ternyata dari pusat kan untuk kesehatan, untuk bantuan sosial, untuk sosialisasi ini sudah ada petunjuknya Pak. Pernah kita juga untuk membangun fisik jalan usaha tani ya. Nah itu juga itu masih ada gandengannya lah. Jalan usaha tani ke lokasi tembakau, masih ada kaitannya. Jadi DBH JHT memang ini untuk penggunaannya ini ada kaitannya dengan produksi tembakau itu, gitu kan? Iya. Jadi ada kaitannya lah, ada kaitannya. Saya sebenarnya sangat pendapat, misalkan 11 miliar untuk membangun semua jalan, gitu ya. Iya, gitu. Tapi ya kita menyesuaikan lah. Prinsipnya, terima kasih masukannya Pak Beni ya. Ada lagi Mbak? Wah, banyak ya.
8: Ada Pak Yusuf di Mondoan. Bagi pelaku usaha kecil yang menjual rokok nih secara legal, apa keuntungan yang bisa mereka rasakan dari keberadaan DBH CHT dan upaya pemberantasan rokok ilegal?
4: Wah, ini kayaknya lebih tepat ke beliau nih ya.
8: Teman Bia Cukai ini.
4: Monggo.
7: Monggo Pak Yusuf. Terima kasih Pak atas pertanyaan ini. Sekali ini memang tujuan kita mensosialisasikan ini biar masyarakat paham juga. Jadi kenapa kok tadi misal ada pedagang nih kelebihan DBH CHT ini apa? Nah, perlu kita tahu bahwa kami mensosialisasikan DBH CHT ini untuk melindungi pengusaha-pengusaha UMKM yang kecil. Kenapa? Karena memang kita tahu sendiri, misalkan jenengan jualan rokok legal, tapi di sekitar Anda ada jualan rokok ilegal, tentunya nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan Anda. Sehingga Pak, sehingga dengan dana DBH CHT yang ada ini, kita tahu sendiri bahwa kita di Ampu Gakum itu 10% ya Pak, dari
4: dana 10% tadi, ya.
7: Itu yang 60% kita fokuskan terhadap kegiatan untuk melakukan operasi dan istilahnya dari Satpol PP. Nah, dari Satpol PP itu nanti akan berkolaborasi dengan kami, akan melakukan pengumpulan informasi beserta melakukan operasi pasar. Yang dimana lah tadi, misalkan jenengan-jenengan mengetahui itu, ini mas tetangga saya masih jualan dan lainnya, itu bisa dilaporkan kami atau Satpol PP dan akan langsung kami lakukan eksekusi melakukan razia atau operasi pasar. Kenapa? Karena itu yang memang inti dari tadi, uang DBH CHT ini kembali ke masyarakat untuk melakukan perlindungan tadi. Misalkan jenengan menjual produk legal, ya harus negara harus hadir di situ. Tidak yang malah yang ilegal yang dilindungi. Seperti itu bahasanya, seperti itu Pak. Ya, jadi tenang saja. Secara ekor perekonomian jenengan kami lindungi. Secara kesehatan, nah dinas kesehatan yang membantu melewati JKN. Secara tadi dinas sosial mungkin secara bantuan per bulan melalui BLT.
8: Oh, penjual bisa dapat juga?
7: Penjual kalau dia juga petani bisa, atau ternyata keluarganya juga
4: masuk kriteria.
8: Gitu ya. Baik, luar biasa untuk hari ini ya. Nah, kalau berbicara mengenai tantangan nih, Rara ke Pak Dwi lagi nih. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sragen, Pak, dalam mengoptimalkan pemanfaatan DBH CHT di Kabupaten seperti apa nih?
4: Jadi begini, indikator makro di Kabupaten Sragen itu alhamdulillah sudah lumayan baik, diantaranya pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata Jawa Tengah, PDRB di atas rata-rata Jawa Tengah, kemudian IPM juga di atas rata-rata Jawa Tengah, indeks pembangunan manusia itu ya, kemudian tingkat pengangguran itu lebih rendah lah, lebih sithik gitu ya, lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah. Tapi ada satu indikator yang menjadi PR PR kita bersama, yaitu tingkat kemiskinan. Makanya ini linear banget ya. Sragen itu masih ada 11,22% dari 1 juta lebih warga. Ada sekitar 108 ribu warga miskin di Sragen. Itu yang harus kita tangani. Nah, salah satu, ini linear dengan pemerintah pusat. DBH CHT salah satu diantaranya dimanfaatkan untuk bantuan sosial. Bantuan sosial itu kriterianya adalah orang tersebut harus masuk kriteria miskin. Kalau sekarang istilahnya masuk data sen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu intinya, jadi linear banget Mbak. Ada isu kemiskinan di DBH CHT, juga ada porsi untuk membantu warga yang kurang beruntung. Begitu
8: ya. Linear lah. Kalau dari Bia Cukai ini, bagaimana Bia Cukai itu memandang kontribusi DBH CHT terhadap perekonomian daerah saat ini seperti apa ini?
9: Ya, dari Bia Cukai sendiri juga dari porsi-porsi tadi ya Mbak ya, itu sudah diamanatkan, jadi amanah ya Pak ya untuk Bia Cukai dengan bersinergi dengan Pemda. Nah, untuk Pemda sendiri sebelum kesini kita udah lihat RKP-nya, review-review RKP-nya Pemda ini, Pemda Sragen ini luar biasa loh Mbak, bahkan ada menjahit, ada yang kue, itu istilahnya itu tadi linear dengan masyarakat miskin. Jadi masyarakat miskin selain diberikan BLT sosial, tapi juga di asah keterampilannya. Nah itu salah satu yang unik ya Mas ya dari Sragen, dan mungkin Sragen ini doang nih yang yang
7: karena memang kita diberi kita memberi keleluasaan terkait tadi misal dinas ini ya, kalau kaitannya dengan bantu apa pelatihan ya dinas tenaga kerja ya,
4: tenaga kerja.
7: Program yang dimana itu macam-macam, ada yang barista, ada yang tadi menjahit, kelas dan lain-lain itu kita serahkan sepenuhnya dinas tenaga kerja untuk
4: alhamdulillah
8: berarti ya sama di Sragen Pak. Bangga jadi Sragen juga nih. Waduh luar biasa nih waktunya untuk hari ini teman-teman dari Bea Cukai Surakarta dan juga Pak Dubi nih. Siap. Yang terakhir Pak untuk menutup kebersamaan kita, Rara mohon untuk closing statement ke Pak Dubi dulu, monggo silakan.
4: Terima kasih kepada Mitra Buana. Jadi pada prinsipnya pembangunan di Sragen itu merupakan hasil dari kolaborasi semua unsur, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini dana DBA Jatim juga sangat berkontribusi terhadap pembangunan di Sragen. Oleh karena itu harapan besar kami ke depan dana DBA Jatim terus ada ya Mas Dian ya, semoga nanti bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat Sragen. Kepada Mitra Buana, masyarakat Sragen, kami mohon saran, masukan agar proses pembangunan di Sragen ini bisa lebih baik lagi, ke depan bisa lebih maju dan sejahtera. Saya kira itu Mbak Rara, terima kasih.
8: Terima kasih. Okay. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen, Bapak Duyanto, SST PMSI. Dan selanjutnya ke perwakilan dari kantor Bea Cukai Surakarta, Mbak Abi, monggo silahkan.
9: Untuk Mitra Buana dan masyarakat Sragen, kami dari Bea Cukai Surakarta menghimbau untuk masyarakat ikut berkontribusi terhadap ngumpul rokok ilegal, bisa melaporkan adanya indikasi peredaran rokok ilegal langsung kepada Satpol PP Kabupaten Sragen atau langsung ke Bea Cukai Surakarta, bisa di hotline kami di 089-6980-50.000. Itu kita bisa langsung sampaikan informasinya, Sherlock Mas, ya, kita langsung ke sana.
8: Baik, terima kasih Mbak Abigail Selin ya. Yang terakhir Mas Dion, monggo silakan.
7: Ya, tentunya bagi Mitra Buana dan masyarakat Kota Sragen semua, kita sudah dijelaskan oleh Mbak Abi ya. Tentunya kami Bea Cukai dan juga pemerintah Kota Sragen, kami juga sebagai trade, salah satu trade fasilitator, dan juga kami juga community protector, sehingga kami melindungi masyarakat secara ekonomi maupun secara kesehatan. Nah, intinya nih kita juga butuh bantuan dari masyarakat semua apabila menemui rokok-rokok ilegal dan juga menemukan hal-hal yang memang ada penyimpangan terkait data DBJ, bisa di WA kami atau di Instagram di DM aja @biacukaisurakarta. Nomornya berapa Mbak?
9: Di 089-6980-50.000, nolnya 4 kali di belakang.
8: Baik, luar biasa Mas Dion Chandrawardana. Terima kasih waktunya Pak Dwi, Mas Dion,
4: Mbak Abi ya.
8: Salam sehat, salam kompak untuk semuanya. Baik, terima kasih. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema dukungan DBHCHT di Kabupaten Sragen tahun 2026 dan 2027 bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabian B Surakarta dan juga Pemerintah Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: kok paringe lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula paringe ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogang.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
1: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan, ini juga nanti butuh dikonfirmasi.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara. KPK akan terus mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo. PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Konbes PBNU di kampus Insya Bangkalan, Jawa Timur, menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara, menertibkan aktivitas ilegal di sektor perkebunan dan tambang, serta menekankan pentingnya pemerintahan bersih dari korupsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
0: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradok pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
0: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
3: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
4: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
3: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak BPOM dan Kemendag, serta akan memanggil para pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami dugaan aliran dana yang bersumber dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak di BPOM dan juga di Kementerian Perdagangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan yang muncul dalam fakta persidangan perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Budi menyebut dugaan itu muncul dalam fakta persidangan suap dan gratifikasi importasi. Perkara tersebut menjerat Direktur PT Blue Ray Cargo Johnville bersama sejumlah pihak lainnya. Menurut Budi, informasi yang terungkap di persidangan masih memerlukan pendalaman melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. KPK juga membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam persidangan.
1: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan ini juga nanti butuh dikonfirmasi, ya. Sehingga keterangan yang sudah muncul di persidangan ini dipertebal dengan keterangan-keterangan lain, baik dari saksi ataupun dari alat bukti lainnya. Sehingga ini terbuka kemungkinan untuk nanti penyidikannya masih terus berkembang.
6: Sebelumnya memang Jaksa KPK Takdir Suhan menyebut adanya setoran rutin dari PT Blue Ray Cargo kepada pihak di BPOM dan juga Kemenak. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan.
7: Yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blue Ray Cargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendag. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
6: Dalam BAP salah satu tersangka, tersangka mengaku pernah menyerahkan uang atas arahan John Phil kepada sejumlah pihak di luar Bea Cukai, yaitu pejabat BPOM dan Kemendag. Untuk BPOM, uang yang disebut diserahkan langsung kepada seorang pejabat yang disebut sebagai Deputi Tubagus dan Direktur Partomo. Namun, tersangka mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan karena telah dikemas dalam amplop. Sementara untuk Kemendag, tersangka menyebut uang diberikan kepada 4 orang yang dikenalnya. Mereka bernama Aldison, Ronald, Rangga, dan juga Mikael. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
9: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
10: Itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, rabies, campak,
9: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
11: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
9: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
2: Kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM di Kota Kupang, khususnya sektor transportasi dan distribusi dalam menjalankan usaha. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kenaikan BBM ini kita sebagai pelaku UKM, apalagi mengenai bahan-bahan pokok yang ada di pasar yang tiap hari kita beli itu sudah kenaikannya sudah luar biasa.
13: Sejumlah pelaku UMKM di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, keluhkan biaya transportasi pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi akibat adanya kenaikan bahan bakar minyak. Pelaku UMKM penjualan pentolan Salome di Kota Kupang, Ahmad Wil Umri kepada RRI di Kupang mengatakan, kenaikan biaya operasional membuat dirinya harus berhati-hati mengatur pengeluaran agar menjaga keseimbangan antara biaya produksi dengan kemampuan pembeli.
12: Kalau kita kan sebagai UKM penjual Salome ya, itu harga tetap seperti itu. Cuma kan bahan-bahan tetap naik, tapi kita sebagai penjual UKM tidak bisa dinaikkan karena porsinya seperti itu. Kalau kita naikkan lagi nanti pelanggan gimana nggak kamu datang lagi gitu. Semenjak ada kenaikan ini ya, keuntungan sekarang penjualan aja sudah menurun sekali, apalagi keuntungan sangat-sangat terdampak sekali untuk penjual UKM ini. Jalan istilahnya kita dari jauh-jauh di orang belanja itu kan butuh bensin, istilahnya bensin naik gimana, wah pelanggan-pelanggan kan dari jauh-jauh juga, bukan dari dekat-dekat itu lagi.
13: Kelangkaan minyak tanah dan tingginya penjualan eceran di kalangan masyarakat ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Said Suni Libing. Pemerintah melalui gubernur telah mengeluarkan instruksi agar adanya pengawasan di lapangan dalam upaya menekan harga penjualan.
14: Memang kami lagi sedang bekerja keras juga untuk bagaimana stok minyak tanah itu ada gitu, karena selain stoknya ada juga yang bermain, yaitu menaikkan harga sesuka hati, padahal harga head nya itu sudah ada. Sekarang ini ada yang sudah bermain yang harga yang sangat tinggi, dan kemarin kami sudah dapat instruksi dari Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan di lapangan sehingga harganya tidak boleh terlalu tinggi dan jangan juga terlalu langka, jangan sampai terjadi langka.
13: Kenaikan harga BBM ditegaskan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Widya Mandira Kupang, Agnes Susanti Indrawati, harus dilihat sebagai isu menyentuh daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, dan keberlangsungan UMK.
15: Masyarakat itu perlu tetap tenang dan bijak. Jadi jangan melakukan pembelian panik, karena kalau panik itu justru bisa membuat stoknya terganggu, nanti harganya bisa naik lebih cepat lagi. Sedangkan untuk para pelaku usaha itu bisa menyesuaikan harga ya. Harga boleh dilakukan jika biaya-biaya benar-benar naik, tetapi harus tetap wajar dan tidak berlebihan. Betul. Jangan sampai karena BBM-nya naik itu dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak rasional.
13: Kenaikan harga BBM langsung memicu lonjakan biaya produksi, distribusi, dan transportasi. Bagi masyarakat, hal ini berujung pada penurunan daya beli karena harga bahan pokok, tarif angkutan umum, dan biaya layanan ikut melonjak yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan meningkatkan angka kemiskinan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Memasuki fase akhir pemulangan jamaah haji tahun 2026, PPIH Debarkasi Balikpapan menjadikan pendampingan jamaah haji lanjut usia sebagai fokus utama pelayanan. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya. Zulfikar.
17: Baik, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, telah memasuki fase akhir kepulangan jamaah haji tahun 1447 Hijriah. Panitia pelaksana ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan saat ini terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia. Pendampingan intensif diberikan sejak jemaah tiba di Balikpapan hingga melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan evaluasi pelayanan yang dilakukan setiap hari menempatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah lansia sebagai prioritas utama. Menurutnya pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran administrasi, tetapi juga dari kondisi fisik dan mental jamaah selama menjalani proses debarkasi. Untuk mendukung hal tersebut, PPIH Balikpapan menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kedatangan, pengaturan bagasi yang lebih efisien, hingga kemudian mobilitas hingga penyediaan tempat istirahat yang nyaman selama menunggu jadwal keberangkatan lanjutan. Berikut keterangan dari Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Baijuri.
18: Untuk jemaah haji yang berasal dari daerah lain, itu Tanah Zul, itu kita langsung koordinasi ke daerah setempat, terutama PPIH daerah, itu mereka selalu standby di Debarkasi Balikpapan, Kemenhasnya juga semua menunggu di sini, walaupun cuma itu satu orang saja, mereka juga proses untuk penjemputan di Debarkasi. Semua itu sudah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah. Alhamdulillah, pemerintah daerah sangat mendukung sekali kegiatan kita yang ada di Debarkasi.
17: Dan juga layanan pendampingan tersebut mendapatkan respon positif dari para jemaah berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang dihimpun panitia. Banyak jemaah merasa terbantu dengan perhatian yang diberikan, terutama setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung kerjasama lintas sektor antara PPIH Debarkasi Balikpapan, tenaga kesehatan, petugas haji daerah, serta pemerintah daerah asal jemaah. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus dan kondisi kesehatan para jemaah, terutama lansia, dapat terpantau dengan baik hingga tiba di daerah tujuan. Meski masih terdapat tantangan teknis seperti potensi keterlambatan penerbangan yang dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah, petugas tetap siaga memberikan layanan kesehatan dan dukungan logistik yang diperlukan. PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan untuk evaluasi akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji yang profesional dan memberikan rasa aman bagi seluruh jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita juga akan pantau kepulangan jemaah haji di wilayah lainnya, di mana kloter 87 jemaah haji asal Situbondo sudah tiba di titik penjemputan 2 jam lebih awal dari yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Diana Arista. Diana?
19: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Hotel Utama Raya, Kecamatan Banyu Blukur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, atau bisa dibilang lokasi ini berada di ujung barat Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Dan di Utama Raya ini menjadi lokasi penyambutan kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Situbondo. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta Wakil Bupati Ulfia menyambut langsung kedatangan jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang. Mereka tergabung dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Untuk kloter 75, pendengar, hanya ada 2 orang haji dan telah tiba lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026. Sedangkan jemaah haji yang datang hari ini, yakni tergabung ke dalam 5 kloter, yaitu kloter 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Hasil pantauan RRI, pendengar, jemaah haji kloter 87 ini telah sampai di Utama Raya pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat tadi, 2 jam lebih awal dari yang dijadwalkan. Sedangkan jemaah haji kloter 88 diperkirakan sampai pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul kloter 89 yang diperkirakan sampai pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, dan kloter 90 diperkirakan sampai pada pukul 1.25 menit waktu Indonesia Barat atau pada Jumat dini hari. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 91, karena hanya ada 2 orang dan non-KBIH, mereka langsung dijemput oleh pihak keluarga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara itu, mendengar, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan bahwa secara umum kondisi jemaah haji ini dalam keadaan sehat walafiat, namun mereka akan berada di bawah pemantauan Dinas Kesehatan setempat selama 21 hari terhitung dari kepulangan kedatangan mereka ke Kabupaten Situbondo, yakni terhitung mulai hari ini. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo, Iwan Subakti, mengaku bahwa pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji di 3 titik. Yang pertama, yakni pemerintah Kabupaten Situbondo menjemput jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan di Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, di lokasi tempat saya saat ini berada. Dan kemudian mereka akan menuju pemerintah kantor Pemkab Situbondo dan di Pemkab Situbondo inilah pihak keluarga jemaah haji bisa melakukan penjemputan. Selain di Pemkab Situbondo, jemaah haji ini bisa dilakukan penjemputan di masing-masing KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Informasi dihimpun RRI pendengar bahwasanya jemaah haji Situbondo ini sebanyak 997 orang, bertambah 3 orang menjadi 1000 orang, dan jumlah ini berkurang 3 orang karena meninggal dunia di Mekah sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal diantaranya Haji Fathur Rahman, usia 58 tahun, warga dusun kampung pesisir desa Melandingan Kulon, kecamatan Melandingan. Meninggal dunia di kamar hotel pada tanggal 29 Mei 2026, disusul Hajah Almi Masuya, usia 85 tahun, warga desa Kertosari, kecamatan Asem Bagus, meninggal dunia karena memang sudah lanjut usia pada 1 Juni 2026, dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. Ya, jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi, dan kemudian jenazah ketiganya ini dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari titik penyambutan jemaah haji di Kabupaten Situbondo. Reporter saya Diana, reporter RRI Jember, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas atas kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. PBB menyebut resolusi tersebut juga sekaligus menegaskan pentingnya penyelidikan dan penuntutan terhadap serangan yang menargetkan personel dalam operasi perdamaian. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
20: PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung oleh juga Pemda DKI.
21: Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menetapkan 3 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur atau NTT, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir resmi menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara dan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta siang kemarin. Menpora Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
22: Kami dari Kemenpora juga mendapatkan penugasan kepada Bapak Presiden, bagaimana kita mulai memperbaiki juga ekosistem kesejahteraan atlet olahraga Indonesia, baik secara bonus, baik secara nanti dana pensiun dan lain-lainnya kita sedang perbaikin. Dan yang terakhir tentu para gubernur juga kami harapkan nanti kami membantu apakah venue-venue yang perlu diperbaiki, bukan dibangun, karena pesan dari Bapak Presiden tidak ada pembangunan venue, karena ini mesti anggaran efisien, dan tentu pada saat itu juga kami akan membuat koordinasi meeting dengan Menteri PU, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan tentu kami melaporkan kepada Menko kami untuk supaya persiapan ini berjalan benar-benar baik dan lancar dan menjadi ekspektasi yang semua kita harapkan sebagai bangsa dan negara.
21: Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, menyampaikan apresiasi atas diterbitkannya SK penetapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Pangaribuan. Ia menegaskan bahwa Komisi 10 DPR RI akan memberikan dukungan penuh terhadap proses persiapan dan penyelenggaraan PON.
0: Tentu kami di Komisi 10 sangat mendukung apapun kebutuhan nanti dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini. Tentu kami di Komisi 10 sangat terbuka untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, tentu kami berharap kepada Provinsi NTB dan NTT bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sebagai penyelenggara dan tuan rumah PON ke-22 ini. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga PON ke-22 ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dan dengan yang diharapkan baik oleh Presiden maupun oleh kita semua.
21: Pembahasan lebih lanjut terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet hingga penentuan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan di PON ke-22 tahun 2028 ini akan Kemenpora bahas bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia di kemudian hari agar menghasilkan standar kompetisi yang lebih baik dan terukur. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam berjumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Sera FM di gelaran edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Ada satu yang hadir yang tentunya siap menemani dengan rangkaian tembang-tembang untuk Anda. Tembang kenangan, tembang nostalgia yang kita sajikan. Dan jumpa kita di siang hari ini dibuka oleh satu tembang dari Deloitte untuk lagu yang berjudul Cinta Hampa. Dan silakan untuk siang hari ini yang mau bergabung di sini, request tembang atau juga kirim salam bisa langsung SMS atau WA di 082 133 950 947 ataupun juga telepon 021 890 7999. Sekali lagi di gelaran Simfoni Kenangan ya. Dan langsung kita buka untuk yang udah gabung di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang buat Mas Dwi. Siang juga ini dari Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirija ya. Selamat bergabung Bu Miko, selamat siang ya. Dan untuk siang hari ini dari Bu Miko, request lagunya nanti dari Nani Sugianto yang berjudul apa ini, lagu untuk Winda. Dan terkirim salam buat pecinta tembang kenangan. Buat Mas Dwi makasih metugas. Yuk keren ya. Makasih juga nih buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo yang udah bergabung juga, untuk lagunya ditunggu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi, selamat bertugas. Dari Bunda Natali request lagunya Jangan Sakit Hatinya dari Isugianto. Terkirim salam buat semua yang lagi stay di Buana Asri. Makasih Mas Dwi ya. Makasih juga nih buat Bunda Natali ya, untuk lagunya dari Isugianto ya, untuk lagu yang di request nanti ya. Dan sekarang kita siapkan untuk lagu yang segera tersaji, dua tembang sekaligus ya, nanti kita bakal hadirkan. Di antaranya nanti ada lagu untuk Winda, nah kemudian juga Jangan Sakiti Hatinya. Nah, dua tembang ini ya yang kita bakal hadirkan dan kita sajikan dan segera tersaji. Dan jangan lupa nanti yang mau bergabung bisa langsung SMS WA tentunya di Simfoni Kenangan yang kita sajikan, yang kita hadirkan untuk Anda.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Yalah, yen malaine iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Ya Mitra Buana, lanjut ya, masih di Simfoni Kenangannya. Baik, untuk yang berikutnya kembali kita buka lagi yang udah gabung di sini ya. Selamat siang Mas Dwi, siang juga dari Bunda Alis. Halo, selamat siang Bunda Alis ya. Sehat selalu ya. Salam buat Bapak Bunda Alis ya. Untuk kali ini dari Bunda Alis request lagunya apa ini? Musafir ya. Dari Pantes ya, Musafir. Untuk lagunya ditunggu ya untuk Bunda Alis nanti lagunya kita hadirkan. Terus yang berikutnya ada lagi, silakan nanti yang mau bergabung. Nah, SMS WA di sini kita tunggu, dan sekarang kita hadirkan dulu ya buat Bunda Alis untuk lagu dari Pantes, Musafir.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baiklah Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi ya, masih di Simfoni Kenangan nih dari 94.7 Buana Asri FM, masih bersama saya di yang masih setia di sini. Berikutnya kembali kita buka untuk yang udah gabung lagi ya. Dan kali ini ada siapa ini? Selamat siang Mas Dwi. Selamat siang ya. Ini dari Bunda Gun ya. Selamat siang buat Bunda Gun ya. Siang hari ini udah bergabung di sini. Request lagunya Pilu dari Pandres. Salam buat semua pendengar Buana Asri. Selamat siang buat Mas Dwi. Makasih Matugas. Yo kirnya. Makasih ya buat Bunda Gun yang juga udah bergabung di sini ya. Untuk lagunya nanti yang di request Pilu. Oke deh ya. Kita langsung siapkan untuk lagu, dan setelah ini nanti sembari kita siapkan setelah tembang ini nanti kita jeda sejenak karena bergabung untuk mengikuti berita Indonesia live yang pasti buat semuanya terus bersama di Buana Asri Sragen dan terus menikmati sajian dari kami.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ia akan berbagi kabar Bupati Pesisir Selatan, kumpulkan kepala sekolah, ajak terus perbaiki mutu pendidikan. Rekan Adel Febri, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Condi mengumpulkan seluruh kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, serta jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam kegiatan bertajuk refleksi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tahun 2025-2026 terkait pencapaian TKA tahun 2025 di Painan Convention Center atau PCC Painan pada Senin kemarin. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BKPSDM, Inspektorat Daerah, Bapeda Litbang, Pengawas Sekolah, serta pejabat yang membidangi pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan Salim Muhaimin mengungkapkan bahwa kondisi mutu pendidikan di daerah saat ini menjadi keprihatinan bersama. Menurutnya, pendengar, upaya meningkatkan kualitas pendidikan itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh unsur pendidikan. Ia menjelaskan, pendengar, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui bimbingan teknis pada semester pertama dan kedua. Karena itu tidak ada alasan bagi tenaga pendidik untuk tidak menjalankan tugas secara optimal. Sementara itu, Bupati Hendra Condi mengaku sangat prihatin terhadap capaian mutu pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berada di papan bawah di Sumatera Barat. Disampaikan, ini harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus cambuk bagi seluruh jajaran pendidikan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar bekerja secara profesional, kompak, disiplin, dan menjauhi praktik-praktik yang dapat merusak integritas lembaga pendidikan. Ditargetkan peningkatan signifikan mutu pendidikan Pesisir Selatan dalam beberapa tahun mendatang dan berharap seluruh elemen pendidikan mampu bekerja secara terukur dan berkesinambungan sehingga posisi daerah dalam pemeringkatan pendidikan Sumatera Barat dapat meningkat secara signifikan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPP Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Adel Febri dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada rekan Sulhan yang akan berbagi kabar Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City membuka babak baru kerjasama internasional. Silakan rekan Sulhan dengan laporan Anda.
2: Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City membuka babak baru kerjasama internasional. Dari Mataram, hubungan persahabatan yang telah terjalin selama 6 tahun antara kota Mataram dan kota Pengzu, Republik Rakyat Tiongkok, memasuki babak baru yang lebih strategis. Pertemuan kedua pemerintah kota yang berlangsung di Mataram tidak sekedar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat kemitraan melalui skema Sister City yang mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya, hingga hubungan antar masyarakat. Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskandar menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi pemerintah Kota Pengzu yang dipimpin Wakil Wali Kota Pengzu, Giu Hong. Menurut Wali Kota Mataram, kehadiran delegasi Kota Pengzu merupakan kehormatan sekaligus momentum yang sangat berharga bagi kedua daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pengzu, Giu Hong, menegaskan bahwa hubungan kedua kota telah berkembang secara konsisten selama 6 tahun terakhir. Menurut Wakil Wali Kota Pengzu, kerjasama yang awalnya dimulai dari komunikasi antar pemerintah kini telah meluas ke berbagai sektor. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Sulhan untuk informasi Anda. Pendengar, dua informasi sudah Anda simak di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026 untuk sesi pertama. Selanjutnya kita akan tersambung dengan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi tentang anak yatim di Lereng Merapi dapat santunan total 400 juta rupiah. Silakan rekan Diki Darmawan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, dalam kalender Islam, Muharram merupakan salah satu bulan mulia. Selain menandai awal tahun baru Hijriah, Muharram juga dikenal sebagai bulan identik dengan kepedulian terhadap anak yatim, terutama pada tanggal 10 atau hari Asyura. CV Barokah Merapi melestarikan tradisi lebaran anak yatim dengan berbagi donasi di Aula Badesa Kecamatan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang pada Selasa 23 Juni 2020 26 kemarin. Kapolsek Dukun AKP Setia Darminta yang hadir mewakili Forkopimcam Dukun mengaku terharu melihat besarnya kepedulian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, AKP Setia juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui sinergi bersama seluruh unsur di wilayah Kecamatan Dukun. Sementara itu, mewakili Direktur CV Barokah Merapi Triyono, Dedi Supriyadi menyampaikan santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas perusahaan. Menurutnya, santunan pada bulan Muharram memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan santunan rutin bulanan sebagaimana juga dilakukan saat bulan Ramadan. Menurutnya, santunan pada santunan kali ini ya lanjutnya mencakup 15 desa di Kecamatan Dukun dan 2 desa di Kecamatan Mundilan yakni Gondosulu dan Sedayu serta 2 panti asuhan di Borobudur yaitu Omah Katresnan dan Azahra. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali di sesi berikutnya untuk sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini...

0: secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Cegah Penyakit Kronis bareng Pluralis Muda dan Screening Kesehatan. Selengkapnya bersama rekan Inov Alexa.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Hari ini sebenarnya Suara Pasuruan sudah bikin janji dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Mereka mau ngapain Pasuruan People? Jadi mereka sekarang ini mau ngenalin tentang program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi topiknya adalah cegah penyakit kronis bareng Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi narasumbernya kan dari teman-teman BPJS Kesehatan Pasuruan tentunya, dan ada Mbak Weni Rahmawuri. Jadi beliau ini adalah staf promotif preventif yang akan memberitahu kita tentang program Prolanis Muda yang digadang-gadang bocorannya itu menjadi pilot project untuk wilayah Pasuruan. Kita langsung saja ke Mbak Weni. Selamat pagi Mbak Weni, masih pagi atau sudah
4: pagi.
3: Siang sih?
4: Siang. Pagi agak siang.
3: Oh ya, oke, baiklah. Diralat sama Robert. Siang gitu kan, karena hampir jam 11 gitu. Mari kita tanya-tanya sama Mbak Weni ya. Silahkan. Tentang Prolanis Muda. Ini ya, memang adalah program baru gitu. Betul. Harus kita tanyakan detail Pasuruan People. Betul. Tentang Prolanis Muda. Prolanis ya, itu apa?
4: Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis.
3: Terus
4: itu khusus untuk peserta penderita DM dan HT.
3: Oh,
4: diabetes dan hipertensi atau darah tinggi.
3: Oh gitu. Betul. Jadi spesifiknya adalah diabetes sama darah tinggi. Oh ya, gitu. Enggak semua penyakit kronis.
4: Tidak, karena hipertensi dan diabetes ini merupakan penyakit tidak menular terbanyak di Indonesia ya,
3: Pak.
4: Ya, di mana peserta ini kalau tidak dikelola dengan baik di fasilitas tingkat pertama,
3: ya,
4: itu nanti saat kembali ke rumah sakit pasti dengan banyak komplikasi.
3: Oh,
4: gagal ginjal lah.
3: Iya.
4: Kemudian komplikasi syaraf, stroke dan lain-lain.
3: Baik.
4: Karena fokusnya di sana.
3: Di usia muda berarti. Usia mudanya sampai
4: kalau
3: berapa?
4: Zaman dahulu itu tidak ada batas usia.
3: Iya.
4: Namun karena di Prolanis Muda ini jadi ada segmen terbaru nih,
3: iya,
4: khusus untuk usia 15 sampai 44 tahun. Jadi di bawah 45 tahun itu nanti masuknya di Prolanis Muda.
3: Oh, gitu. Kenapa sih kok bikin program Prolanis Muda ini?
4: Iya, karena ternyata Mbak Inov di tahun 2025 kemarin,
3: iya,
4: itu ada kenaikan kasus diabetes dan hipertensi di usia muda. Dan kemudian kenapa ini kita fokus di Prolanis Muda,
3: iya,
4: karena teman-teman di usia produktif ini susah ya diajak kegiatan. Biasanya kegiatan Prolanis itu di Sabtu Minggu untuk senam dan edukasi. Namun saat teman-teman produktif ini kebanyakan masih bekerja lah,
3: iya,
4: ada kegiatan lain di luar lah, nongkrong-nongkrong lah,
3: iya,
4: sehingga kita ada program Prolanis Muda di mana nanti untuk kegiatan kelompok dan lain-lain, senam, aktivitas fisik itu dibuat fleksibel.
3: Oh gitu.
4: Jadi lebih fleksibel.
3: Jadi ini artinya BPJS Kesehatan sudah mapping nih, sudah tahu faktanya di lapangan.
4: Betul.
3: Bahwa usia 15 sampai 44 tahun itu sekarang itu trennya dalam tanda kutip itu negatif naik. Ya, naik ya.
4: Betul, untuk kasus DM dan HT.
3: Sampai berapa persen, Mbak?
4: Terakhir kalau
3: itu
4: dari
3: Indonesia.
4: Iya. Kalau di tingkat nasional, Mbak Inov, naiknya untuk kasus DM itu di 67,4%. Dan kemudian untuk HT 43,9%. Di mana untuk teman-teman di bawah 45 tahun yang sudah terdiagnosa, yang aktif melakukan kunjungan dan juga kegiatan Prolanis itu hanya di angka 36%. Alasannya karena kesibukan duniawi. ini tadi
3: gitu,
4: Mbak Ino.
3: Ya. Betul. Jadi gak sempat untuk memeriksa gitu.
4: Iya.
3: Gak tahu bahwa dia menderita hipertensi sama diabetes.
4: Kemungkinan besar seperti itu. Karena kan masih muda. Gitu. Aduh masih enak nih.

0: Bisa jadi gaya hidup ya mereka.
1: Betul, lebih banyak memang sekarang gaya hidup Mbak Inov. Kan zaman dulu untuk peserta terdiagnosa DM dan HT itu biasanya usia 45 tahun ke atas, tapi sekarang dia bergeser.
0: Iya,
1: betul.
0: Kan dulu identik ya, dulu ya zamannya bapak-bapak kita gitu, itu yang sakit hipertensi sama diabetes itu 50 tahun ke atas.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Kan zaman dulu seperti itu Mbak Inov.
0: Kalau Anda itu tidak terdeteksi dini melalui prolanis, itu jauh lebih besar, mahal.
1: Iya. Ketahuannya
0: gitu.
1: Kalau sudah jatuh di komplikasi akan sangat-sangat mahal, apalagi kalau sampai apa namanya hemodialisa ya, Novia. Dengan gagal ginjal.
0: Jadi ini menguntungkan BPJS 1. Yang kedua, masyarakat yang lebih diuntungkan juga adalah masyarakat. Iya, pribadi-pribadi itu tahu lebih awal.
1: Betul, tahu lebih awal. Perkembangannya sejauh ini teman-teman di Fasilitas Kesehatan sudah menerima dan memang sudah beberapa yang mendaftarkan.
0: Berarti menyambut baik dong.
1: Menyambut baik dia. Jadi nanti kita akan diupdate langsung oleh pusat kurangnya kita berapa, apa yang harus dilakukan tuh setiap bulan pasti ada.
0: Mbak Weni, apa yang ingin disampaikan? The last but not least gitu.
1: Baik, yang ingin disampaikan, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk iurannya dibayar agar aktif kartunya, dan Bapak dan Ibu bisa mengakses fasilitas kesehatan dan juga mengakses Prolanis untuk teman-teman yang memang sudah terdiagnosa DM dan HT. Dan jangan khawatir, pasti ini akan disambut baik oleh fasilitas kesehatan Mbak Inov, karena ini juga bagian dari komitmen fasilitas kesehatan.
0: Jadi jangan diaktifkan dulu syaratnya. Kalau nggak diaktifkan dulu BPJS kesehatannya, itu nggak bisa.
1: Karena memang benefitnya itu hanya untuk peserta yang aktif ya, Inov, ya. Jadi mari Bapak dan Ibu jangan lupa bayar iurannya setiap bulan, karena itu tidak akan membuat kita makin gak punya uang ya Mbak Inov. Tapi itu proteksi ya Mbak Inov.
0: Iya, proteksi.
1: Ternyata setelah kita bayar banyak loh proteksi yang kita dapatkan, khususnya Prolanis ini tadi.
0: Mbak Weni, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk obrolannya untuk hari ini. Terima kasih, singkat tapi kita bisa mengerti kenapa ada program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Terima kasih teman-teman BPJS Kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.
2: Setelah sesi Persada Editox, selanjutnya ada informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Radio Citra Bari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan langsung saja informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, ada rekan Dedi Samaloisa yang akan berbagi kabar. Sekda Mentawai dorong keterbukaan informasi publik, PPID diminta jadi jembatan data bagi masyarakat.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan daftar informasi publik atau DIP bagi para pengelola dan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baperida Mentawai kemarin secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan. Dalam arahannya, Sekda Mentawai menyoroti adanya kesenjangan antara informasi yang dimiliki pemerintah dengan informasi yang sampai kepada masyarakat. Menurut Martinus Dahlan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Martinus menegaskan, di era keterbukaan seperti saat ini, seluruh perangkat daerah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Informasi pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi tertutup, kecuali informasi yang memang masuk dalam kategori dikecualikan sesuai aturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya peran PPID sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan benar, akurat, dan mudah diakses. Lebih lanjut dijelaskan, setiap data pembangunan yang dihasilkan oleh perangkat daerah harus dikelola dan dipublikasikan secara baik. Dalam hal ini, perangkat daerah penghasil data memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi, sementara operator PPID bertugas mengelola, mendokumentasikan, serta menyebarluaskannya. Sekda Mentawai juga mengingatkan pentingnya pengarsipan dokumen pemerintahan. Menurutnya, setiap data dan dokumen harus tersimpan dengan rapi agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan, baik untuk pelayanan masyarakat maupun proses evaluasi pembangunan. Untuk meningkatkan kemampuan para pengelola informasi, kegiatan BEMTEK ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keterbukaan informasi publik, yaitu Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Idam Fadli, memberikan materi terkait kebijakan keterbukaan informasi, peran PPID, standar layanan informasi publik, serta klasifikasi informasi. Sementara Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Mentawai, Samuel Haratua Siswono, menyampaikan materi mengenai pengelolaan website PPID, transformasi digital, dan penerapan pemerintahan berbasis digital. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 34 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian yang dapat kami laporkan, Dedi Samalesia, LPPL Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
2: Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ada laporan Pemkab Rembang, siapkan antisipasi kekeringan, anggarkan Rp275 juta rupiah untuk bantuan air bersih. Selengkapnya bersama rekan Aryo.
4: Ya, terima kasih rekan Suara Pasuruan sebagai host. Dan berikut laporan dari Rembang, pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan tahun 2026. Meski hingga saat ini belum ada pengajuan bantuan air bersih dari desa, pemerintah daerah telah menyiapkan sumber daya, pasokan air, serta dukungan anggaran untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Lutfi Hakim, mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Rembang saat ini masih dalam kondisi aman. Namun demikian, BPBD tetap melakukan berbagai persiapan sebagai langkah mitigasi apabila kekeringan terjadi pada puncak musim kemarau. Menurut Lutfi, BPBD Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 juta rupiah untuk kegiatan distribusi air bersih. Selain itu, dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Palang Merah Indonesia, PMI, serta sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta rupiah. Dengan demikian, total dukungan anggaran yang telah disiapkan untuk penanganan kekeringan mencapai sekitar Rp275 juta rupiah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi sumber air yang ada di masing-masing wilayah. Data BPBD menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 64 desa yang menerima bantuan dropping air bersih akibat kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara pada tahun 2025 tidak terdapat permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Meski kondisi saat ini relatif aman, BPBD tetap memastikan kesiapan pasokan air dan armada distribusi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Selain menyiapkan anggaran dan koordinasi lintas lembaga, BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca dan ketersediaan sumber air di lapangan. Berdasarkan kondisi terkini dan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan tidak seberat tahun-tahun sebelumnya. Melalui berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemkab Rembang berharap dampak musim kemarau terhadap masyarakat dapat diminimalkan, sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi apabila terjadi peningkatan kebutuhan di wilayah rawan kekeringan. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Dari Rembang, Jawa Tengah, kita beralih ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada rekan Roni Latar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang akan berbagi kabar. Pemerintah Kabupaten Banjar optimis raih tiga besar nasional tata kelola kearsipan.
5: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip menggelar rapat koordinasi pemberdayaan kapasitas kearsipan di Banjarbaru Selasa kemarin. Kegiatan mengusung tema penguatan kapasitas unit kearsipan dan unit pengolahan dalam mewujudkan tata kelola arsip yang akuntabel dan berkelanjutan tersebut dibuka staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Dian Marliana dan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dian Marliana menegaskan peningkatan tata kelola kearsipan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya masih terdapat tantangan dalam penataan dan pemanfaatan arsip yang perlu dibenahi melalui penguatan SDM, percepatan penggunaan aplikasi Srikandi, serta kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional. Sementara itu, Kepala Dispersip Banjar Kencanawati menyebut hasil evaluasi ANRI menunjukkan prestasi membanggakan. Kabupaten Banjar berhasil masuk 5 besar nasional dalam bidang kearsipan dengan sejumlah SKPD meraih nilai A pada audit kearsipan. ANRI juga mengapresiasi komitmen Pemkab Banjar dalam penerapan sistem kearsipan digital melalui aplikasi Srikandi. Melalui sinergi dan pembinaan berkelanjutan, Pemkab Banjar optimis mampu meningkatkan prestasi hingga masuk 3 besar nasional pada tahun ini. Demikian Roni Latar, LPPR, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.

0: informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat

0: waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Sora Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap? Informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buan Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Tapi sebelumnya, kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di tanah Papua sebagai upaya untuk mendorong peringkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikatakannya pada saat memberikan biaya prestasi regional Papua 2026 di kota Jayapura baru-baru ini. Menurut Tito, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 64 miliar rupiah sebagai dana intensif daerah atau DID bagi daerah yang mendapatkan penghargaan pada 4 kategori yang dinilai, yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, kreatif financing atau pembiayaan kreatif, penurunan tingkat pengangguran, dan pengendalian inflasi. Pihaknya mengatakan bahwa berharap adanya penghargaan ini, semua kepala daerah di tanah Papua semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dia juga berharap para kepala daerah yang menerima dana insentif fiskal agar betul-betul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada rekan Esther Pakabu yang akan berbagi informasi tentang optimalkan tambak pesisir, Diskan Kutim usung program Green Awak, Green Aquaculture.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dinas Perikanan tengah gencar mendorong penerapan konsep Green Aquaculture atau budidaya perikanan ramah lingkungan di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di wilayah pesisir. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kepada para petambak ikan untuk melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove. Langkah ini dinilai mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang berdampak langsung dan produktivitas tambak. Selain itu, keberadaan mangrove juga berfungsi sebagai habitat alami berbagai biota laut yang dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Untuk mensukseskan program tersebut, dinas yang beralamat di Jalan Sosial Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi ini juga menggandeng stakeholder terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran penting dalam pendampingan teknis termasuk pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program di lapangan, mulai dari tahap perencanaan, penanaman hingga perawatan tanaman agar dapat tumbuh optimal. Selain itu, sinergi antar instansi juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir secara bersama-sama. Di sisi lain, program revitalisasi tambak ini bertujuan menghidupkan kembali lahan-lahan yang selama ini tidak aktif agar dapat produktif dengan menghasilkan produk perikanan lokal yang menurutnya memiliki potensi yang cukup luar biasa. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kutim yang difokuskan pada transformasi ekonomi melalui modernisasi budidaya berbasis lingkungan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan lokal untuk mendukung visi daerah yang tangguh dan berdaya saing. Ya, pendengar dan pemirsa, hingga saat ini program tersebut sudah menjangkau lebih dari 115,9 hektar yang tersebar di beberapa wilayah di Kutai Timur. Capaian ini menjadi bagian dari upaya keberlanjutan pemerintah daerah dalam memperluas area revitalisasi tambak, khususnya melalui pendekatan berbasis lingkungan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Berikutnya ke Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ada rekan Dewi Rati yang akan berbagi kabar. HUT ke-76 IGTKI PGRI Sragen berharap kesejahteraan guru TK di Sragen meningkat.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen di Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah Arum Purwanti SPDAUD, Bunda PAUD Kabupaten Sragen, dan Bunda PAUD Sekabupaten Sragen, serta sekitar 1.700 guru TK Sekabupaten Sragen. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan karena guru TK masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Dari sekitar 1.700 guru TK yang tergabung dalam IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, sebagian besar masih berstatus non-ASN atau aparatur sipil negara. Sementara guru yang berstatus ASN diperkirakan hanya sekitar 30%. Karena itu, dukungan kesejahteraan bagi guru non-ASN dinilai masih sangat diperlukan. Meski demikian, para guru tetap menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi dalam mendidik anak-anak usia dini.
5: Alhamdulillah hari ini IGTKI PGRI Kabupaten Sragen bisa merayakan, memperingati hari ulang tahun IGTKI PGRI yang ke-76 dengan tema Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Ini sangat pas sekali karena memang guru-guru TK khususnya itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk kesejahteraannya pun. Gurunya 1.700, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya diundang 1.700 ini.
6: Itu statusnya ya PNS
5: berapa? Ya PNS itu sekarang tidak sedikit ya, apalagi ini udah pensiun.
4: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, guru PAUD dan TK merupakan pahlawan sejati di garis awal pendidikan yang berperan membentuk kecerdasan, karakter, serta mental anak-anak pada masa emas pertumbuhan atau golden age. Untuk itu, dukungan anggaran bagi dunia pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK yang selama ini telah mendedikasikan diri dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam mendidik anak-anak. Menurut Bupati, profesi guru PAUD dan TK merupakan profesi yang sangat mulia dan membanggakan karena tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus bangsa.
7: Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, dan 12 laki-laki yang gagah ini adalah pahlawan sejati yang membentuk golden age dari anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian adalah pahlawan sejati garis awal pendidikan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun IGTKI yang ke-76. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ibu-ibu, bunda-bunda sekalian juga sudah sungguh-sungguh berinovasi seoptimal mungkin untuk menjadikan pendidikan di anak usia dini ini menyenangkan bagi mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam perjalanan itu adalah menggambarkan ketulusan hati dari bunda-bunda sekalian dalam mendidik anak-anak kita sekalian. Jadi saya sangat berbangga, profesi bunda-bunda sekalian adalah profesi yang sangat membanggakan.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-76 ini, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen mengadakan lomba yel-yel IGTKI antar kecamatan. Selain itu, penyerahan penghargaan kepada guru WB dan lomba mewarnai, serta penyerahan bantuan hibah berupa satu unit kendaraan operasional dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi dan koordinasi para guru TK di Kabupaten Sragen.
8: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya, Yoga Pratama, dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asra FM di gelaran edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 bersama Sobian Hadir untuk menemani suasana sore Anda. Dan satu tembang telah membuka jumpa kita di sore hari ini dari Pemak Koleksi Gesia Kumas yang baru membuatkan. Dan silakan untuk yang sore hari ini mau bergabung di sini, yang resus kembang ataupun juga yang mau kirim salam bisa langsung SMS atau WA 08213395947 dan juga lempar phone 0271897999 di gelaran Buana Barindo yang tersaji untuk Anda. Dan setelah tadi untuk lagu dari Agasia kita hadirkan, dan berikutnya ada tembang yang bakal disajikan lagi untuk Anda kali ini, Asma Liberasi dari Sugi Burnian yang bakal

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen, toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumber Lawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, langsung kita buka untuk kali ini yang udah gabung di sini ya. Oke. Yang mana kali ini ada siapa aja nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Dwi dari Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Buat Mas Dwi moga selalu semangat. Request lagunya dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Kuasamu. Salam buat semuanya ada buat Mas Dwi. Makasih dan yuk keren ya. Makasih juga nih buat Bumiko ya yang udah gabung di sini, dan untuk lagunya nanti dari kembang koleksi Bunga Citra Lestari yang berjudul Kuasamu. Berikutnya lagi ada siapa nih? Selamat sore, selamat bertugas untuk Mas Dwi-nya dari Bunda Natali. Request lagunya dari Samson yang berjudul Kenangan Terindah. Makasih buat Mas Dwi-nya tugas, yuk greng ya. Makasih juga ya buat Bunda Natali yang juga udah bergabung juga di sini. Berikutnya ada siapa lagi nih? Selamat sore Mas Dwi, request lagunya Baik-Baik Sayang dari Wali Band, terkirim untuk semua monitor semoga terhibur. Makasih Mas Dwi, yo greng dari Mbak Pertiwi ya. Makasih juga buat Mbak Pertiwi ya yang ada di Kutatan ya. Oke, selamat bergabung, gimana kabarnya, sehat selalu ya temennya ya. Untuk lagunya nanti yang di request Baik-Baik Sayang ditunggu juga ya. Terus yang berikutnya ada lagi, selamat sore buat Mas Dinyam petugas ya, dari Mbak Andi Suwarno, request lagunya Buah Hati dari Armada. Salam buat semuanya aja yang sedang mendengarkan Buana Barindo. Makasih Mas Dwi, petugas semangat terus, yuk keren ya. Makasih juga buat Mbak Andi Suwarno ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Dwi, The Land of Java Man dari Klego Boyolali hadir. Lagunya Air Mata Tiapa dari Azizah. Betul ya, Azizah mau merek gimana? Nitip salam buat Mas Diat, Pak Jasmino, Yang Pono, Mas Andri, Mbak Putri, Mbak Ani, Mbak Nana, Mbak Martini, Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Surati, Pak Eko, Pak Joko, Suprianto, Mas Roni, Dek Nona sama bundanya, semua yang stay tune di Buana Asri, selamat beraktivitas. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas. Salam sehat selalu. Terima kasih yuk greng ya. Makasih juga ya buat Bunda Ros. Oke. Untuk lagunya udah siap. Di antaranya nanti Kuasamu dari Bunga Citra Lestari, Kenangan Terindah dari Samson yang segera tersaji.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai, sudah daftar sekolah belum?
3: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
2: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Terus yang berikutnya lagi, ada siapa nih, silakan. Yang mau bergabung, ya selamat sore, ini dari Mas Diat. Mas, request lagunya Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. Nah, dan Mas Diat, makasih nih, yuk keren ya. Makasih buat Mas Diat nih, yang udah gabung juga ya. Untuk lagunya yang dari Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, oke ya. Dan untuk lagunya ditunggu ya, oke. Baik, untuk yang berikutnya kita langsung siapkan lagu, di antaranya nanti ada Wali Band, Baik Baik

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana masih bersama Anda, Radio Buana Sisragen. Dan untuk selanjutnya, Mitra Buana, segera bisa kita ikut bersama siaran tunda Radio Teman Sehat Mental di Era Digital, Lansing Road to Mukernas, dan Indonesia Persada ID Award 2026. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dengan Ketua Umum Ganjar Pranowo, bekerja sama dengan Teman Bersama, dan Yayasan Nalar Naluri Nurani, mempersembahkan program live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 11 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 12 waktu Indonesia bagian Timur, sekaligus menandai launching Road to Mukernas dan Indonesia Persada ID Award 2026. Produser acara Rita Zulkarnain dan Putut Yulianto, tim produksi Robert Alkausar, LPPL Radio Suara Pasuruan Jawa Timur, Aan Budi, LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Risma Erina Aini, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Radio TV Host, LPPL Tabalong, Kalimantan Selatan, dipandu host Rina Rapitasari, LPPL Radio Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, narasumber, psikolog Tika Bisono, dan Direktur LPPL RPKD Denpasar Bali, dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pagi.
1: Begini,
0: Hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa yakni Ibu Dr. Randa Tika Bisono MPSIT, seorang psikolog senior Indonesia, dan narasumber berikutnya ini Cokorda Kris Program Inklusi Raditya. Pendengar dan pemirsa, kesehatan mental saat ini melalui Mental Health Series edisi kali ini, kita tidak hanya akan berdiskusi dan berbagi edukasi mengenai kesehatan mental, tetapi juga menjadi bagian dari momentum launching Road to Mukernas LPPL Indonesia dan Indonesia Persada ID Award 2026. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, program ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Nalar Naluri Nurani, Teman Bersama ID, dan Indonesia Persada ID sebagai upaya bersama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental di era digital. Dan perlu kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia dari Aceh hingga Papua yang tergabung dalam Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Indonesia Persada ID. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti launching Road to Mukernas LPPL Indonesia dan Indonesia Persada ID Award 2026 yang akan langsung dilaunching oleh Ketua Umum Indonesia Persada ID, Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan Direktur Eksekutif Indonesia Persada ID, Putut Yulianto, untuk memberikan pengantar terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya, teman-teman LPPL Siswa Indonesia dan para pemirsa dan pemirsa, katanya istilahnya begitu. Baik, kembali lagi kita bisa bertemu dalam agenda bulanan Mental Health Series Indonesia Persada bersama Yayasan Nalar Naluri Nurani dan Teman Bersama serta Teman Cerita, di mana hari ini kita tidak hanya menggugurkan kewajiban agenda bulan tersebut, tapi juga berkesempatan secara serentak melakukan rangkaian siaran dengan momentum penting dengan tema Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Karena kali ini menjadi istimewa, bukan hanya talk show, tapi merupakan bagian dari perjalanan atau Road to Mukernas dan yang keenam dan Indonesia Persada ID Award tahun 2026 yang akan kita laksanakan pada bulan November tahun ini nanti. Dan pada kali ini merupakan kehormatan bagi kita semua, meskipun beliau mohon maaf tadi pagi-pagi menyampaikan tidak bisa hadir secara langsung karena sedang ada acara bersamaan dengan waktunya dengan kegiatan lain di Bandung hari ini. Tapi beliau sudah menyiapkan sebuah rekaman. Ya, Ketua Umum kita sudah menyiapkan rekaman untuk meluncurkan secara resmi Road to Mukernas ke-6 dan Indonesia Persada ID Award tahun 2026. Jadi, mari bersama-sama kita simak rekaman video dari Mas Ganjar Pranowo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua, sedulur-sedulur kami di Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Indonesia dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau kawan-kawan di indonesiapersada.id. Terima kasih atas dedikasi yang selama ini diberikan dalam menjaga eksistensi radio dan televisi publik lokal sebagai media yang dekat dengan masyarakat, hadir di tengah masyarakat, dan tumbuh bersama masyarakat. Pada kesempatan ini, kita melaksanakan launching Road to Mukernas LPPL Indonesia sebagai bagian dari perjalanan menuju Musyawarah Kerja Nasional yang akan menjadi ruang untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, menghadirkan inovasi, serta memperkuat kolaborasi antar lembaga penyiaran publik lokal di seluruh Indonesia. Tema yang kita angkat hari ini adalah Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Ini mengingatkan kita bahwa di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga membutuhkan ruang yang menenangkan, yang mendengarkan, dan tentu saja bisa menguatkan. Dan radio memiliki kekuatan itu. Radio hadir, menemani, mendengarkan, serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Di tengah dunia yang semakin cepat dan bising, radio tetap menjadi sahabat yang dekat, hangat, dan manusiawi. Semangat itulah yang ingin terus kita perkuat melalui LPPL Indonesia. Kita tahu banyak karya dan inovasi luar biasa lahir dari LPPL di berbagai daerah. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ada juga soal isu lingkungan, budaya, pemberdayaan masyarakat, hingga program-program inklusi yang memberikan manfaat nyata bagi publik. Praktek-praktek baik dan karya-karya inspiratif tersebut perlu kita angkat, kita apresiasi, dan kita sebarluaskan agar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain serta memperkuat peran media dalam pembangunan bangsa. Karena itu, pada hari ini kita juga meluncurkan IndonesiaPersada.id Award sebagai bentuk apresiasi kepada insan dan lembaga penyiaran yang terus berinovasi, menginspirasi, serta menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. IndonesiaPersada.id hadir dengan semangat menyiarkan baik, yaitu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya, mengangkat praktek-praktek terbaik, menyebarluaskan karya dan inovasi yang bermanfaat, serta menghadirkan inspirasi yang memperkuat optimisme dan harapan dari seluruh masyarakat. Mari kita jadikan Road to Mukernas ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi berbagai inspirasi dan menegaskan kembali peran LPPL sebagai media publik yang relevan, adaptif, dan dicintai masyarakat. Karena pada akhirnya, tugas kita bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga ruang publik yang sehat, memperkuat kohesi sosial, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Road to Mukernas LPPL Indonesia dan IndonesiaPersada.id Award tahun 2026 secara resmi saya luncurkan. Dengan semangat gotong royong, mari kita terus bergerak bersama menjaga dan memperkuat LPPL Indonesia sebagai salah satu pilar ketahanan informasi bangsa yang ada di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang hostnya siapa, Bang?
1: Jin, Mas Putut masih ke mute.
0: Ya baik, pemirsa dan pendengar, baru saja
1: Waduh.
0: kita simak pelaksanaan launching Road to Mekernas LPPL Indonesia dan Indonesia Port. Ya, dalam menghadirkan siaran yang semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Mendengar pemirsa, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada IDTV serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, TV Tabalong Kalimantan Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Radio Republik Kota Denpasar Bali, Kanjuruhan Malang Jawa Timur, Pradia Suara Tuban Jawa Timur, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Mapi Papua Selatan, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Suara Kampar Riau, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Tidak bisa dipungkiri, media digital dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan bagi kesehatan mental di masyarakat. Baik pendengar dan juga pemirsa LPPL di seluruh Nusantara, kita memasuki sesi pertama. Kita hampir tidak bisa dipisahkan dari yang namanya gawai gitu ya, handphone atau alat komunikasi digital lainnya. Namun di balik kemudahan ditawarkan muncul pula tantangan baru terhadap kesehatan mental di masyarakat. Baik, Rina akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah Rina kenalkan tadi di awal. Yang pertama ada Ibu Dr. Andatika Bisono, MPSIT, seorang psikolog yang tentu saja Anda tidak asing lagi. Dan juga ada Ibu Cokorda Krisna yang akrab disapa Cok Kris, nanti akan kita berbincang secara bergantian. Baik, Rina pertama akan berbincang dengan Ibu Tika. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Tika, apa kabarnya Bu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Shalom. Alhamdulillah sehat Mbak Rina. Dan senang banget dengan acara ini karena radio akhirnya nongol gitu loh ya, setelah selama ini buat saya mati suri. Karena saya juga orang radio, juga dari zaman dulu gitu ya. Banyak punya rubrik di radio-radio, dan ketika itu radio memang udah jadi temannya masyarakat ya, karena kita komunikasinya langsung gitu loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan nanti akan gitu lagi ya Mbak Rina ya.
0: Amin. Baik Bu, dan kita kembali ke tema Bu ya. Ini beberapa tahun terakhir kan istilah kesehatan mental, mental health ini semakin sering didengar Bu ya. Dari sudut pandang Ibu nih sebagai psikolog, seperti apa sih Bu sebenarnya kondisi mental masyarakat di Indonesia saat ini? Dan kalau dibandingkan sebelum ada era media sosial berkembang pesat di zaman Ibu, di zaman Rina mungkin lahir dulu, apakah ada perubahan pola masalah psikologis Bu yang sekarang ini lebih banyak muncul? Silakan Bu Tika.
1: Iya, terima kasih Mbak Rina. Justru sebenarnya momentumnya pas COVID ya Rini ya, jadi pas COVID itu kan memang kita ketemu dengan situasi kita nggak bisa kemana-mana, lockdown ya kan, kemudian harus kita kenal dengan WFH ya kan, work from home gitu ya, pertama kali bahkan pembelajaran itu juga online ya kan, pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, perubahan yang dadakan seperti itu memang membuat kualitas kehidupan manusia tuh porak-poranda gitu ya. Yang tadinya ada kegiatan ke kantor ya, ke kantor itu artinya masyarakat bisa ninggalin masalah di rumah, di kantor tampilannya nggak ada masalah gitu. Nah, itu juga ke kantor atau kerja di keluar rumah itu sebenarnya juga ternyata eskapisme gitu ya, untuk meninggalkan permasalahan gitu. Tiba-tiba ketika harus lockdown, nggak bisa lagi lari dari masalah rumah. Makanya angka perceraian ketika lockdown itu meningkat ya di luar negeri ya, di dunia barat, termasuk juga di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pemerintah mencatat kembali dong ya akibat dari COVID itu seperti apa, dan ternyata dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa itu meningkat gitu ya. Meningkat itu artinya bukan orang dewasa aja, tapi termasuk juga anak-anak dan remaja gitu ya, karena mereka udah dibiasain ketemu dengan gadget ya, yang tadi Rina bilang gawai gitu. Nah, gadget ini menjadi teman gitu ya, pengganti orang gitu. Kita belum bicara AI ya. Nah, jadi ketika mesin gadget ini menjadi kawan, maka nah ekses-ekses yang terjadi lebih parah lagi. Ya, mulailah si siapa namanya nih, si otak ini mengalami perusakan-perusakan karena terpapar kepada smartphone ya, atau komputer itu 24 jam. Ya, nah ini kita udah lihat banyak sekali bentuk-bentuknya seperti apa ya. Bahkan sampai ada syaraf yang rusak gitu ya, sehingga anak ini sudah dia berhenti di situ perkembangannya, dan kedepannya dia udah jadi manusia yang rusak syaraf, ya. Susunan syaraf ini, kalau yang rusak perilaku ya perilakunya tidak terkendali, kalau yang terpapar itu adalah syaraf mental, ya mentalnya menjadi apa namanya, menjadi bermasalah. Nah, jadi memang ketika kesehatan jiwa ini tidak lagi rendah gitu ya, tetapi malah makin tinggi. Nah, ini WHO pun akhirnya ikut-ikutan membuat apa peringatan-peringatan gitu ya. Salah satunya adalah tentunya setiap tanggal 10 Oktober. Tapi 10 Oktober ini udah lama ya sebagai hari kesehatan mental sedunia. Jadi di sini yang diperhatikan adalah tentunya masalah fisik, mental, spiritual, dan sosial ya. Dan kesadaran si individu sendiri, dan juga dalam menghadapi tekanan ya dalam dunia kerja, dan juga kemampuan untuk memberikan kontribusi ada apa enggak. Nah, hal-hal seperti ini di Indonesia memang yang saya catat dari tahun lalu, data kita berantakan di Indonesia, jadi enggak jelas datanya. Tetapi apa namanya itu trennya selalu naik gitu. Ya kan, trennya selalu naik. Makanya kenapa sekarang ini dalam kondisi kesehatan mental di Indonesia itu sangat tinggi dan buruk gitu ya. Ya, kita banyak bisa melihat dari apa yang ada di sosmed ya. Karena saya jadi pemerhati sosmed gitu ya, karena memang disitulah cerita masyarakat yang sebenar-benarnya itu dikeluarkan, di-share gitu ya. Dan bahkan psikologi sendiri dengan organisasinya itu juga mengalami apa namanya perbedaan-perbedaan pandangan ya terhadap fenomena-fenomena psikologis yang saking di luar nalar ya, di luar pengetahuan kita yang sebelumnya udah seperti itu, tiba-tiba ini berubahnya drastis gitu, sehingga penyesuaian-penyesuaian pemahaman pun juga nggak cepat gitu loh Rin ya, Mas Putu, nggak cepat di Uber gitu, nggak cepat terkejar pemaknaannya. Jadi memang benar-benar harus one by one, case by case, jadi nggak bisa disamaratain, tuh nggak bisa gitu. Saya sendiri menghadapi counseling itu juga meningkat sekali gitu ya, dan makin ketemu dengan klien yang usianya lebih dini gitu ya, jadi bukan dewasa. Sementara itu dulu Mbak Rina, nanti kita lanjutin.
0: Iya. Thank you. Baik. Oke, ini Bu, biasanya kan orang menggunakan media sosial kan untuk mendapatkan teman gitu Bu ya, untuk memperluas apa namanya komunitas, bahkan dukungan emosional. Tapi Bu, juga di sisi lain media sosial ini juga memicu adanya perundungan, kecemasan, dan juga ini bisa menimbulkan tekanan nih Bu. Kenapa sih Bu media sosial kok bisa terjadi hal demikian? Apakah ada yang salah dengan si penggunanya kah, atau apa yang terjadi Bu?
1: Ya gini, si smartphone ini ya Mbak Nina, Mas Putut, dan kawan-kawan semua, itu kan memang memberikan yang disebut freedom to connect ya, jadi kebebasan untuk berkomunikasi. Beda dengan situasi offline itu banyak sekali hambatannya, kayak misalnya kita harus pergi dulu ya kan, kita harus ada dana dulu, kita harus ada kebutuhan dulu. Kita harus nentuin tempat dulu, ya kan? Kemudian kita mesti terhambat cuaca, ya kan? Panas, hujan, angin, dan sebagainya. Ya. Dan yang paling penting, kita mesti orangnya jelas apa enggak dulu gitu ya, yang kita mau temuin, dan sebagainya. Apalagi kalau orang tersebut mau datang. Ah, itu udahlah, sampai teras dulu, jangan masuk ke ruang tengah ya. Teras dulu, screen dulu, interogasi dulu. Banyaklah, kalau offline tuh banyak seperti itu. Yang menurut saya jauh lebih melindungi si individu gitu ya. Nah, ketika kemudian smartphone hadir, yang tadi saya sebut hilang Mbak Rina, nggak ada. Ya, semua orang bisa hadir dan menghadirkan diri, dan tidak menghadirkan diri itu suka-suka banget gitu ya. Karena memang hanya one click away, tinggal satu klik, semua itu berubah baik atau semua itu berubah bonyok, berubah buruk. Hanya lewat satu klik Mbak Rina, satu klik. Nah, ditambah dengan kebijakan pemerintah ini seluruh bukan seluruh Indonesia aja ya, seluruh negara ini ya, itu karena belum tahu dampak-dampaknya ya, termasuk cybercrime belum ada ketika itu baik-baik aja gitu ya. Jadi buat saya sih ngawur gitu ya, ngawur karena nggak ada. Jadi kayak undang-undang ITE kan juga malah baru belakang-belakangan lah hadir gitu ya, sebelumnya tuh nggak ada gitu ya. Dan juga di perguruan tinggi ya, generatif AI itu juga baru-baru ini aja tuh keluar gitu ya, supaya nggak nyontek-nyontekan. Jadi memang menjadi buruk ketika dia kayak mata pisau ya, ada sisi satu sama sisi lainnya gitu. Nah ternyata sekarang karena banyak yang terkena gejala kesehatan mental buruk gara-gara itu, gara-gara terlalu addicted ya. Nah ini udah ada penyakit yang namanya adiksi ya, terhadap terhadap smartphone dengan sosmednya. Nah itu akhirnya barulah seluruh dunia bergerak juga ya, film-film AI merajalela di mana-mana, dan ujung-ujungnya pasti jelek gitu ya, pasti salah. Kemudian juga banyak pemerintah udah tidak membolehkan anak-anak ya di bawah umur untuk pegang smartphone sampai usia 14-16 tahun. Antara lain Australia, New Zealand, Skandinavia, Skandinavia ya. Saya sih berharap Indonesia juga seperti itu ya, tapi kita lihat aja. Ya Indonesia kan ahlap juga nih, soalnya kondisi-kondisi gini juga nggak jelas gitu. Tapi buat saya yang sudah terbukti memang merusak, itu harusnya dilakukan tindakan konstruktif gitu ya, nggak dibiar-biarin terus. Kita masih di tahap pembiaran, Mbak Rina, gitu. Masih di tahap
0: ya. Baik, jadi intinya adalah kembali ke masing-masing individu dalam menggunakan media sosial gitu Bu ya. Jadi media sosial ini sebenarnya netral, tetapi cara kita menggunakannya yang menentukan apakah itu bisa berdampak positif ke depan atau negatif juga terhadap kesehatan mental. Baik, kita beralih Ibu Tika izin ya, Rina beralih ke Cokris yang ada di RPKD Denpasar. Masyarakat semakin banyak mengonsumsi informasi ya melalui media digital, tapi kita dituntut juga untuk lebih smart dalam menggunakannya seperti itu. Ini bagaimana radio nih melihat perubahan perilaku ini? Apakah Cok Kris, silakan.
2: Oke, selamat pagi Ibu Tika.
1: Saya salam kenal dengan Cok Kris, Mbak.
2: Yeah, salam kenal Bu Tika. Mbak Rina dan teman-teman LPPL se-Indonesia, izin kalau kita bicarain tentang transformasi digital, memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Karena perubahan ke arah digital ini adalah sesuatu yang wajar dan merupakan perkembangan zaman. Jadi saat ini masyarakat itu hidup dalam arus informasi yang sangat cepat, di mana hampir semua aktivitas itu dilakukan melalui gawai dan juga internet. Tidak hanya anak sekolah, bahkan orang tua dan kita sendiri memakai fasilitas ini. Jadi radio sebenarnya melihat fenomena seperti ini itu bukan sebagai ancaman ya, tapi kita melihatnya sebagai perubahan dari cara masyarakat itu untuk memperoleh informasi ataupun juga hiburan. Dan di sini mungkin perlu kita pahami bahwa sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak berubah, tetapi mereka itu tetap membutuhkan informasi yang terpercaya, kemudian hiburan yang sehat, dan juga ruang untuk dapat terhubung dengan orang lain. Karena itu makanya mungkin di sini radio juga perlu beradaptasi dengan hadir melalui multi platform digital, baik itu melalui streaming, kemudian website, aplikasi, dan juga media sosial. Nah, jika radio tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka ini sedikit akan ketinggalan zaman. Tetapi oleh sebab itu, makanya radio itu harus tetap berupaya menjadi media yang memberikan dampak yang positif ya bagi kesehatan mental masyarakat. Dan tentunya tidak terlepas dari karakter radio itu sendiri sebagai media informasi dan komunikasinya masyarakat. Demikian Mbak Rina.
0: Oke, berarti bisa dikatakan radio ini tetap relevan, Cokris ya, sebagai media yang dekat dengan masyarakat khususnya di Bali ini.
2: Iya,
0: berarti masih
2: betul,
0: relevan
2: Mbak.
0: Gitu.
2: Betul, karena gimana ya, saya percaya radio itu memiliki ruangan yang sangat besar untuk menjadi teman bagi masyarakat kita, karena radio itu menawarkan sesuatu yang berbeda dari media sosial gitu. Oke, kalau media
0: Betul.
2: sosial mungkin terlihat secara visual ya, tapi radio itu memiliki kehangatan, kedekatan
0: Yes.
2: melalui penyiarnya yang berbicara, berinteraksi dengan pendengarnya. Jadi pendengar itu merasa seperti ditemani gitu, bukan sekedar sebagai penerima informasi. Jadi
0: Betul.
2: kalau radio itu bisa kita bilang sebagai theater of mind ya. Karena
0: Iya.
2: pendengar itu bakal bakal berpikir gitu. Seperti Mbak Rina contohnya kalau lagi siaran tuh, mereka tuh, waduh ini penyiarnya cantik banget nih.
0: Masya Allah.
2: Gitu. Kalau kita
0: Iya
2: di
0: ya.
2: media sosial kan udah lihat langsung wajahnya gitu. Oke, oleh sebab itu makanya radio ini hadir tanpa menuntut perhatian yang sangat penuh. Jadi radio bisa didengarkan sambil kita beraktivitas, kemudian seperti menyetir mobil atau melakukan pekerjaan. Sedangkan kalau kita memainkan media sosial kan harus konsentrasi.
0: Betul.
2: Kadang-kadang ada teman yang ngajak ngomong di samping kita nggak dengar karena sibuk dengan gawai
0: Yes.
2: gitu, dengan HP. Jadi itu yang membedakan. Kalau dalam konteks kesehatan mental, kehadiran seperti ini itu sangat penting. Jadi kadang seorang itu tidak membutuhkan banyak nasihat, tetapi hanya membutuhkan teman yang menemani dan juga menghadirkan satu energi yang positif. Jadi disitulah kenapa radio ini dikatakan masih memiliki peran yang sangat relevan dewasa ini, Mbak Rina.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Nih pendengar juga pemirsa LPPLC Indonesia pasti relate gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Cokris barusan. Baik, dari perbincangan ini kita memahami bahwa perkembangan teknologi memang membawa banyak sekali manfaat, tetapi juga menuntut kita lebih bijak dalam menjaga kesehatan mental kita. Oke, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series. Indonesia Darurat Kesehatan Mental sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RPD Kutim Kutai Timur Kalimantan Timur, Panglima Polem Aceh Besar Aceh, Radio Inkumen Jawa
0: cerah
3: Tengah,
0: berawan,
3: Suara Pacitan
0: Bu.
3: Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur,
0: masing-masing
3: Giri Suara
0: satu.
3: Wonogiri Jawa Tengah, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, Suara Bone Beradat Sulawesi
0: Wah,
3: Selatan, Bintan
0: aja, Bu.
3: FM Kepulauan
0: Kami di
3: Riau,
0: ujung, Bu.
3: Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan
1: Aku
3: Selatan, Irama Purworejo Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Penjaga
0: iya.
3: Ketahanan
0: Kami jauh
3: informasi
0: 5
3: negara
0: jam
3: di
0: dari
3: daerah
0: Banjarmasin.
3: Indonesia Dimana? Persada ID
0: di? Tabalong.
3: Untuk menyiarkan baik.
1: Oh, Tabalong itu kota ya?
0: Tabalong itu kabupaten ya, kota.
1: Kabupaten. Oh, ya kita harus sampai sana suatu hari.
0: Iya dong. Harus. Kita ngobrol.
1: Seru banget di Tabalong.
2: Ibu ya, Tika masih
1: Tabalong.
2: Nyanyi, Bu.
1: Sini Cokris, ya Allah anakku kan di Udayana, jadi aku sering ke
2: Oh di Udayana ya ibu ya.
1: Udah lulus, makanya
3: nanti aku minta mental. Sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Ya pemirsa LPPL Indonesia, kita pernah pasti mendengar istilah safe space atau ruang aman. Pertanyaannya, seberapa penting ruang aman tersebut bagi kesehatan mental seseorang? Dan bisakah radio menjadi salah satu ruang aman tersebut? Nah, kita perspektif psikologi tentu saja ya. Ini mengapa manusia memiliki kebutuhan untuk didengar dan juga diterima oleh lingkungannya, dan apa yang biasanya terjadi ketika sudah merasa tidak memiliki ruang untuk berbicara atau mengekspresikan diri nih, Bu Tika, dari perspektif Ibu sebagai psikolog.
1: Iya, terima kasih Mbak Ina. Jadi ruang untuk didengar atau yang disebut safe space tadi itu memang kebutuhan yang melekat ya oleh manusia. Jadi ketika manusia diberi ada lima ya panca indera ya Mbak Ina ya. Nah itu semuanya harus berfungsi gitu loh, harus berfungsi. Jadi kalau setiap manusia punya lima panca indera, fungsinya adalah terutama fungsi telinga ya, itu mendengar dan didengar gitu ya kan. Nah ini yang kemudian seringkali secara psikologis justru nggak ada gitu ya. Kalau secara fisik biologis ya gitu, tapi kalau mendengar itu nggak sampai kepada mendengar dengan apa namanya itu, mendengar dengan seksama. Bahasa Inggrisnya sih cuma dua ya, to hear and to listen ya kan. Nah
0: Yes.
1: yang harus dilakukan adalah to listen, itu lebih dalam daripada only to hear. Nah kalau di Indonesia itu mendengar dan mendengar dan mendengar dan mendengar dengan seksama. Nah gitu. Jadi kalau di psikologi belajar untuk mendengar yang seksama ini 4 semester sih di psikologi gitu. Kalau di tempat lain okay lah, nggak ada 4 semester 4 semesteran. Tapi toh kita harus belajar menjadi pendengar yang baik gitu ya, karena safe space itu hanya ada ketika kita mulai mau mendengar gitu. Ya orang tersebut itu mulai dapat tempat gitu ya, lega ya.
0: Mendengar
1: Itu
0: yang
1: ketika
0: pertama
1: di
0: ini.
1: depannya itu memberi perhatian, mendengarkan. Mendengarkan itu artinya mata. Mata tuh kontekstual ya. Jadi mata tuh ketemu dengan mata yang di depan kita. Posisi tubuh kita juga 90 derajat dengan orang di depan kita. Dan kita nggak ngomong, mulutnya dilakban gitu ya. Kita memang bekerja, itu si telinga yang bekerja. Nah tapi kalau orang tersebut belum sampai tuntas ngomong, kita udah nyelak. Biasanya orang nyelak itu ngerasa paling tahu atau bosan dengerin ya. Atau aku udah tahu yang kau omongkan. Sekarang dengarkan, loh belum selesai kok udah, aku tahu yang kau mau omongkan, itu udah ngaco aja gitu ya, udah ngawur. Jadi memang mungkin Mbak Rina pernah dengar juga HSE ya, Health Safety Environment ya, itu di perusahaan-perusahaan itu juga lagi hype juga ya, produk safety at the workplace ya kan, itu juga lagi di mana-mana tema ini, seolah-olah HSE nggak ada kan. HSE ini udah lama banget, udah ratusan tahun umurnya gitu ya. Tapi memang nggak pernah ada di kampus juga, nggak ada HSE, nggak ada. Jadi ketika kemudian ini diangkat lagi, yang buat saya agak aneh karena daerah udah lama ada kali gitu ya, pada kemana nih orang-orang gitu ya. Ya sudahlah, it's better late than never, Marina. Yang penting ini diangkat lagi. Nah radio sebagai penutup itu dari zaman saya SMP tahun 1975 ya, Mbak Rina belum lahir ya pasti deh.
0: Belum.
1: Itu udah radio itu saya tuh tempat tidur saya di sini misalnya. Sebelah kanan atau kiri saya ada meja. Itu ada radio, ada perangkat radio gitu. Yang ketika kita klik ya, ini mungkin nanti Cok Kris juga cerita. Itu suara pendengar, suara si hostnya itu kayak temen yang telinganya, enggak apa, suaranya itu deket dengan telinga kita gitu ya. Apalagi kalau ada lagu-lagu yang kita minta diputar, aduh tuh pengantar tidur banget gitu ya. Apalagi kalau acaranya tuh kirim-kirim pesan. Ya dari tiket mau kirim ke Rina, ucapannya lagi apa nih gitu. Rina mudah-mudahan dengar ya kiriman dari Tika nih. Nah gitu-gitu ya. Jadi itu functions as a personal needs. Jadi dia berfungsi sangat-sangat pribadi gitu. Ya, dan ketika itu saya kebetulan karena di psikologi kuliahnya saya udah punya rubrik sendiri gitu di psikologi ya. Ada Radio Prambors, Pas FM, El Cinta, Amigos, Sona. Saya banyak sekali dulu rubrik-rubrik. Jadi saya juga ngenalin psikologi, tapi self-branding saya juga jalan gitu gara-gara punya rubrik sendiri gitu ya. Makanya juga saya bilang ke teman-teman psikologi, mahasiswa nih ya, ayo sana melamar ke radio di tempatnya masing-masing untuk punya rubrik. 1 jam, 1 kali, 1 minggu. Ya, dan itu pasti radio seneng banget. Apalagi kalau gretong gitu ya, cuma bayar makan siang doang gitu ya, atau makan sore gitu ya. Nggak usah bayar yang tinggi-tinggi. Nah, ini hilang memang Mbak Rina, ya hilang. Dan buat saya, fungsi radio sebagai, ya dulu nggak ada teman untuk kesehatan mental, zaman dulu mah nggak ada. Dulu sih teman kita di rumah gitu ya, radio itu teman di rumah. Jadi yang tadi Cok Kris bilang, itu benar banget ya, kita tinggal klik, udahlah kita mau jalan-jalan kemana-mana, kita dengar si hostnya ngomong, dengar lagu-lagu yang diputar, tanpa memang harus niteni ya, niteni itu mantengin gitu ya, kalau kita buka smartphone. Begitu Mbak Lisa, ya.
0: Tidak adanya safe space dari orang seseorang gitu, apakah akhirnya itu dapat memicu stres kah Bu, atau adanya kecemasan bahkan nanti akhirnya bisa depresi misal tidak ada ruang untuk didengar?
1: Of course. Kenapa of course? Kenapa tentu? Karena di radio tuh gini Mbak Rina, program-programnya itu termasuk program-program resiliensi. Ya,
0: yes.
1: Termasuk program-program kasus-kasus yang dibahas. Nah, ketika membahas kasus-kasus, itu ada pasti peringatan-peringatan buat pendengar gitu. Hati-hati ya, nanti gini, nanti gitu, apalagi yang dihadirkan tuh tokoh-tokoh gitu ya, yang pas gitu dengan kasus-kasus yang dibahas. Nah, para pendengar itu kan tidak harus mengalami peristiwa tersebut terlebih dahulu, karena bisa belajar dari kasus yang dibahas di radio gitu. Nah, ini karena nggak ada ya sosmed kan, podcast dan sebagainya itu kan nggak yang rutin gitu kan, nggak ya, itu kan benar-benar kalau ada baru ada gitu ya. Tapi kalau program radio itu rutin, biasanya seminggu sekali, tiap hari Rebo jam sekian rutin gitu, acara apapun. Nah, dari kasus-kasus yang diangkat itu kita bisa menyiapkan satu persiapan mental supaya kita nggak terjerumus ke lubang buaya yang sama gitu ya, dari kasus yang dibahas gitu. Nah, jadi kita tuh nggak ada semacam kayak sense of alertness, kayak kewaspadaan tuh nggak ada gitu. Kayak kasus yang terjadi kemarin saya baru bahas gitu dengan media adalah penyekapan perempuan ya 3 tahun pacarnya di Jawa Barat. Nah, itu serius, nggak ada yang nyari beneran, dia nggak berusaha kabur beneran, pokoknya semuanya tuh kayak biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kalau radio aja, bayangin ya, itu dibahas terus pasti oleh radio ya, Jawa Barat tuh radionya juga ratusan gitu ya. Nah, itu pasti semuanya bergerak gitu gara-gara ada radio. Tapi karena cuman sosmed gitu ya, itu benar-benar hanya berdasarkan kesadaran lu mau bantu apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi memang akhirnya karena nggak ada radio, saya lihat sih radio sekarang ada di smart TV ya, radio ada di situ juga sekarang, di templokin di smart TV sekarang radio. Jadi kita bisa nggak harus punya instrumen radio Mbak Rina. Jadi di smart TV itu banyak tuh pilihannya ya. Itu nggak tahu, mudah-mudahan radio daerah juga di daerah masing-masing masuk di smart TV daerahnya gitu ya. Itu tinggal diklik juga, itu udah bunyi dengan sendirinya dan berfungsi sebagai radio gitu.
0: Bu ya, izin Arina sampaikan bahwa RPKD Denpasar Bali ini dikenal memiliki sejumlah program inklusi Bu Tika. Di RPKD Denpasar ini membuka ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapatkan panggung di media. Nah, jadi ini mungkin akan diceritakan lebih detail oleh Cok Kris nih. Bisa diceritakan yang Rina sampaikan tadi Cok Kris, bahwa ada program Raditya dan dampak yang dirasakan bagi para yang terlibat maupun bagi para pendengar. Silakan Cok Kris terkait program RPKD Denpasar Bali.
2: Iya, izin Bu Tika. Jadi kalau kami
0: Monggo.
2: di RPKD FM, Radio Publik Kota Denpasar itu memang sejak awal meyakini bahwa radio itu bukan hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga sebagai ruang bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan kita memang melihat kenyataannya masih banyak kelompok-kelompok tertentu yang sangat jarang atau susah mendapatkan akses informasi ataupun juga ruang publik karena mungkin keterbatasan dari sisi sarana dan prasarana, kemudian minimnya juga kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka. Nah, kemudian Kota Denpasar itu ada MOU dengan UNESCO. Dan sejak tahun itu terkait dengan kota inklusi ya, jadi sejak itu kemudian pimpinan kami, Wali Kota Denpasar, beliau mempunyai satu inovasi untuk bagaimana caranya agar di Denpasar itu kita bisa

0: ya, mohon maaf, izin 4 orang yang tunanetra dan 2 orang yang tunadaksa. Jadi kami ingin adik-adik disabilitas ini mempunyai suatu kemampuan yang lebih dari orang lainnya agar mereka itu mempunyai masa depan nantinya dan tidak tergantung kepada orang tuanya ataupun mungkin kepada saudaranya. Intinya mereka itu bisa menghasilkan uang sendiri. Dan memang terbukti kita bisa lihat saat ini adik-adik disabilitas kami itu bahkan ada yang sudah punya album, ada yang suka ngamen di kafe-kafe, kemudian di restoran. Mereka itu menjadi penyanyi yang layaklah suaranya untuk didengar. Bahkan ada satu orang adik disabilitas netra kami, jadi dia itu suka membuat puisi, kemudian juga cerpen. Bahkan sudah sampai ke ranah internasional, diajak ke Korea dan punya satu buku. Nah, di situ membuktikan bahwa dengan kesempatan atau ruang yang kita berikan kepada adik-adik di sini, mereka punya sesuatu yang istimewa yang orang lain, yang orang normal lainnya tidak punya gitu. Jadi kita sudah memberikan kesempatan untuk mereka berkreasi. Yang kedua, kelompok rentannya itu adalah lansia. Kalau kita bicara lansia, mungkin kita berpikir adalah mereka yang mungkin sudah tidak aktif lagi untuk bekerja, kemudian tinggal di rumah, mungkin seperti itu ya. Dan untuk saat ini, teman-teman lansia ini kita berikan satu program yang namanya Gite Sancaya. Jadi ini adalah program untuk menyanyikan Kidung Suci untuk agama Hindu khususnya. Jadi kidung ini diambilkan dari epos Mahabharata ataupun juga Ramayana, dan tentunya ini berisikan tentang tuntunan untuk kehidupan. Jadi mereka kita kasih program di setiap hari Minggu di pukul 16 sampai dengan 18 WITA. Jadi melalui program ini kita berharap lansia itu untuk tetap aktif dan juga berdaya sehingga mereka itu merasa lebih diperhatikan, merasa dihargai, kemudian tetap untuk aktif dan memiliki peran dalam kehidupan sosialnya. Dan keterlibatan lansia ini merupakan salah satu upaya juga untuk menjaga kesehatan mental dan sosial mereka. Yang ketiga, kelompok rentannya itu adalah remaja. Di sini kenapa remaja? Karena remaja itu menentukan arah pembangunan di masa depan. Jadi mereka ini bukan hanya sebagai objek ya, tetapi mereka adalah subjek daripada pembangunan yang memiliki ide, kreativitas,
1: Baik.
0: dan juga energi yang perspektifnya wajib didengar. Kemudian di era digital saat ini, remaja ini menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari tekanan sosial, kemudian juga kesehatan mentalnya, pergaulannya, hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh
1: Baik.
0: karena itu, perlu satu ruang yang aman dan juga positif bagi mereka
1: Baik,
0: untuk
1: Dokter.
0: berkomunikasi, menyampaikan aspirasi. Jadi kita, RPKD, bekerja sama dengan Kisara atau Kita Sayang Remaja, ini merupakan komunitas remaja, Mbak Rina.
1: Baik.
0: Komunitas remaja ini ada di bawah PKBI. Jadi kita rutin melaksanakan dialog interaktif, topiknya beragam tentang remaja tentunya, baik itu kenakalan remaja, kemudian tentang seks bebas, HIV, AIDS, kemudian ada tentang narkoba juga, dan permasalahan lainnya. Jadi dengan
1: Baik.
0: berikan kesempatan ini, isu-isu di kehidupan remaja itu bisa tersampaikan. Dan mungkin remaja lainnya yang mendengarkan juga bisa berinteraksi.
1: Baik. Ini semoga juga bisa menginspirasi teman-teman LPPL se-Indonesia juga yang saat ini tengah menyaksikan kami. Baik, dari pengalaman RPKD Denpasar Bali ini menunjukkan bahwa radio bukan sekedar media penyampai informasi, tetapi juga bisa menjadi ruang pemberdayaan yang memberikan harapan dan juga kesempatan. Menginformasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada IDTV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Gemaran Dikmusi Banyuasin Sumatera Selatan, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Bromo Kabupaten Purbolinggo Jawa Timur, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Murung Raya Kalimantan Tengah, Rapa Pak-Pak Barat Sumatera Utara, Radio Kota Batik Kota Pekalongan Jawa Tengah, Kartini Jepara Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan juga pendengar LPPL di seluruh Nusantara, tadi kita sudah membahas tantangan kesehatan mental dan peran radio. Cara tentang langkah nyata yang bisa dilakukan masyarakat. Baik, Rina akan ke Bu Tika. Bu Tika, apa langkah untuk menjaga kesehatan mental di tengah derasnya arus impor? Apakah perlu adanya batasan waktu dalam penggunaan media sosial? Bu Tika, gimana nih Bu?
2: Iya, terima kasih Mbak Rina. Kalau kata para pencipta sosmed ya, dalam hal ini ada smartphone yang tersebut sebagai siapa namanya itu, tiga orang. Ayo Mbak Rina, aku tes. Tiga orang. Selain okay. Steve Jobs. Ayo, selain Steve Jobs, selain aduh, Mark Zuckerberg, satu lagi.
1: Apa itu? Siapa?
2: Ya itu, pencipta-pencipta
1: Elon Musk.
2: Pencipta-pencipta apa namanya, sosmed.
1: Elon itu Musk aja.
2: Siapa?
1: Elon Musk.
2: Elon Musk sih ininya, apa namanya, Elon Musk itu yang terakhir-terakhir, yang tiga pertama-tama. Aku bantu ya. Ada Steve Jobs, ada Mark Zuckerberg.
1: Facebook, ya Facebook.
2: Satu lagi.
1: Siapa?
2: Ada satu lagi yang paling tua, yang paling tua.
1: Aduh.
2: Ya udah, aku kasih waktu, jawab nanti setelah aku bahas ya. Jadi mereka-mereka ini ya yang membuat apa namanya, membuat atau menciptakan apa produk-produk sosmed smart ini. Mereka okay. Itu punya aturan, Mbak Rina. Mereka bilang anak-anak kami tidak akan kami kasih sampai dia usia 14 tahun. Ya, Mbak Rina ya. Jadi mereka itu udah melakukan hal itu terhadap anak-anaknya sendiri. Memang belum jadi kebijakan dunia ketika mereka bicara seperti itu. Ya, nah, ketika kemudian kita juga belum ada aturan ya. Seolah-olah sosmed itu atau smartphone itu Tuhan kedua gitu ya. Bahkan banyak nih ya yang dengar juga nih pasti. Tidur harus di sebelah si smartphone. Itu kan bego banget ya, bodoh sekali gitu. Apa? Ya ngapain coba ya tidurnya. Bukannya di sebelah pasangannya, sebelah HP. Jadi dia panik kalau nggak tidur sebelah HP. Ini saya nggak tahu Mbak Rina juga gitu apa enggak.
1: Ya,
2: kalau
1: ya,
2: saya enggak, ya, HP, saya HP pasti pisah karena HP nggak boleh ada di ruang tidur ya kan. Karena faktor radiasi dan sebagainya lah, cerita-cerita yes. Radiasi itu. Tapi orang-orang justru harus dekat. Nah itu kan satu logika berpikir yang terbalik ya. Ketika kita tahu ada radiasi, dia malah dideket-deketin gitu Mbak Rina. Ayo sambil cari, sambil aku bicara sambil cari satu lagi siapa. Yang pertama kali justru, sebelum Steve Jobs ya. Oke, jadi ketika kemudian kita harus membuat ruang gitu dari gadget itu berpisah dari tempat kita tidur, itu sebenarnya kita sedang melakukan perlindungan buat diri sendiri. Ya, kemudian juga penggunaan itu harus tidak boleh 24 jam. Karena kalau kita bicara anak-anak, anak-anak tuh enggak boleh dia hanya terpapar smartphone ya, cuman gara-gara bapak ibunya pengen buat dia diem. Nah, ini banyak sekali saya temukan ya, kelakuan orang tua yang minus-minus, justru anak-anaknya diberi smartphone, diberi tablet, ya, dikasih apa namanya tuh gawai-gawai apapun supaya mereka diem. Emang mereka diem, tapi mereka diemnya itu adalah rusak badannya gitu ya, rusak psikologisnya. Dan kalau mau diambil si gawai, coba deh itu bisa tantrum, temper tantrum yang habis-habisan. Ya, dan bahkan ada yang sampai nggak mau makan ya gara-gara HP-nya diambil, dan bahkan perilakunya jadi perilaku yang sangat-sangat menyimpang gitu. Ya, dan saya nggak cuma bicara anak-anak, mahasiswa, ada yang sampai terpapar dan akhirnya kuliahnya terganggu. Ya, saya beberapa kali menghadapi kasus-kasus seperti ini. Nah, orang tua juga ternyata seperti itu gitu ya. Lagi jalan-jalan hari Sabtu gitu ya, makan nih sama keluarganya, main HP dia. Main HP, jadi orang di depannya nggak penting gitu Marina, orang di depannya terserah. Akhirnya apa? Makan siang di mall gitu. Lah, setiap orang kok lihat HP-nya masing-masing di meja itu. Dan saya sering saya lihat itu, dan ada kalanya saya iseng, saya negur gitu ya. Biarin aja lah saya dimarah-marahin, bilang saya negur. Jadi memang itu dulu Marina, gaya hidup. 24 jam pegang HP itu harus di stop gitu ya. Saya itu kadang-kadang kalau HP saya lagi dicolokin di atas dan saya harus kerja di rumah di bawah, ya saya nggak bawa-bawa lah, emang lagi di atas saya lagi di bawah. Ya memang begitu. Nah kalau ditanya kok nggak diambil, oh ya tadi nggak kebawa HP-nya. Jadi saya nggak kebawa HP, saya baik-baik saja ya, saya nggak terganggu kejiwaan saya. Bahkan HP ketinggalan di rumah, nah itu agak nggak baik-baik aja, cepet kirim ke kantor ya. Cepet kirim ke kantor ya, soalnya dibutuhin, ada info semua di situ. Tapi nggak yang panik terus, jadi kayak dunia mau runtuh gitu, enggak gitu ya. Nah kemudian kalau HP saya juga lagi low bat gitu ya, lagi naik Gojek nih misalnya, total low bat, ya udah saya paling nanya, mas, motormu ada untuk colokan nggak gitu ya. Tapi untuk colokan juga nggak untuk terus langsung halo-halo di Gojek, karena kabelnya nggak cukup gitu kan Mbak Rina. Yang penting dicolokin nggak mati dia gitu ya. Jadi ini yang harus dicek dulu ke masing-masing diri kita ya. Tanpa gadget, are we okay or are we not okay gitu. Itu dicek dulu, kita okay atau nggak okay. Nah yang selanjutnya yang harus dicek adalah tentunya kalau sudah terpapar kesehatan mentalnya kena, itu harus apa gitu ya. Tentunya harus ke ahli gitu ya, harus ke ahli, itu nggak bisa sendiri ya. Kayak misalnya maksa untuk nggak mau tidur dekat HP gitu, itu gimana caranya? Karena katanya kalau nggak lihat sosok HP itu kepikiran, itu udah sakit jiwa banget ya. Ini jangan-jangan yang dengerin banyak yang terkena penyakit seperti ini gitu ya. Jadi HP itu benar-benar udah lebih dari pasangan hidup, lebih dari anak, lebih dari sahabat, lebih dari segala macam. HP itu udah benar-benar harus ada. Kalau nggak ada, gue mati gitu ya. Nah, yang statusnya kayak gini harus langsung ke psikolog atau psikiater atau ke counselor gitu ya. Karena memang harus dapat bantuan, karena ini sudah masalah mental Mbak Rina yang kena gitu ya. Gitu sih. Kayak sekarang saya juga lagi kayak gini nih. Saya nggak baca HP ada siapa gitu ya, notifikasi kan nongol-nongol aja. Ya saya biasa-biasa aja lihat notif, biasa-biasa aja gitu. Nggak keganggu gitu. Dah sampai situ dulu Mbak Rina. Thank you.
1: Kita mungkin ke Cokris lagi Bu Tika. Cokris, radio bisa beradaptasi dan tetap dekat terutama dengan generasi-generasi muda, milenial, Gen Z.
3: Oke, makasih Mbak Rina. Jadi kita radio memang sih media analog ya. Jadi gimana caranya agar bisa beradaptasi dengan generasi muda? Itu dengan cara tentunya kita harus melakukan penelitian. Apa sih yang disukai sama anak muda? Tentunya tanpa kehilangan karakter dari radio sendiri sebagai media yang hangat dan juga dekat dengan pendengarnya. Nah, kalau saat ini generasi muda itu ekosistemnya kan digital, maunya serba cepat, serba mudah gitu. Karena itu radio itu nggak cukup hadir hanya dalam frekuensi siaran AM ataupun juga FM. Jadi harus multi platform, bisa streaming. Jadi streaming itu bisa ngeliat orangnya yang siaran langsung, kemudian juga ada di website, ada di aplikasi, ada juga di media sosial. Dan juga berbagai platform digital lainnya seperti YouTube seperti saat ini ya. Namun kekuatan utama radio itu kan sentuhan manusia. Jadi di tengah banjirnya konten-konten digital dan juga kecanggihan teknologi, jadi generasi muda itu tetap membutuhkan suatu ruangan yang mereka itu merasa tetap didengar, kemudian dihargai, dan juga terhubung secara emosional. Jadi disinilah keunggulan radio itu. Jadi melalui interaksi secara langsung, dialog yang hangat, dan juga konten yang dekat dengan realitas kehidupan anak muda itu sendiri. Jadi okay. Di sini kita berharap radio itu lebih banyak ya bikin program-program yang melibatkan anak muda dari berbagai kalangan tentunya. Okay. Jadi ini tuh anak muda itu bukan hanya sebagai pendengar semata, berikan mereka ruangan untuk berkreasi, kemudian juga menyampaikan gagasan dalam bentuk dialog interaktif, ataupun ajak mereka sebagai narasumber membahas isu-isu yang mereka hadapi. Seperti kami salah satunya, kita ngajak Kisara anak-anak untuk membahas berbagai persoalan tentang remaja. Dengan demikian radio itu akan tetap menjadi media yang relevan sekaligus.
1: Baik. Harapan Cokris nih, terutama terhadap LPPL yang mengembangkan program-program yang berdampak sosial dan juga mendukung kesehatan mental masyarakat, mungkin bisa berbagi juga terkait yang sudah diluncurkan tadi program Raditianya. Harapan-harapannya kepada LPPL se-Indonesia meluncurkan program serupa misalnya.
3: Baik, kami terutama Indonesia Persada ID ini berharap LPPL di seluruh Indonesia itu dapat terus menguatkan peranannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan saat ini memang isu kesehatan mental itu seperti kesepian, tekanan sosial, dan juga literasi digital itu menjadi tantangan yang dihadapi hampir oleh semua lapisan masyarakat. Karena itu LPPL yang ada di setiap pemerintah daerah itu mempunyai peluang yang sangat besar sekali ya, menjadi ruangan yang aman, yang menghadirkan informasi yang sehat, kemudian edukasi yang mencerahkan, serta dialog-dialog yang membangun empati dan juga solidaritas sosial. Jadi kita tentunya lebih gampang terhubung dengan institusi-institusi pemerintah ya, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat. Jadi itu yang kita manfaatkan. Kita ajak mereka berdialog, kita ajak mereka bersosialisasi, memberikan informasi yang tentunya positif bagi masyarakat dan pasar. Dengan demikian radio itu benar-benar menjadi media yang inklusi bagi seluruh masyarakat.
1: Baik. Oke, kita beralih Bu Tika nih, apa sih Bu Tika harapannya terutama terhadap masa depan radio era digital, apakah bisa radio dan medsos ini saling melengkapi nih Bu Tika terhadap mendukung kesehatan mental di masyarakat?
2: Oke, makasih Mbak Rina. Jadi sekarang itu radio-radio itu malah sudah canggih banget gitu ya, dengan sistem live streaming ya, itu nyangkut tuh ke gawai masyarakat gitu ya. Jadi untuk kalau kita dulu kan pakai telepon ya, kita pakai home line ya kan, untuk telepon halo, itu kan apa namanya itu bertarung ya untuk mendapatkan slot. Nah sekarang tuh lewat WA masing-masing sudah bisa gitu ya, tapi memang harus masih bertarung juga siapa yang bisa diterima masuk ke radio. Nah saya sering sekali jadi tamu di radio itu, si radio itu membuka ketika slot itu dibuka. Ya tentunya semua yang telepon itu lewat smartphone-nya masing-masing gitu ya. Dan mereka yang masuk itu sering kan ditanya, lagi di mana nih? Lagi di mobil lah, lagi di Gojek lah, lagi pokoknya di tempat yang memang hanya bisa dicapai oleh smartphone karena udah nggak pakai telepon yang zaman dulu lagi. Nah ini harus, yang saya pernah catat ya, PRSNI itu ada 400-an radio Mbak Rina seluruh Indonesia, karena saya pernah kerja sama dengan PRSSNI zaman dulu itu. Nah nggak tahu sekarang mestinya tambah gitu ya. Dan juga saya sendiri juga kemarin nih ketemu dengan orang yang dia tadinya tuh punya apa sih kayak shop online gitu, tapi terus dia selesai shop onlinenya, dia buat radio gitu ya, lagi-lagi dari orang Bandung gitu, orang Jawa Barat gitu ya. Jadi ini saya juga lagi dikontak untuk mengisi si radio tersebut. Di radionya radio yang biasa pakai pakai frekuensi gitu ya, radio frekuensi. Nah, tapi sekarang kan memang sudah ada radio media digital ya, radio digital. Nah, itu TV digital juga udah ada. Nah, ini bisa banget untuk tetap membuat program-program yang langsung membuat koneksi ya antara para pendengarnya, para pemirsanya, para pencinta si radio, untuk buat kayak dulu lagi gitu ya, Dok Chris gitu ya. Jadi ada program-program yang kreatif gitu ya, di mana mereka itu terlibat langsung dengan si radio gitu. Ya, bahkan ketika mereka lagi bergiat itu nggak lagi dengar Spotify gitu ya, tapi langsung ke radio, radio favoritnya yang ada di smartphone-nya gitu loh. Langsung klik gitu ya. Terus ya, karena lagu-lagu itu lagu-lagu kecintaan mereka. Kayak contohnya saya gitu ya, itu ya karena saya angkatan 80-90, lagu-lagunya ya lagu-lagu era itu. Itu ada beberapa radio yang saya langsung klik. Itu kayak kita dibawa lagi ke masa itu, dan kita jadi semangat kerjanya gara-gara kita sambil nyanyi, "You to me are everything, the sweetest sound that I can sing, oh baby." Alah, itu lagu tahun 80-90an. Tapi ketika radio itu muter itu, kita ikut nyanyi, ikut joget-joget. Jadi kerja tuh tambah semangat gitu ya.
1: Betul.
2: Dan gak jutek gitu, Mbak Rina, gak bete gitu. Ini kan masalahnya kan kita mengurangi, tadi itu yang Cokri sudah sebut ya, gangguan mental, ya, gejala-gejala jadi depresi dan kecemasan, kemudian juga ada kecenderungan skizofren, ada NPD, ada narsistik. Ini semua kesehatan-kesehatan kejiwaan yang bisa dicegah, ya, bisa dicegah. Ya. Jadi masalah kita apapun ya, kalau buat saya ya, Mbak Rina, masalah kita apapun, selama dapat bantuan pemecahan itu dia akan selesai. Ya mungkin orang kalau dengar saya ngomong gitu, kepedean uti, kepedean gitu ya. Enggak kepedean, ya memang saya pede gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yeah. Hanya dia butuh waktu pendek, butuh waktu sedang, atau butuh waktu panjang. Jadi setiap persoalan itu, timeline penanganan masalahnya beda-beda. Ya. Nah, radio ini kalau bisa kayak dulu lagi berfungsinya, itu yang enggak pernah mati itu bukan TV, Mbak Rina, tapi radio yang enggak pernah mati. Yang orangnya tidur tetap nyala. Ya. Bahkan ketika orangnya mau apa tahajud gitu ya, ini radio masih ada. Bahkan abis itu subuh lagu Indonesia Raya-nya nongol lagi gitu, nyambung terus nih radio, nggak pernah mati. Nah, zaman dulu ini sedikit share aja Mbak Rina dan semuanya, lagu saya pagi itu dulu ya, dari balik jendela di kamarku tuh lagu itu ya, itu ternyata jadi lagu kebangsaannya para radio di seluruh Indonesia, karena ketika jam 5 pagi mulai ada, ternyata lagu itu yang dipasang gitu ya. Saya juga tahu yang ada diceritain gitu ya, karena kan ya nggak mungkin melek atau pasang radio ketika jam 5 gitu, karena biasanya kan jam 6-an baru nyala lah gitu radio gitu. Tapi ternyata lagu pagi itu karangannya Krisye dan Aji Sutama itu yang diputar. So menghibur gitu ya, menghibur, dan kita punya teman terus sesuai dengan tema. Kita akan selalu merasa punya teman terus, terutama hostnya ya, apalagi kalau hostnya suaranya berat gitu ya, Mbak Rina, berat dan seksi gitu ya. Kita langsung fantasi loh, ini pasti orangnya ganteng banget gitu ya. Pas ketemu beneran ternyata mukanya hancur gitu ya. Tapi jadi menghibur, secara mental sangat menghibur. Dan ternyata pas ketemu, walaupun mukanya gak ganteng, tapi orangnya baik banget gitu ya. Terus nanti ada iya loh, taksir-taksiran ya antara host dengan pendengar. Iya loh gitu ya. Harus dikembalikan fungsi radio ini. Benar.
1: Oke, luar biasa. Ini dua narasumber kita pada Mental Health Series edisi hari ini. Baik pendengar, apunan diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama. Di tengah derasnya arus informasi digital, kita perlu menjadi pengguna media yang bijak, dan di saat yang sama, radio tetap memiliki peran penting sebagai ruang yang menghadirkan kedekatan, empati, dan juga harapan bagi masyarakat. Rina ucapkan terima kasih banyak sudah hadir bersama kami, Ibu Tika Bisono. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya, Bu.
2: Sami-sami, sampai ketemu di kotamu.
1: Terima kasih, Bu. Dan terima kasih, Cokris, sudah meluangkan waktunya di kesempatan hari ini. Sehat selalu Cokri, semoga bisa bertemu secara langsung.
3: Oke, terima kasih Mbak Rina. Bu Tika, halo.
2: Cokri, nanti kalau aku sampai Bali aku halo-halo ya.
3: Iya, siap Bu.
1: Baik, terima kasih juga di seluruh Nusantara yang telah mengikuti Mental Health Series edisi hari ini. Sampai bertemu pada program berikutnya. Salam sehat mental untuk Indonesia dan tetap menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, The Land of Java Men.
5: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama live bersama ya talk show Mental Health Series, Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Dari Persada ID yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Kembali ke 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya dan kita hadirkan Sragen dalam berita untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, The Land of Java Men. Sragen dalam berita.
6: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat memberikan pengarahan kepada 44 peserta pelatihan gratis magang Jepang tahun 2026 di LPK Hinomaru Center Sukowati, Karangmalang, Selasa 23 Juni 2026. Menurut Bupati, program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki semangat untuk berkembang dan bekerja di luar negeri. Bupati menjelaskan, angka kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2025 masih berada di kisaran 11,22% atau sekitar 28.000 kepala keluarga. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai program yang mampu membuka akses pekerjaan dengan pendapatan lebih baik, salah satunya melalui program magang ke Jepang yang seluruh proses pelatihannya difasilitasi secara gratis. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan bahasa dan budaya kerja Jepang, tetapi juga dibekali keterampilan serta mental kerja yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja internasional. Diharapkan, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka.
7: Saat ini saya bersama dengan adik-adik dari Kabupaten Sragen yang mengikuti pelatihan untuk kerja di Jepang. Jadi Kabupaten Sragen ini punya program kerja ke luar negeri gratis, dibiayai pelatihannya, dibiayai pemberangkatannya, diuntukkan bagi warga-warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, ini adalah yang saat ini ikut program kerja ke luar negeri gratis dari pemerintah Kabupaten Sragen. Harapan kita dengan mereka kerja ke luar negeri akan mendapatkan penghasilan yang tinggi sehingga bisa mengangkat kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang bisa ada lompatan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Semangat selalu untuk anak-anakku semua yang akan berangkat ke luar negeri. Raihlah kesuksesan bersama keluarga.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT mengatakan, program magang Jepang menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja di luar negeri. Kerjasama dengan LPK Hinomaru Center Sukowati dilakukan untuk menyiapkan calon peserta sejak tahap seleksi hingga pelatihan intensif. Saat ini, para peserta tengah mengikuti pelatihan gratis tahap kedua dengan fokus peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Jika lolos tahapan pelatihan daerah dan pusat oleh IM Jepang, mereka berpeluang berangkat ke Jepang pada Januari 2027. Diharapkan, anak-anak tetap semangat dan tidak ragu untuk berangkat ke Jepang, agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen maupun Indonesia.
8: Magang Jepang ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Bupati Sragen dalam rangka pengentasan kemiskinan sekaligus untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini ada 44 peserta pelatihan gratis tahap kedua, terutama untuk memperdalam bahasa Jepangnya. Ini nanti apabila mereka ini tetap lolos pada pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan daerah dan pelatihan pusat yang ada di Bekasi oleh IM Jepang, insya Allah Januari nanti 2027 bisa berangkat ke Jepang. Bahwa untuk pelatihan tahap kedua ini, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan LPK Hinomaru Sukowati Center, Bapak Bupati dapat memberikan pengarahan support kepada anak-anak peserta pelatihan agar tetap semangat, tidak ragu-ragu lagi untuk berangkat ke Jepang dalam rangka memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen, dan Indonesia.
9: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta secara resmi dibuka selama 4 hari terhitung mulai Rabu 24 Juni hingga Sabtu 27 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, mekanisme pendaftaran untuk jenjang TK SD dilaksanakan secara luar jejaring luring atau offline, sehingga orang tua wali calon murid dapat datang langsung ke sekolah yang dituju untuk melakukan proses pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Sementara untuk jenjang SMP dilaksanakan dalam jejaring daring atau online melalui laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Ditambahkan, jenjang SD terbagi menjadi 3 jalur pendaftaran, yaitu domisili minimal 75%, afirmasi maksimal 20%, dan mutasi maksimal 5%. Sedangkan jenjang SMP terbagi menjadi 4 jalur pendaftaran, yaitu domisili minimal 40%, afirmasi maksimal 25%, prestasi maksimal 30%, dan mutasi maksimal 5%. Jalur afirmasi jenjang SMP telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga pada pendaftaran kali ini hanya dibuka untuk jalur domisili, prestasi, dan mutasi. Kepada seluruh orang tua, wali calon murid dihimbau agar mencermati jadwal, persyaratan, serta ketentuan pada masing-masing jalur pendaftaran guna memastikan proses penerimaan berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku.
10: Kalau untuk mekanismenya sendiri nih Bu, mekanisme pendaftaran untuk SPMB, ini kalau dari kabupaten itu TK, SD, sama SMP ya Bu ya?
11: Iya.
10: Ini seperti apa Bu di Kabupaten Sragen?
11: Kalau untuk yang TK, ini masih offline. Jadi sistemnya masih menggunakan sistem offline, orang tua yang langsung datang ke sekolah bersama anaknya yang dituju dengan membawa berkas. Sedangkan untuk yang SMP ini sudah online dengan aplikasi di SPMB itu, semua anak, semua orang tua itu bisa secara online mendaftar sekaligus juga bisa memantau perkembangannya, peringkatnya ini setiap hari bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga mekanisme pendaftaran online itu yang mulai dari pendaftarannya sampai dengan pengumumannya itu bisa dilihat secara online dan transparan.
10: gitu ya. Online-nya melalui apa ini, Bu, kalau untuk nanti mau mendaftar, Bu?
11: Melalui webnya, di websitenya di http://2/ spmb.sragenkap.go.id/.
10: Gitu ya, di spmb.sragenkap.go.id.
6: Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, Rabu 24 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen menggelar rapat paripurna masa sidang 3 tahun 2026 dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dan laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Stianingrum SE. Agenda pertama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen adalah laporan Komisi DPRD. Pimpinan rapat memberikan kesempatan pertama kepada Komisi 1 Bidang Pemerintahan untuk menyampaikan laporannya dengan juru bicara Hardiana SH. Dilanjutkan Komisi 2, Bidang Perekonomian dan Keuangan, disampaikan Asita SE. Komisi 3, Bidang Pembangunan, Agus Aji Kuncoro. Dan Komisi 4, Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh Riris Purnawan. Pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada semua komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD bertempat di ruang serbaguna Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.
12: Terima kasih kepada komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen yang telah melapor terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Selanjutnya, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Pembahasan berikutnya yaitu Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di ruang serbaguna DPRD Kabupaten Sragen.
6: Dilanjutkan agenda kedua, laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. 7 fraksi yang ada di DPRD menyampaikan laporan reses yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 11 Juni hingga 13 Juni 2026. 7 fraksi tersebut antara lain, fraksi PDI Perjuangan, disampaikan Evi Yudamita Pilaratunggal Esos, fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Taufik Purwoko, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan juru bicara Endro Supriyadi SKOMI, dan fraksi Partai Gerindra oleh Hagung Susilo Bayu Aji SE. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS dibacakan Agus Aji Kuncoro, fraksi Demokrat dibacakan Asita SE, dan fraksi Partai Amanat Nasional PAN laporan reses disampaikan oleh Widodo SH. Setelah masing-masing fraksi menyampaikan laporan risesnya, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, mengucapkan terima kasih kepada 7 anggota DPRD yang telah mewakili fraksinya untuk menyampaikan laporan rises masa sidang 3 tahun 2026. Untuk itu, DPRD Kabupaten Sragen meminta Bupati Sragen agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti hasil rises tersebut.
12: Terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang telah melaporkan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Untuk itu, kepada saudari Bupati Sragen agar dapat memperhatikan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sragen tersebut dapat diakomodir dalam program pemerintah daerah Kabupaten Sragen.
6: Jalannya rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, diikuti 29 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
9: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sragen siap memberikan bantuan hukum kepada seluruh pengusaha yang tergabung sebagai anggota Apindo Sragen. Demikian ditegaskan Ketua Apindo Sragen Suwardi. Ditambahkan, sesuai dengan komitmen, Pendampingan hukum akan diberikan kepada seluruh anggota APindo, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke pusat. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para pengusaha yang menghadapi berbagai persoalan hukum maupun ketenaga kerjaan dalam menjalankan usahanya. Ditambahkan, keberadaan bantuan hukum yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga pusat diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para anggota APindo dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus mendukung terciptanya stabilitas hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Dengan dukungan organisasi yang kuat, APindo Sragen berharap para pengusaha dapat lebih fokus mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen.
13: APindo siap membantu bantuan hukum. Kalau ada pengusaha yang sekiranya perlu bantuan hukum, kalau di Kabupaten Sragen tidak mampu, nanti ada di provinsi. Di provinsi tidak selesai di provinsi, sampai di Jakarta. Jakarta juga ada APindo Pusat. Jadi bukan hanya itu saja, tapi termasuk untuk saling komunikasi, saling menguatkan, saling memberi informasi. Jadi untuk globali pasar bebas saat ini memang perlu sekali untuk berkumpulnya anggota APindo, pengusaha seluruhnya, untuk saling tukar pikiran, saling kita membenahi apa yang sekiranya mungkin di perusahaan satu kelebihannya ini, di perusahaan yang lain kelebihannya ini, yang satu kelemahannya ini, nanti bisa saling komunikasi untuk menyelesaikan masalah.
6: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: selamat petang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di suasana petang hari ini, edisi siar hari Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabarnya baik semuanya, tidak ada yang iya, patah semangat, harus semangat gitu ya. Baik, langsung saja line telepon ya di 02718909799 diterima. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa melalui line SMS dan WhatsApp di 082133950947. Buana Sri FM, selamat petang. Iya, petang juga Pak Sarbini. Iya.
1: Cahayu. Salamet buat semua tanpa kecuali. Sekian, terima kasih Sabriat Poli.
0: Oh iya.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih ya Pak Sarbini yang ada di Pelupuh sudah bergabung. Lagunya nanti Cah Ayu. Kemudian lanjut di WhatsAppnya Buana Asri. Di sini ada Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu Keroncongku Bernyanyi. Salamnya untuk semua monitor, semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali. Yuk greng. Baik, terima kasih. Nah, Mitra Buana, silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya di line telepon, SMS dan WhatsApp ya di kesempatan hari ini. Baik, kali ini nanti akan ada Cahayu yang di request Pak Sarbini ada di Pelupuh. Sembari menunggu atensi Mitra Buana melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Baik, sebelum ke Cahayu, kita hadirkan dulu beberapa pariwara berikut ini.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen,

0: Bung, mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
0: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wah, lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen.
7: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dari Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Dewi Rati masih menemani Anda di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus.
1: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen. Hai, sudah daftar sekolah belum?
3: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
2: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Baik Mitra Buana dan Saudara pendengar ya, kembali di Kalkus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus untuk edisi hari ini. Di line telepon Buana Sri Sragen. Halo.
1: Halo,
0: halo
1: Bandung.
0: Halo, halo Bandung, Bunda Kini. Iya Bunda.
1: Gadis
0: dusun ya. Iya. Iya.
1: Tapi sudah ketol.
0: Enggak
1: apa-apa, sudah tahu. Tapi belum memandang lama, belum kuat. Ya, Mbak, ya.
0: Iya Bunda.
1: Makasih Mbak Titi Ratu yang cantik.
0: Terima kasih kembali Bunda.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya, itu Mbak Rus sudah masuk ya?
0: Belum.
1: Mbak Rus sudah masuk ya? Sembuh ya Mbak Rus.
0: Iya.
1: Sudah masuk ini.
0: Mbak
1: Roto sudah lama tidak masuk.
0: Iya.
1: Bapaknya itu sudah lama yang tidak masuk.
0: Iya.
1: Sudah lama yang tidak masuk.
0: Iya. Iya, Bunda.
1: Begitu mawon. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Semuanya. Hormat gerak.
0: Iya. Yuk keren. Terima kasih Bunda Kini yang ada di Mbalu sudah bergabung di kesempatan hari ini ya Bunda. Iya lagunya nanti Gadis Dusun di belakangnya Bunda. Buana Sri Sragen.
2: Buana Sri Sragen, selamat malam Mbak Dewi Rote.
0: Malam juga Pak Sarbini.
2: Aduh malih. Sabine aku melu.
0: Iya. Jambu apa jeruk gitu ya. Iya. Gitu aja. Baik, terima kasih ya buat Pak Sarbini di Pelupo sudah bergabung. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri ini ya. Di buka dulu ini ada Bunda Liz. Selamat petang menjelang malam Mbak Dewi, mau request lagu Rindu versi Melayu. Terima kasih Mbak Dewi, yuk gereng. Selamat petang kembali Bunda Liz. Sudah bergabung, lagunya nanti ditunggu ya. Kemudian ada siapa lagi ini? Sebentar ya. Ada mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi selamat petang, Kalakus Plus, tolong diputarkan Rasa Hatiku. Salamnya buat yang lagi stay di RBA dan lagunya juga buat Pak Mulyono yang di Mojosongo, semoga baik-baik saja dan selamat malam. Mbak Dewi selamat tugas, pulangnya hati-hati dan salam bahagia. Baik, terima kasih buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Kemudian juga ada Pak Mul di Mojosongo. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus, request jangan terulang lagi. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Terima kasih jelangannya untuk mamanya Aswa. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ya di kesempatan hari ini. Baik, kali ini Dewi hadirkan ya Mitra Buana keroncongku bernyanyi untuk Bapak Emita di Bomati Masaran.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu bisnis.
1: 94.7 Winasmi FM.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Baik, mitra Buana dan saudara pendengar ya, kembali di Kalakus Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Iya, yang pengen bergabung ya. Nah, ini sudah berdering line telepon Buana Asri Sragen.
1: Glenn of Java, man.
0: Cantik
1: Mbak Dewi.
0: Cantik juga ini, kayaknya ditangkil ya.
1: Iya.
0: Bunda Natalia, apa kabar?
1: Ya, puji Tuhan, kabarnya baik sehat.
0: Amin.
1: Gimana kabarnya Mbak Dewi?
0: Kabarnya juga baik ini Bunda.
1: Itu sama siapa?
0: Jangan di sini kabarnya. Enggak sama siapa-siapa, sama yang jaga aja ini.
1: Nah ya, udah ada temennya pokoknya.
0: Sudah ada.
1: Kalau belum ada gitu kan.
0: Kalau jam segini pasti sudah ada ini Bunda.
1: Iya, biasanya jam 5 udah datang ya. Setiap malam.
0: Iya.
1: Aku lagunya aku ya. Ini yang minta gaji susun kok wis dipus.
0: Iya Bunda Kini tadi yang minta itu.
1: Oh Bunda Kini. Aku baju merah aja.
0: Baju merah.
1: Iya. Aku nak pakai baju merah patut pora ya.
0: Tetap cantik. Malah dari kejauhan sudah kelihatan. Wah itu.
1: Alam ireng kayak tengu jadi gua abang.
0: Tetap cantik dong Bunda Natali kok.
1: Ya dong, kan cewek enggak berkumis.
0: Gitu.
1: Iya. Kan Mbak Dewi juga.
0: Nek
1: berkumis nanti nek cantik yo piye yo. Iya. Gimana anak wedok ini udah mau SMP?
0: Iya, ini masih nunggu pendaftaran. Sebenarnya hari ini pendaftaran hari pertama, tapi ya masih mantau aja nilainya ini Bunda. Masih.
1: Apa itu? Ini masih pakai anu toh, zona toh?
0: Iya, masih pakai zona.
1: Soalnya Bunda kan sudah enggak.
0: Heeh.
1: Sudah selesai.
0: Iya.
1: Iya, lagunya itu ya. Salamnya buat Mbak Dewi Metusa.
0: Iya.
1: Tetap semangat.
0: Iya, Bunda.
1: Iki ya, ini metu ngene iki Pak Dune nang omah renek kanca.
0: Gitu ya. Lah, Bapak kemana ini?
1: Bapak tidur.
0: Oh, sudah istirahat.
1: Si Mas belum pulang. Lah terus ya iki kancane Mbak Dewi iki lek
0: kanca. Iya, deh, tak temenin sampai nanti selesai.
1: Ya. Soalnya tadi seharian kan siaran TPR.
0: Betul, habis ini nanti juga masih ada siaran tundanya Bunda nanti malam.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Pokoknya Bunda ya tetap setia. Ya.
0: Iya, Bunda.
1: Salamnya buat Mbak Martini biasanya jam segini udah kuat belum?
0: Apa? Mbak Martini belum.
1: Oh, tumben jam segini kok belum apa itu muncul. Udah malam ya.
0: Udah malam ini udah gelap.
1: Lah ya Bunda di itu loh, rumah sing mahalar itu. Sendirian.
0: Wah, ini ya Kak, di ini ya depannya sawah, silir-silir ini, semilir ini Bunda.
1: Iya, sambil lihat orang lewat.
0: Betul.
1: Jalan sebelah Bunda itu kan ramai sekali.
0: Iya Bunda.
1: Ya, soalnya kan jalan alternatif.
0: Iya.
1: Ramai sekali. Pokoknya tetap semangat.
0: Iya.
1: Pokoknya, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih waktunya. Lagunya tak tunggu.
0: Iya.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih Bunda Natali yang sudah bergabung ya di kesempatan petang menjelang malam hari ini. Di WhatsApp-nya Buana Asri sudah ada beberapa ini yang bergabung ya. Ada Pak Bambang Sumarsono di Lereng Merbabu. Tanggal 24 harinya Rebo. Mbak Rati, aku pengen bunder-bunder. Oke, nanti tak siapkan ini. Kemudian juga buat Pak Mul di Mojosongo, terima kasih lagunya Mbak Dewi, juga tak lupa sampaikan salamku buat Pak De. Iya, Terima kasih juga. Selanjutnya ada Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Dari Gemolong cuaca cerah, lagunya Manis dan Sayang Mbak. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Oke. Terima kasih Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Yuk greng. Baik, kali ini Dewi hadirkan ya lagu berikutnya yang tadi di request oleh Bunda Liz, Rindu versi Melayu.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Dewi Ratih menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Nah, Mitra Buana, selamat petang saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Di sini ya. Iya, di WhatsApp-nya Buana Asri ya, ada Mbak Elgani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah Anjani. Oh, lah ini lo sama Dewi Rati lo. Mbak Elgani di Boyolali ya, minta lagu Cubit-cubitan buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Di line telepon ya, Buana Asri Sragen. Iya, bagus.
1: Mas sore, Mbak Dewi.
0: Iya, sore juga. Ini malam ini, Mas Roni.
1: Kirim apa, Mbak?
0: Mm-hmm.
1: Apa ini yang masih ada, Mbak, lagunya, Mbak?
0: Ini nanti jangan terulang lagi, Baju Merah Bunder-Bunder, gitu ya.
1: Baju Merah, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya ke semuanya ini, Mbak.
0: Iya.
1: Mau tutupannya, Mbak, ya?
0: Mm-hmm.
1: Buat Dewi Rati mah tugas lah, hati-hati, Mbak.
0: Iya.
1: Alamnya dirangkum aja ya, Mbak, ringkas waktu.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Roni Tangerang ya. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, mau on air kok nggak bisa ya ini. Iya, ini waktunya habis ini. Kemudian mamanya Azwa, thank you Mbak Sai. Oke, terima kasih kembali. Baik Mitra Buana, 41 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam Buana Sri Sragen.
1: Malam Buana Sri Sragen, akhirnya dapat dia juga Mbak.
0: Passwordnya dulu dong.
1: The Land of Java Man.
0: Iya, bagus. Terima kasih Mas Andri.
1: Masih kebetulan aku enggak?
0: Kayaknya udah ini Mas. Iya, nanti ngikut aja yang sudah siap ini aja, yang sudah ready gitu ya.
1: Lagunya ikut si Baju Merah lah.
0: Oke.
1: Sudah siap Mbak Dewi.
0: Iya Mas Andri.
1: Ya, sudah siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Dan Mitra Buana, informasi untuk Anda, pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat, nanti akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu, Jangan Terulang Lagi di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa ya sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari ini ya Mitra Buana, hari Rabu 24 Juni 2026. Baik, bundar-bundar nanti akan menutup kebersamaan kita di Kala Kos Plus edisi hari ini. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Salam sehat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
5: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
4: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak

0: mahasiswa resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Guam Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan pembangunan keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elien Zara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597,645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan istimewa kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M.R. Kanur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi years.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubin, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di malam hari ini saya Dewi Rati bisa kembali hadir menjumpai Anda di Info Malam edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Nah, tadi ada Bening ya, lagunya Bening. Apa yang kau rasakan? Lagu ini mengingatkan ini Mitra Buana. Kembali menengok ke belakang ya. Nah, masa-masa remaja waktu itu ya. Kalau di umurnya Dewi, ini pas Dewi itu lagu ini ya. Lagu ini pas Dewi itu waktu putih abu-abu. Wah, udah lama banget ya, tahun 2000-an gitu ya. 99 ke 2000 gitu ya. Baik Mitra Buana, sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat, Info Malam menemani Anda. Dan nanti akan Dewi bagi informasi ringan ya malam hari ini. Engkau mencumbunya. Dan malam hari ini nanti ya Mitra Buana, Anda juga bisa menyanyi.

Iya, siaran tunda rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen di mana siang tadi juga sempat digelar ya, sudah disiarkan langsung namun belum selesai. Iya, nah ini malam nanti kita akan siarkan tunda ya Mitra Buana. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 di mana agenda hari ini adalah laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Kemudian agenda yang kedua adalah laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, informasi untuk Anda malam hari ini ya, info ringan tidur sambil mendengarkan musik baik atau berbahaya. Ya Mitra Buana, mendengarkan musik sebelum tidur menjadi kebiasaan yang semakin umum terutama di kalangan anak muda. Sebagian orang mengaku lebih cepat terlelap saat mendengar lagu favorit, suara hujan atau musik instrumental yang menenangkan. Namun, muncul pertanyaan, apakah kebiasaan tidur sambil mendengarkan musik benar-benar baik untuk kesehatan? Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa musik memang dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Irama yang lembut mampu menurunkan tingkat stres, memperlambat detak jantung, dan membantu otak memasuki kondisi lebih tenang. Musik dengan tempo lambat seperti musik klasik, instrumental, atau suara alam disebut paling efektif membantu proses relaksasi. Saat tubuh merasa nyaman, hormon stres seperti kortisol dapat menurun sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Namun, para ahli juga mengingatkan adanya resiko jika kebiasaan ini dilakukan secara berlebihan, terutama bila menggunakan earphone atau headset saat tidur. Volume suara yang terlalu tinggi dalam waktu lama dapat mempengaruhi kesehatan telinga. Selain itu, penggunaan earphone saat tidur juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada telinga. Nah, Mitra Buana, bahkan ini ya, penggunaan earphone saat tidur ini juga bisa meningkatkan resiko infeksi jika perangkat tidak dibersihkan secara rutin. Pada beberapa kasus, kabel earphone juga dianggap berbahaya karena dapat terlilit saat pengguna tertidur. Psikolog juga menjelaskan bahwa kebiasaan mendengarkan musik sebelum tidur dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Lagu tertentu terkadang memicu kenangan atau perasaan mendalam yang membuat seseorang terbawa suasana, baik positif maupun negatif. Meski demikian, tidur sambil mendengarkan musik tetap dianggap aman apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Pengguna disarankan memilih musik yang menenangkan, mengatur volume rendah, serta menghindari penggunaan earphone sepanjang malam. Boleh ya tidur ketika ini ya, ketika ingin tidur sambil dengerin musik menggunakan headset ataupun earphone, ini nggak apa-apa ya. Cuman harus diwaspadai kalau earphone-nya ini menggunakan kabel, jadi harus tetap berhati-hati ya, jangan sampai kabel terlilit. Dan jangan lupa juga untuk cek kebersihan earphone atau headset Anda.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman gak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, selamat malam untuk Anda yang malam hari ini masih stay di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, malam hari ini ya Mitra Buana, info ringan untuk Anda selanjutnya. Kurang tidur berdampak serius bagi kesehatan. Apakah betul? Baik Mitra Buana, kurang tidur menjadi masalah yang sering dianggap sepele oleh masyarakat. Padahal kondisi ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan tubuh, baik secara fisik maupun mental. Para ahli kesehatan menjelaskan bahwa kebutuhan tidur orang dewasa umumnya berkisar antara 7 hingga 9 jam per malam. Namun kebiasaan begadang, penggunaan gadget berlebihan, serta tekanan pekerjaan seringkali membuat waktu istirahat menjadi tidak optimal. Kurang tidur dalam jangka pendek dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, serta menurunnya produktivitas. Sementara itu, jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini beresiko meningkatkan berbagai gangguan kesehatan seperti penurunan daya tahan tubuh, gangguan jantung, hingga masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Selain itu ya, kurang tidur juga dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh yang berperan dalam mengatur nafsu makan. Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah lapar dan beresiko mengalami kenaikan berat badan. Untuk itu, masyarakat diimbau agar mulai memperhatikan pola tidur yang sehat dengan mengatur waktu istirahat secara teratur, mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, tubuh dapat berfungsi secara optimal dan terhindar dari berbagai risiko penyakit. Dan info malam hari ini Mitra Buana, sampai di sini saja mengakhiri ya kebersamaan kita di info malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda dan salam. Yo, greng.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Man.
5: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran tunda rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026 dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Sragen dan laporan reses anggota DPRD Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Man.
6: Selamat malam saudara pendengar dan mitra Buana. Berikut kita ikuti bersama siaran tunda acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masa sidang ketiga tahun 2026, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda 1. Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. 2. Laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Setianingrum SE. Dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran asisten Sekda Sragen, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD jajaran Pemkab Sragen, dan diikuti 29 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati inspektur daerah, kepala dinas, badan, kantor bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah dengan tidak henti-hentinya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan sejahtera dan merata. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 orang anggota Dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 29 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Dewan yang terhormat, acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu 1. Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. 2. Laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, marilah kita masuk pada acara yang pertama yaitu laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Untuk kesempatan pertama kami persilakan untuk Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen yang menyampaikan laporannya. Di sini sudah masuk catatan Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4 sudah siap. Waktu dan tempat kami persilakan Komisi 1.
0: Baik Mitra Buana, pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Indah Anjani akan menyiarkan acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda acara 1. Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: dan 2. Laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dan kali ini kita menuju ke agenda yang pertama, laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen dan kali ini akan dilaksanakan untuk laporan komisi pertama yaitu bidang pemerintahan dan kali ini untuk juru bicaranya akan menyampaikan laporan komisinya
3: dimanapun saja berada. Selanjutnya kami bacakan laporan Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Komisi 1. Laporan Komisi 1 Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 05 garis miring 1 /DPRD/2026 tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Membaca rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 dan tanggal 15 Juni 2026. Menimbang A. bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2-5 tidak kami bacakan. Mengingat 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 15 Juni 2026. 2-7 tidak kami bacakan. Memutuskan menetapkan pertama menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sesuai dengan bidang tugas Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 1 Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dan eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh 1. Inspektorat Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen, Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Kepala DPM PTSP Kabupaten Sragen, Kepala BPKPD Kabupaten Sragen, Kabak Umum Sekda Kabupaten Sragen, Kabak Pemerintahan Sekda Kabupaten Sragen, Kabak Organisasi Kabupaten Sragen, Kabak Hukum Sekda Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen tanggal 22 Juni 2026. Sragen, 23 Juni 2025. DPRD Kabupaten Sragen Komisi 1. Sekretaris Inggu Subaryato ditandatangani. Ketua Indro Supriyati Eskom ditandatangani. Lampiran laporan Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen nomor 05/Romawi 1/DPRD/2026 tanggal 23 Juni 2026 tentang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Saran dan pendapat. 1. Umum. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 secara umum perlu adanya peningkatan kinerja di semua organisasi pemerintah daerah. 2. Adanya silpa di tahun anggaran 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin di tahun anggaran berjalan berikutnya. 3. Pengawasan yang lebih efektif dan optimal dari masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah merupakan suatu keharusan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan planning yang telah disusun dan hasil diharapkan lebih bermutu, tepat sasaran, dan tepat guna. Romawi 2 khusus. 1. Inspektorat. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen menerima seluruh kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Sragen agar dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi 1 menegaskan bahwa setiap temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara objektif demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dengan penyimpangan dalam proyek pembangunan kolam renang di Desa Ngurjo, Kecamatan Karangmalang. Berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan nilai mencapai sekitar 195 juta. Temuan tersebut menjadi dasar bagi inspektorat untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Komisi 1 Pemerintahan Kabupaten Sragen mendorong agar rekomendasi yang dikeluarkan inspektorat segera dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Komisi 1 menilai penyelesaian kasus harus mengedepankan prinsip pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah serta pembenahan sistem pengawasan dan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, Komisi 1 juga meminta pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, khususnya yang menggunakan dana publik, penggunaan kapasitas aparatur desa, dan pendampingan dalam pengelolaan anggaran dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dua, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Komisi 1 Sragen memberikan perhatian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Komisi 1 menilai bahwa terjadi silva perlu menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah agar perencanaan program dan pelaksanaan anggaran di depan dapat lebih optimal dan tetap dan tepat sasaran. Komisi 1 juga mendorong agar sisa anggaran yang muncul akibat efisiensi belanja pegawai dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dengan perencanaan yang lebih tepat, alokasi anggaran dapat lebih optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kearsipan dan dari perpustakaan kepada masyarakat. Pada prinsipnya, Komisi 1 menilai bahwa silpa yang berasal dari belanja pegawai karena adanya pegawai yang pensiun merupakan hal yang dapat dipahami. Namun demikian, pengelolaan dan perencanaan anggaran yang lebih cermat tetap diperlukan agar setiap rupiah anggaran daerah agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pendataan dan inventarisasi aset milik pemerintah daerah baik di organisasi perangkat daerah maupun di desa agar dilakukan semaksimal mungkin. Juga perlunya pensertifikatan aset-aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sragen harus dilakukan secara menyeluruh sehingga program kabupaten lengkap bisa tercapai. 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen mencermati laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,6%. Atas capaian tersebut, Komisi 1 memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah berupaya melaksanakan program dari kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain aspek penyerapan anggaran, Komisi 1 juga memberikan perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan, khususnya mesin cetak KTP elektronik yang merupakan fasilitas vital dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan dan pemantauan di lapangan, terdapat mesin cetak EKTP yang kondisinya memerlukan perhatian karena faktor usia maupun tingkat intensitas penggunaan yang cukup tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi 1 merekomendasi agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi seluruh mesin cetak EKTP yang dimiliki, termasuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan maupun penggantian perangkat yang sudah tidak optimal. Langkah tersebut penting untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dan menghindari potensi gangguan pelayanan yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Komisi 1 juga mendorong pemerintah Kabupaten Sragen untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan, mengingat pelayanan dokumen kependudukan merupakan pelayanan dasar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas. 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, keberadaan P3K dan P3K paruh waktu yang kini semakin banyak mengisi kebutuhan tenaga pemerintahan harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan pegawai. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kajian mendalam mengenai mekanisme pemberian TPP, termasuk pertimbangan aspek beban kerja, tanggung jawab, capaian kinerja, serta regulasi yang berlaku. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota dan Desa. A. Banyak agenda yang harus dikerjakan untuk saat ini, diantaranya pengisian BPD, KADES, dan kekosongan perangkat desa. B. Komisi 1 meminta Dinas PMD Kabupaten Sragen untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme pelaksanaan program dasar hukum kerja, kerjasama yang dilakukan, sumber pembiayaan, serta manfaat konkret yang akan diterima oleh pemerintah desa dan masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi hal yang penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif maupun polemik di tengah masyarakat. C. Komisi 1 berharap program desa presisi dapat menjadi instrumen penguatan pembangunan desa yang berbasis kebutuhan real masyarakat, sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Sragen yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan. 7. Satuan Polisi Pamong Praja. Peningkatan sumber dana dan sumber daya dapat dilakukan dengan langkah-langkah pengamanan dan penertiban dengan meningkatkan operasi pekat maupun penertiban di tempat-tempat wisata serta di tempat-tempat hiburan yang dipandang perlu. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. A. Komisi 1 menyikapi terhadap perizinan yang terjadi di Kabupaten Sragen, ada beberapa perusahaan yang ditolak oleh masyarakat, salah satunya yaitu PT Donglong. Terkait perizinan perusahaan yang mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat Sragen, Komisi 1 menekankan pentingnya kebutuhan investor terhadap seluruh ketentuan perizinan yang berlaku sebelum melakukan aktivitas pembangunan maupun operasional. Komisi 1 menilai bahwa berbagai penolakan yang muncul di masyarakat umumnya disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen perizinan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terdampak, serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh investor tersebut. B. Komisi 1 berharap DPMPTSP Kabupaten Sragen mengambil langkah yang tepat dengan memperketat pengawasan terhadap proses perizinan, memastikan setiap perusahaan memenuhi persyaratan seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPRU, persetujuan bangunan gedung, analisa mengenai dampak lingkungan, serta perizinan operasional lainnya sebelum kegiatan usaha dijalankan. DPM PTSP juga dapat mendorong peralihan untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang intensif dengan masyarakat sekitar guna membangun kesepahaman serta menimbulkan, mohon maaf, meminimalkan potensi konflik sosial. 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan kedepannya Kesbangpol harus bersikap tegas terkait pemberian honorarium ke Forkopindo, Forkopinda dan tim TPKGD selanjutnya Kesbangpol agar lebih baik memikirkan kajian terkait bantuan parpol sebab Banpol di Kabupaten Sragen terendah se-Solo Raya. Dinas Kominfo, pengelolaan teknologi informasi serta maksimalisasi tata kerja Dinas Kominfo Kabupaten Sragen perlu ditingkatkan sehingga program Smart City benar-benar tercapai. Keberadaan website di Dinas Kominfo agar lebih diperketat karena belakangan ini sempat dimasuki virus. 11. Bagian pemerintahan diharapkan tetap berusaha meningkatkan kerja pemerintahan di Kabupaten Sragen dengan langkah-langkah peningkatan sumber daya komponen aparatur pemerintah di Kabupaten Sragen. Pengawasan kinerja perangkat desa perlu terus ditingkatkan. 12. Bagian organisasi, A. Agar setiap pengisian jabatan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, sehingga keputusan penempatan pegawai dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan administrasi maupun profesional. B. Bagian organisasi perlu memberikan masukan dan rekomendasi objektif kepada pimpinan daerah mengenai kesiapan, kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi sebelum seseorang ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. C. Agar dilakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang baru menduduki jabatan, terutama untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas, memenuhi target kerja, dan beradaptasi dengan tuntutan jabatan yang diberikan. D. Kebijakan pimpinan daerah dalam penempatan ASN tetap perlu diimbangi dengan pembinaan dan pengembangan kompetensi sehingga apabila terdapat pejabat yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas dapat diberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan. E. Agar bagian organisasi menjaga keseimbangan untuk aspek kepercayaan pimpinan dengan prinsip profesionalisme ASN sehingga pengisian jabatan tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan pegawai maupun masyarakat. Tiga belas, bagian hukum. Kinerja bagian hukum perlu dimaksimalkan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen tidak terjadi permasalahan dengan hukum. Tindak lanjut aturan yang dibuat dan produk hukum yang dihasilkan tetap berdasar pada kepentingan masyarakat di Kabupaten Sragen. B. Diharapkan memberikan bantuan hukum bisa sampai ke tingkat bawah. 14. Bagian umum. Anggaran yang diperuntukkan di bagian umum Seda Kabupaten Sragen masih perlu adanya langkah efisiensi penggunaan anggaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan dalam hal penggunaan dana yang dikelola masih perlu adanya upaya penambahan maksimalitas capaian kerja. Sragen, 23 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 1, Sekretaris Inggu Subaryoto SH, SE ditandatangani. Ketua Indro Supriyati, Eskom ditandatangani. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya Komisi 2, kami persilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPRD dan pimpinan rapat, yang kami hormati saudara wakil bupati, yang kami hormati semua teman-teman anggota DPRD, yang kami hormati sekretaris daerah atau yang mewakili, Yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati inspektur inspektorat, kepala dinas, badan, kantor, bagian di jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai. Selanjutnya, kami dari Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan akan membacakan laporan komisi sebagai berikut. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan. Laporan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 05/2 Romawi/DPRD/2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Membaca Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. Menimbang A. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. Pertimbangan B dan C tidak kami bacakan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 sampai dengan 4 tidak kami bacakan. Memperhatikan 1 sampai dengan 7 tidak kami bacakan. Memutuskan, menetapkan. Pertama, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sesuai dengan bidang tugas Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan ucapan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Kepala BPKPD, Kepala Diskumindak, Kepala DKP 3, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perkimtaru, Kepala Dispora, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DMT TSP, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur DRSUD Suhardi Priyonegoro, Direktur RSUD Suratno Gemolong, Direktur RSUD Sukowati Tangen, Kepala Bagian Perekonomian Sekda, Direktur BKK Kalangmarang, Direktur BKK Jateng Tanon, Direktur BPR Joko Tingkir, Direktur PDAM Tirtonegoro, Direktur Bank dan mohon maaf, tulisan sama sekali tidak terlihat. Tak usah diwajah. Selanjutnya, pertanggungjawaban atau laporan dari Direktur Bank Syariah, Direktur Bengkel Terpadu, Direktur Percetakan Kabupaten Sragen yang telah disampaikan pada rapat Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan pada tanggal 22 Juni 2026. Sragen 24 Juni 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan Ketua Sri Pambudi ST ditandatangani Sekretaris Heru Waluyo SEMM ditandatangani. Laporan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sragen nomor 05/2 Romawi/DPRD/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen anggaran 2025. Saran dan harapan. 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. A. Optimalisasi pendapatan dan retribusi parkir dan kios pasar guna menopang pendapatan asli pendapatan daerah. B. Target pendapatan terlalu tinggi sehingga terjadi deviasi besar antara rencana dan capaian. Oleh karena itu, sesuaikan target pendapatan dengan tren pencapaian tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kondisi ekonomi lokal. C. Mendorong digitalisasi transaksi pembayaran pajak dan restribusi guna mencegah kebocoran. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. A. Optimalisasi pendapatan asli daerah guna menopang jalannya pembangunan yang ada di Sragen. B. Perlu adanya update rutin terhadap pemungut pajak bumi dan bangunan PBB termasuk pencocokan data setoran dan wajib pajak. Jika ada tunggakan PBB, segera lakukan penyelesaian dengan petugas pemungut dan teguran resmi. 3. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Sragen yang membawahi 25 puskesmas agar meningkatkan pengawasannya guna meningkatkan pelayanan. 4. RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. A. Pelayanan selalu ditingkatkan guna melayani pasien baik yang rawat inap maupun rawat jalan. Kenyamanan ruang rawat inap, kebersihan dan keramahan tenaga medis agar potensi pendapatan layanan kesehatan dapat meningkat. B. Perlu adanya review ke depan terkait target pendapatan rawat inap karena hanya terrealisasi sebesar 40%. 5. RSUD Dr. Suratno Gemolong. Pelayanan RSUD Dr. Suratno Gemolong mohon untuk ditingkatkan lagi karena kita melihat persaingan rumah sakit swasta yang ada di sekitar rumah sakit RSUD Dr. Suratno Gemolong. 5. RSUD Sukowati Tangen. RSUD Sukertangi Tangen akan memperkuat layanan BPJS guna meningkatkan daya saing dan memperluas akses masyarakat di wilayah utara Kabupaten Sragen. 7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Dinas Pertanian harus mengoptimalkan kegiatan PPL untuk melakukan pendampingan ke kelompok tani dalam rangka peningkatan produk pertanian dan penyuluhan kepada petani dan juga untuk bahaya perangkap tikus agar segera dikoordinasikan dan diberikan pencerahan kepada warga masyarakat. 8. Dinas Pekerjaan Umum. Meningkatkan kreativitas supaya pembuatan persetujuan bangunan gedung atau PBG dapat maksimal. 9. Dinas Perhubungan. A. Untuk retribusi tepi jalan umum perlu dievaluasi dalam rangka peremajaan potensi pendapatan. B. Parkir di sisi selatan Pasar Gemolong perlu penyeimbangan antara kelancaran lalu lintas, kenyamanan pengunjung, dan peningkatan PAD. 10. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. A. Pendapatan Dinas Pariwisata harus ditingkatkan dan juga pelayanannya serta tempat-tempat pariwisata yang sudah diperbaharui supaya semua fasilitas tetap terawat dengan baik. B. Harus mengubah sistem pariwisata dengan memanfaatkan media sosial yang ada guna mengikuti tren yang ada. C. Perbaikan destinasi wisata harus dibarengi dengan kenaikan pendapatan. 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. A. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik atau MPP untuk bisa lebih tertib dalam penataan masing-masing bidang. C. Memonitoring awal pendirian pabrik yang berdiri harus dicek AMDAL agar tidak terjadi problem di kemudian hari. 12. Bagian Perekonomian. A. Agar dilakukan langkah-langkah yang masif dalam penyehatan perusahaan daerah dan mempunyai prinsip profesionalitas efisiensi dan efektivitas profesionalia perusahaan daerah dan hendaknya dilakukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam keberadaan perusahaan daerah. B. Bagian perekonomian yang membawahi BUMD sebagai tolak ukur usaha milik daerah harus meningkatkan BUMD baik sisi pelayanan dan peningkatan pendapatan. 13. PDAM Tirtonegoro Sragen. Pelayanan di PDAM tetap ditingkatkan dan pelaksanaan program yang ada harus disesuaikan dengan spek dan aturan yang ada untuk meningkatkan pendapatan di PDAM. 14. Bank Jateng. Dividen yang disetorkan Bank Jateng ke pemerintah Kabupaten Sragen selalu ditingkatkan dan untuk meningkatkan kompetisi yang sehat dengan perbankan lainnya. 15. BPR Joko Tingkir. A. Pelayanan lebih ditingkatkan kembali sehingga dapat meningkatkan pendapatan di setiap tahunnya guna meningkatkan kesejahteraan warga Sragen. B. BPR Joko Tingkir harus bisa berkompetisi dengan bank umum dan BPR swasta yang ada di Sragen, baik itu pelayanan ataupun pinjaman. BPR Syariah. Pelayanan lebih ditingkatkan kembali agar mampu bersaing dengan perbankan yang ada di Sragen. 17. BKK Karangmalang. Pelayanan BKK Karangmalang harus ditingkatkan lagi, lebih dipermudah bagi pelayanan untuk pinjaman terhadap KUR dari pelaku UMKM. 18. Bengkel Terpadu. Perumta Bengkel Terpadu agar menggandeng pihak ketiga supaya Bengkel Terpadu bisa bersaing dengan bengkel-bengkel yang lain. 19. Percetakan. Peningkatan pelayanan dan pendapatan percetakan guna meningkatkan PAD. B. Kreativitas dan inovasi bidang percetakan harus ditingkatkan. C. Penawaran cetak di pihak swasta agar lebih diintensifkan guna meningkatkan pendapatan. 20. PT Getrade. PT Getrade harus bisa menampung produk UMKM Sragen guna meningkatkan ekonomi masyarakat Sragen. 21. PT Sukowati Mandiri diharapkan untuk bisa selalu berkoordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi agar bisa menambah pendapatan. Demikian tadi setelah kami bacakan laporan dari Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan Sragen 24 Juni 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan Ketua Sri Pambudi SE ditandatangani, Sekretaris Heru Waluyo SEMM ditandatangani. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya kami persilakan Komisi 3.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat sekaligus pimpinan dewan, yang kami hormati wakil bupati Sragen, yang kami hormati sekretaris daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati kepala-kepala dinas badan kantor bagian jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati semua anggota DPRD Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik di mana saja berada. Selanjutnya kami bacakan laporan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Membaca rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. Menimbang A. bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun bidang belanja. B. bahwa sehubung dengan huruf A di atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2005 tersebut dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. Bahwa oleh karena itu untuk kesempurnaannya dipandang perlu Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan pendapat, saran, dan harapan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42. Nomor 3, 4, 5 tidak kami bacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap perancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. 2. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap perancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 17 Juni 2026. Nomor 3 sampai 8 tidak kami bacakan. Menetapkan pertama, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sesuai dengan bidang tugas Komisi 3. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. 3. Menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Perubahan Kawasan Pemukiman dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Baperida, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen tanggal 22 Juni 2026. Sragen 23 Juni 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 3. Ketua Sugiyarto SE Sekretaris Kabudiono Ramadi SE. Umum. A. Saran 1. Untuk dinas, instansi dan bagian pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka merencanakan pembangunan berkelanjutan agar melaksanakan disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang akan dicapai pada tahun anggaran tersebut. Di samping itu disesuaikan pula dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. 2. Masing-masing satker di dalam pelaksanaan APBD hendaknya benar-benar sesuai dengan jenis kegiatan berkenan dengan tugas dan fungsinya, sehingga dalam memanfaatkan anggaran tersebut jangan sampai tidak sesuai dengan peruntukannya. 3. Untuk keseragaman besaran satuan proyek agar disesuaikan dengan surat keputusan bupati yang mengatur standarisasi indeks kegiatan pemeliharaan pengadaan dan honorarium yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. B. Pendapatan. Secara prinsip semua pembangunan pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan, walaupun sebagian belum selesai dan masih ada sebagian pekerjaan yang perlu diperbaiki dan masih menjadi tanggung jawab pelaksanaan serta pemanfaatannya yang harus dimaksimalkan. 2. Khusus Baperida Kabupaten Sragen, supaya benar-benar memperhatikan pembangunan skala prioritas dan melakukan analisis, inovasi, dan kajian strategi untuk memecahkan masalah daerah dan merancang kebijakan berbasis data, melanjutkan Baperida untuk menyelaraskan program dari berbagai satuan kerja perangkat daerah agar target pembangunan daerah tercapai secara merata. 2. Dinas Perhubungan perlu melakukan pemeliharaan rutin dan pemantauan berkala fasilitas traffic light yang mengalami malfungsi, mati atau error maupun tertutup pohon agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Memelihara lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sragen agar betul-betul dilaksanakan secara merata. Mengingat banyaknya lampu yang sudah mati yang sampai saat ini belum ditangani, Dishub harus segera melakukan pemetaan ulang, mapping skala prioritas kebutuhan LPJU, optimalisasi pengadaan PJU di sejumlah ruas jalan dapat membantu meminimalisir kecelakaan dan kriminalisasi. 3. Dinas Lingkungan Hidup. A. Mengoptimalkan tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle.

0: dari waktu kontrak, harap kontraktor diberi sanksi dan di blacklist sebagai efek jera. B. Pemeliharaan rutin jalan jembatan agar betul-betul diperhatikan dan secara kualitas harus dioptimalkan sehingga tidak mudah rusak. C. DPU perlu melakukan inventarisasi jembatan dan gorong-gorong yang perlu diperlebar agar bisa digunakan berpapasan dua kendaraan. Untuk pengembang, perumahan perlu diawasi agar membangun bahu jalan sesuai dengan lebar minimal yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2015 tentang jalan. D. Masih ditemukan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan pasca proyek, yakni adanya kecenderungan di mana pihak ketiga dinilai kurang responsif atau enggan melaksanakan kewajiban masa pemeliharaan, sehingga diperlukan perbaikan mekanisme agar lebih mengingat kontraktor untuk melaksanakan kewajiban memelihara setelah profesional handover. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Tata Ruang. Masih terdapat silpa kode rekening 10405201007. Perbaikan prasarana, sarana, fasilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian sebesar 15.693.265.536 rupiah. Dikarenakan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah pada tanggal 30 April 2025. Implementasi perpres tersebut menunggu peraturan pelaksanaan berupa surat edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa atau jasa yang terbit tanggal 2 Juni 2025 sehingga proses pengadaan barang dan jasa baru dapat dilaksanakan pada awal Juni 2025 berdasarkan DED. Perencanaan yang telah dibuat kegiatan pembangunan fisik membutuhkan waktu 6 bulan sehingga sudah tidak memungkinkan melaksanakan pembangunan fisik di 2025. Bagian administrasi pembangunan SEDA. Bagian administrasi pembangunan untuk memperketat fungsi monitoring berkala untuk realisasi fisik pembangunan dan keuangan daerah sehingga jika ada keterlambatan fisik bisa segera dipetakan hambatan teknis dalam suatu proyek. 7. Bagian layanan pengadaan barang dan jasa SEDA Kabupaten Sragen. Bagian administrasi pembangunan bersama bagian PBJ harus proaktif melakukan pendampingan, sosialisasi dan konsistensi kepada para pejabat pembuat komitmen di seluruh OPD sebelum tahun anggaran perjalanan dimulai. Sinkronisasi juknis dari LKPP harus dikawal cepat agar OPD teknis tidak ragu atau mengalami ketakutan administrasi dalam mengeksekusi lelang proyek-proyek strategi. Sragen 23 Juni 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 3 Pembangunan Ketua Sugiyarto SE Sekretaris Budiono Rahmadi SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya kami persilakan Komisi 4.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025.
2: Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda, staf ahli, yang kami hormati inspektur-inspektorat, kepala badan, kepala dinas, kantor bagian di jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen, Buana Asri Kabupaten Sragen, di mana saja.

0: berada. Di sini saya akan membacakan laporan Komisi 4 Kesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 5 garis miring 4 garis miring DPRD garis miring 2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Membaca Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026 menimbang 1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. Yang lain tidak kami bacakan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Yang lain tidak kami bacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026. Yang lain tidak kami bacakan. Memutuskan menetapkan pertama menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sesuai dengan bidang tugas Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 4 Bidang Kesra DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Sukowati Tangen Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Kesra Setja Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 4 Kesra DPRD Kabupaten Sragen tanggal 22 Juni 2026. Sragen 23 Juni 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 4 Ketua Haji Sugiyamto SHMH Sekretaris Alex Fitroh Hadi Purnomo SE ditandatangani. Lampiran Komisi 4 nomor 5 garis miring 4 garis miring DPRD garis miring 2026 tanggal 23 Juni 2026 tentang Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Pendapat dan saran dan harapan. 1. Umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dalam pelaksanaannya agar memperhatikan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 2. Khusus yang pertama untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen melakukan penelusuran atau tracking data kesehatan penerima bantuan BPJS PBI Kabupaten Sragen secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran bagi pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Yang lain tidak kami bacakan. Dua, untuk RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen, RSUD Dr. Suratno Gemolong, dan RSUD Sukowati Tangen. Yang pertama, optimalisasi dan penyesuaian jadwal dinas dokter guna memastikan ketepatan waktu pelayanan saat pasien membutuhkan penanganan medis. Yang lain tidak kami bacakan. Yang ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yang pertama, melakukan perencanaan dan analisis pemetaan anggaran belanja pegawai atau gaji serta TPP secara presisi sesuai kebutuhan real guna meminimalisasi terjadinya silva. Berikutnya, DPP KB P3A Kabupaten Sragen direkomendasikan untuk mengoptimalkan kegiatan penyuluhan keluarga berencana. Berikutnya, untuk BPBD Kabupaten Sragen, relawan bencana di BPBD sebaiknya berbadan hukum agar bisa mendapatkan hibah terutama untuk peralatan saat penanganan bencana. Kemudian F, Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan UPTPK Kabupaten Sragen. Rekomendasi yang pertama, peningkatan atau optimalisasi alokasi anggaran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas guna memperluas jangkauan dan kualitas program perlindungan sosial. Yang lain tidak kami bacakan. G, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, peningkatan kualitas sarana lantai di gedung olahraga atau GOR sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan turnamen yang berstandar. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pembinaan penjaringan bibit atlet muda yang berpotensial yang kelak dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen. Yang lain tidak kami bacakan. H, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, yang pertama, optimalkan penggunaan anggaran melalui pelatihan dengan baik agar bermanfaat bagi masyarakat Sragen sehingga bisa meningkatkan kualitas pencari kerja sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Yang lain tidak kami bacakan. I, bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kabupaten Sragen, penyaluran bantuan fasilitas ibadah yang merata bagi seluruh umat beragama guna mendukung terciptanya harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Sragen, 23 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 4, Ketua Haji Sugiyamto, Sekretaris Alek Fitroh Hadi Purnomo ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Pembahasan berikutnya yaitu Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, selanjutnya mari kita masuk pada acara yang kedua yaitu laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Untuk itu, masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Sragen untuk menyampaikan laporan secara berurutan. Kami persilakan dari fraksi PDIP.
2: Baik, Mitra Buana dan pendengar, kali ini dilanjutkan laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari fraksi Sragen, PDI Perjuangan fraksi Partai
2: yang disampaikan oleh juru bicaranya Evi Yudamita Pilara Tunggal Esos.
3: Laporan reses masa sidang ketiga tahun 2026 dalam rapat paripurna tanggal 24 Juni 2026 disampaikan oleh Evi Yudamita Pilara Tunggal Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan dewan, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Sragen, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang saya hormati rekan-rekan anggota Dewan, para tamu undangan, sekwan, rekan wartawan, dan pendengar radio publik lokal Buana Asri dimanapun berada yang berbahagia. Sebelum penyampaian laporan hasil reses masa sidang 3 anggota fraksi PDI Perjuangan tahun 2026, Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan inayah-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan melakukan kebajikan, mengabdi pada masyarakat, dan berkat pertolongan-Nya pula kita senantiasa diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sragen nomor PD 170/3 tahun 2026 tanggal 2 Juni 2026 tentang reses masa sidang 3 tahun 2026 dan dilaksanakan tanggal 13 Juni, dalam melaksanakan kegiatan reses tersebut, anggota dewan wajib mengunjungi dan melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah atau wilayah asal daerah pemilihannya, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan reses tersebut secara perorangan maupun kelompok yang dihimpun oleh fraksi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Maka, seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan telah melaksanakan masa reses masa sidang 3 tahun 2026 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil kegiatan reses tersebut pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Juni 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan laporan reses masa sidang 3 tahun 2026 yang dapat kami rangkum sebagai berikut. 1. Pendahuluan dasar 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau lembaga negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran negara nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 nomor 2 dan 4 tidak kami bacakan. Tujuan, maksud dan tujuan kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut. 1. Mengunjungi masyarakat atau konstituen di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sragen demi menjalankan salah satu fungsi pengawasan dengan memantau kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah daerah pemilihan. 2. Menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan sebagai bahan masukan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. 3. Melengkapi dan menyempurnakan berbagai informasi sesuai bidang tugas serta mensosialisasikan produk-produk kebijakan yang sudah diputuskan oleh DPRD Kabupaten Sragen. C. Pelaksanaan. Reses masa sidang 3 tahun 2026 dilaksanakan selama 1 hari. Dapil 1, Kecamatan Sragen, Masaran, Sidoharjo dilaksanakan oleh 1. Suparno SH, 2. Sugiyamto SH MH, 3. Heru Waluyo SE, 4. Insinyur Nani Budi Darmawati. Dapil 2, Kecamatan Plupuh, Gemolong, Kalijambi dilaksanakan oleh 1. Bakti Ida Utami SM, 2. Sutimen SH. Dapil 3, Kecamatan Tanon Miri Sumberlawang dilaksanakan oleh 1. Haji Joko Setiawan SH MH, 2. Nugroho Sulistiono SH ST. Dapil 4, Kecamatan Mondoan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar dilaksanakan oleh 1. Suprianto, 2. Eko Muji Soeharto SH. Dapil 5, Kecamatan Gondang, Sambirejo, Sambung Macan dilaksanakan oleh 1. Evi Yudamita Pilara Tunggal Esos, 2. Suyanto SE, 3. Bambang Wijo Purwanto SH. Dapil 6, Kecamatan Dawung, Karangmalang, Ngerampal dilaksanakan oleh Sugiyarto SE, 2. Puji Utomo SE, 3. Widyastuti, 4. Tono. Hasil reses A. Umum. Hasil pelaksanaan reses fraksi PDI Perjuangan secara umum dapat dilaporkan meliputi berbagai bidang antara lain 1. Bidang infrastruktur dan pembangunan yaitu meliputi jalan, jembatan, talut, drainase, irigasi, fasilitas umum, penerangan jalan air, penerangan jalan, air bersih, dan sanitasi. Perumahan Rakyat dan Tata Ruang. 2. Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi UMKM dan Ekonomi Kreatif, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pasar Tradisional, Perdagangan Investasi, Pajak Daerah dan Retribusi. Bidang Sosial, Pendidikan dan Kesehatan, meliputi pembangunan rehab sekolah, beasiswa, sarana pendidikan, puskesmas, rumah sakit, layanan kesehatan masyarakat. Program sosial meliputi bantuan masyarakat miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sarana tempat ibadah dan organisasi massa, serta kepemudaan dan olahraga. Bidang pemerintahan, tata kelola pemerintahan desa atau kelurahan, pelayanan publik dan digitalisasi administrasi, ketertiban dan keamanan lingkungan, pengawasan dan peningkatan aparatur. 5. Bidang kebudayaan, pariwisata dan lingkungan, meliputi pelestarian budaya lokal, seni dan tradisi, pengembangan destinasi wisata, pengelolaan lingkungan hidup, penghijauan, pengendalian sampah. Khusus hasil pelaksanaan reses fraksi PDI Perjuangan lebih rinci kami sampaikan dalam lampiran hasil pelaksanaan reses masa sidang 3 tahun 2026 fraksi PDI Perjuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kesimpulan, pelaksanaan kegiatan reses sangat diperlukan untuk digelar secara periodik karena kegiatan demikian dapat dijadikan sarana wadah silaturahmi, forum komunikasi yang sangat ideal dengan mempertemukan antara anggota dewan dengan masyarakat atau konstituen secara langsung, khususnya dalam rangka menjaring aspirasi dengan pola diskusi interaktif. Diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik, tuntutan dan saran kepada pemerintah kabupaten dalam rangka ikut berperan aktif membangun Kabupaten Sragen melalui para wakilnya di lembaga legislatif. Dengan kegiatan reses dapat muncul korelasi dan sinergi antara aspirasi nyata dan murni yang berkembang di tengah masyarakat dengan program-program pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah, sehingga lahir sinkronisasi antara kebutuhan real masyarakat dengan prioritas pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, berbagai aspirasi dan hasil reses tersebut perlu mendapatkan perhatian serius serta dijadikan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan untuk menyusun program pemerintah Kabupaten Sragen. 4. Penutup. Demikian hasil laporan reses masa sidang 3 tahun 2026 anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sragen. Fraksi kami berharap agar hasil reses dan penyerapan aspirasi ini betul-betul ditindaklanjuti sehingga hasil reses dan penyerapan aspirasi ini menjadi bagian dari dokumen dan perencanaan pembangunan daerah. Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan pelaksanaan hasil reses anggota fraksi PDI Perjuangan ini terdapat keterangan hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 24 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Haji Sugiyamto SHMH ditandatangani, Sekretaris Haji Joko Sitawan SHMH ditandatangani. Terima kasih.
1: Selanjutnya dari fraksi Golkar.
4: Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen. Laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 anggota fraksi Partai Golkar DPRD Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Sekda, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas dan seluruh pejabat eksekutif di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati segenap tamu undangan dan rekan-rekan anggota Dewan, Sekwan, beserta staf, rekan-rekan wartawan dan para pendengar radio Buana Asri Kabupaten Sragen di mana saja berada. 1. Pendahuluan. Berdasarkan pada surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen dan sesuai surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sragen tentang reses masa sidang ketiga tahun 2026, salah satu diktumnya adalah selama waktu reses dipergunakan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di masing-masing daerah pemilihannya. Adapun maksud dan tujuan dari laporan ini adalah untuk menyampaikan hasil serapan aspirasi dari masyarakat oleh para anggota DPRD Kabupaten Sragen, fraksi Partai Golkar di daerah pemilihannya masing-masing. Dengan harapan aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti pimpinan DPRD sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang ada. Selain itu, kegiatan reses dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga DPRD yang diatur dalam perundang-undangan, tak lain karena adanya tuntunan demokrasi karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan politik, sehingga mendorong anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas dan mempertinggi semangat pengabdian kepada masyarakat. Adapun jenis aspirasi ataupun lokasi secara terperinci sebagaimana terlampir dalam laporan ini. 2. Pelaksanaan. Pelaksanaan reses masa sidang 3 selama 3 hari kerja yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Juni 2026. B. Reses dilaksanakan oleh 7 anggota fraksi Partai Golkar yang terdapat di 6 daerah pemilihan sebagai berikut. 1. Dapil Sragen, Kecamatan Sragen, Masaran Sidoarjo, Ujono Eli Bayu Effendi, SEMIKOM, Utami Dewi Masitoh, Sarjana Psikologi. 2. Dapil Sragen 2, Kecamatan Plupuh, Gemolong, Kalijambe, Tri Handoko, ST. 3. Dapil Sragen 3, Kecamatan Sumberlawang, Miritanon, Muhammad Haris Effendi, SE. 4. Dapil Sragen 4, Kecamatan Gesi, Sukodono, Mondoan, Tangen, Jenar, Sri Pambuti, ST. 5. Dapil Sragen 5, Kecamatan Gundang, Sambirjo, Sambung Macan, Taufik Purwoko, Esa. Dapil Sragen 6, Kedawung, Karangmalang, Rampal, Tohar Ahmadi, Esa. C. Secara garis besar, hasil serapan atau aspirasi masyarakat meliputi 1. Pembangunan jalan yang bersifat perbaikan atau rehab, peningkatan atau pengerasan atau pengaspalan, betonisasi. 2. Pembangunan talut jalan, talut jembatan dan saluran atau drainase. 3. Bidang pendidikan, 4. Prasarana olahraga dan kemudahan, 5. Bidang pertanian, 6. Prasarana tempat ibadah, 7. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 3. Saran dan penutup. Demikian laporan hasil reses yang telah kami laksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Juni 2026. Mudah-mudahan dengan hasil reses ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Sragen yang dapat diwujudkan dalam penyusulan APBD yang benar-benar aspiratif sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan masyarakat Sragen. Selanjutnya, semua serapan aspirasi yang telah kami laporkan kepada pimpinan DPRD ini mohon untuk segera disampaikan kepada pihak eksekutif sebagai bahan rumusan kebijakan dan langkah tindak lanjutnya. Demikian laporan kami dari fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sragen, dan untuk serapan aspirasi tidak kami bacakan karena sudah terlampir dalam laporan reses ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 24 Juni 2026, Fraksi Partai Golongan Karya, DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Pujono Eli Bayu Effendi, SEMIKOM, ditandatangani, Sekretaris Sri Pambuti ST, ditandatangani.
1: Selanjutnya dari Fraksi PKB,
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia pimpinan sidang, yang terhormat Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, pimpinan DPRD beserta seluruh anggota, yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, Inspektur, Inspektorat, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dari Jajaran Pemerintahan Kabupaten Sragen. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, rekan-rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, beserta seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen yang kami cintai dan yang kami muliakan. Sebelum menyampaikan laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2026, pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sragen mengajak, mari senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Berkat hidayah dan inayahnya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kebajikan, melaksanakan tugas mengabdi kepada masyarakat. Berkat pertolongannya, kita senantiasa diberi kekuatan, diberikan karunia sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada pagi hari ini. Sebagaimana amanat pasal 34 Undang-Undang 1945, bahwa negara, pemerintah bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan sosial. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Uswatun Hasanah Khatimul Anbiya, pemimpin revolusioner, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan seterusnya, pelaksanaan reses masa sidang 3 tahun 2026 dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1, 11, 12, dan 13 Juni 2026 meliputi Dapil 1 Kecamatan Sragen, Masaran, Sidoarjo, dilaksanakan oleh Insinyur Fatur Rahman. Dapil 2 Kecamatan Plubuh Gemolong Kalijambi oleh Amelia Suciani SE. Dapil 3 Kecamatan Tanon Miri Sumberlawang oleh Indro Supriyadi SKOMI. Dapil 4 Kecamatan Mondoan Sukodono Gesitangen dan Jenar oleh Saudara Muslim SAG. Dapil 5 Kecamatan Gondang Sambirjo Sambung Macan dilaksanakan oleh Saudara Pombong Lukito Samudro SHSI. Dapil 6 Kecamatan Dawung Karangmalang Rampal dilaksanakan oleh Saudara Muhammad Bahrul Mustawa. Maksud dan tujuan kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana berikut. 1. Menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan sebagai bahan masukan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. 3. Melengkapi dan menyempurnakan berbagai informasi sesuai dengan bidang tugas serta mensosialisasikan produk-produk kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh 6 anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di 6 dapil sebagaimana terlampir. Penutup. Demikian laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2026 DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sragen. Fraksi PKB berharap hasil reses yang telah dilaksanakan betul-betul ditindaklanjuti sehingga hasil reses dan penyerapan aspirasi ini menjadi bagian dari keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahagiakan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan, tindakan pemimpin pemerintah atas rakyatnya harus selalu berorientasi pada kemaslahatan. Sragen, 24 Juni 2025, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Insinyur Fatur Rahman, Ketua, ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya dari yang Fraksi Gerindra.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Gerindra. Laporan hasil reses masa sidang ketiga tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sragen sekaligus pimpinan rapat, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan pejabat eksekutif jajaran Pemda Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen berserta stafnya, yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Mengawali laporan reses masa sidang 3 tahun 2026, fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sragen memperkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang penuh kebersamaan, kebahagiaan dan kekeluargaan dalam rapat paripurna DPRD ini. Rapat Dewan yang kami hormati, memasuki masa reses ketiga tahun 2026 yang dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Kamis 11 Juni 2026 sampai hari Sabtu 13 Juni 2026, semua anggota DPRD Kabupaten Sragen mengadakan penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 1 sampai dengan daerah pemilihan 6. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan reses tersebut, pada hari ini Rabu 24 Juni tahun 2026 diadakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian hasil reses dari tiap-tiap fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sragen. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku juru bicara dari fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sragen untuk menyampaikan laporan hasil reses ketiga tahun 2026. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati serta pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Reses masa sidang ketiga ini diharapkan akan memperoleh respon positif dari masyarakat berupa usulan aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan APBD tahun 2027. Dasar 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2025 tanggal 30 Desember tahun 2025 tentang anggaran pendapat dan belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 nomor 8. Nomor 2 dan selanjutnya tidak kami bacakan. Pelaksanaan reses masa sidang ketiga dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 11 sampai 13 Juni di masing-masing daerah pemilihan. Adapun melaksanakan reses masa sidang ketiga dari fraksi Gerindra yaitu Dapil 1 Kecamatan Sragen Sidoarjo Masaran oleh Saudari Wahyu Twistaningrum SEMH. Dapil 2 Kecamatan Kalijambe, Gemolong dan Plupuh oleh Saudara Dr. Andes Haji Jumari SH. Dapil 3 Kecamatan Tanon, Sumberlawang dan Miri oleh Saudara Jumardi SOS. Dapil 4 Kecamatan Gesi, Jenar, Mondoan, Sukodono, Tangen oleh Saudara Imam Atmawijaya SH. Dapil 5 Kecamatan Sambung Macan, Gundang, Sambirjo oleh Saudara Joko Suprianto. Dapil 6 Kecamatan Karangmalang, Kedawung dan Kerampal oleh Saudara Agung Surabaya GSE. Tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan sebagai bahan masukan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat secara umum antara lain 1. Pembangunan balai pertemuan, 2. Pembangunan bantuan aspal dan pengecoran jalan, 3. Bantuan pembangunan talut jalan, 4. Bantuan perbaikan jembatan. Kemudian hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang lain tidak dapat kami bacakan semua, maka hal tersebut kami tuangkan dalam lampiran laporan reses ini. Demikian laporan hasil reses masa sidang ketiga tahun 2026 anggota fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen. Fraksi kami berharap agar hasil reses ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian laporan hasil reses ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 24 Juni 2006, DPRD Kabupaten Sragen, Fraksi Gerindra, Ketua DRS Joko Suprianto, Sekartis Wahyu Dwi Staningrum, SEMH.
1: Selanjutnya, Fraksi PKS.
7: Yang kami hormati pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, Sekda, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Jajaran Eksekutif, rekan-rekan anggota DPRD, sekuan dan jajarannya, dan seluruh hadirin sekalian dan pendengar radio publik Buana Asri Sragen. Sidang paripurna yang terhormat, sebelum menyampaikan laporan penyerapan aspirasi kegiatan reses anggota fraksi PKS DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026 pada kesempatan yang berbahagia ini, lebih dahulu marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah dan inayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan melakukan kebajikan guyub rukun membangun Kabupaten Sragen. Sidang Dewan yang terhormat, di dalam pelaksanaan kegiatan reses tersebut, anggota Dewan wajib mengunjungi dan melaksanakan menyerap aspirasi masyarakat dari daerah atau wilayah asal daerah pemilihannya dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan reses tersebut secara perorangan maupun kelompok yang dihimpun oleh fraksi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Maka anggota fraksi PKS alhamdulillah telah melaksanakan reses masa sidang 3 tahun 2026 dengan sebaik-baiknya, yaitu Dapil 1 dilaksanakan oleh Riris Kurnawan, Dapil 2 dilaksanakan oleh Pri Handoko, Dapil 4 dilaksanakan oleh Wawan Yudi Ernanto SP, Dapil 5 dilaksanakan oleh Agus Aji Kuncoro, Dapil 6 dilaksanakan oleh Anggoro Sutrisno SHMH. 1. Bidang pemerintah masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, terutama pada pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan dasar lainnya. Selain itu, masyarakat juga mendorong agar pemerintah daerah terus memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap program-program pemerintah juga diharapkan lebih optimal agar tepat sasaran dan memberikan manfaatnya. 2. Bidang perekonomian dan keuangan. Di bidang perekonomian, masyarakat berharap adanya penguatan sektor UMKM melalui bantuan modal usaha, pelatihan, keterampilan, serta perluasan akses pemasaran produk lokal. Masyarakat juga menyampaikan perlunya stabilitas harga kebutuhan pokok dan dukungan terhadap sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Sragen. Selain itu, transparan dan efektivitas penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Bidang pembangunan. Pada bidang pembangunan, aspirasi masyarakat banyak menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khusus perbaikan jalan desa, saluran irigasi, drainase, fasilitas umum, dan penerangan jalan. Masyarakat berharap membangun tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh pelosok desa sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Bidang kesejahteraan rakyat. Dalam bidang kesejahteraan rakyat, masyarakat menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pembinaan generasi muda. Perhatian terhadap kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, kelompok rentan, dan masyarakat. Masyarakat kurang mampu juga menjadi aspirasi yang cukup dominan. Selain itu, masyarakat mengharapkan adanya program pemberdayaan sosial yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Lampiran tidak kami baca. Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Anggoro Sutrisno SHMH, Sekretaris Wawan Yudi Ernanto SP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya dari Fraksi Demokrat.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Demokrat. Laporan hasil penyerapan aspirasi masa sidang 3 tahun 2026 dalam rapat paripurna Rabu 24 Juni 2026, juru bicara Asita SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan dewan,

media massa lainnya, segenap undangan serta pendengar siaran Radio Publik Buana Asri yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempatnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah kita kepada diri kita sendiri dan juga kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Saudara-saudara hadirin dan rapat dewan yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada praksi Demokrat

2026 di masing-masing daerah pemilihan. Berikut ini akan kami bacakan laporan reses berupa hasil penyerapan aspirasi masyarakat sebagai berikut. A. Dasar 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2025.

3 tidak kami bacakan. B. Pelaksanaan. Reses masa sidang ketiga tahun 2026 dilaksanakan selama 3 hari kerja, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Juni 2026 di masing-masing daerah pemilihan, yaitu 1. Daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Sragen, Kecamatan Sidoharjo, dan Kecamatan Masaran oleh Budiono Rahmadi SE. 2. Daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Gemolong, dan Kecamatan Pulupu oleh Inggus Subaryoto SE SA. 3. Daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Tanon, Kecamatan Sumber Lawang, dan Kecamatan Miri oleh Hardiana SH. 4. Daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Gesi, Kecamatan Jenar, Kecamatan Mondoan, Kecamatan Sukodono, dan Kecamatan Tangen oleh Mualim Sugiono SH. 5. Daerah pemilihan 6 meliputi Kecamatan Karangmalang, Kedawung, dan Ngerampal oleh Asita SE. C. Tujuan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan sebagai bahan

hasil penyerapan aspirasi. Untuk Dapil 1 dilaksanakan oleh Bapak Budiono Rahmadi SE hari Kamis tanggal 11 Juni jam 16 sampai dengan selesai di Dukuh Wonorejo RT 09 Dukuh Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dengan mendapatkan aspirasi atau penyerapan aspirasi sebanyak 58 aspirasi dan ini tidak kami bacakan. 2. Jumat 12 Juni 16 sampai dengan selesai dilaksanakan di bendungan RT 01 Desa Dawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dan mendapatkan penyerapan aspirasi sebanyak 29 tidak kami bacakan. Daerah pemilihan 2 dilaksanakan oleh Inggus Subaryoto SE dilaksanakan pada 1 hari Kamis 11 Juni jam 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan di Godekan RT 03 Desa Keragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dengan mendapatkan penyerapan aspirasi sebanyak 17 dan tidak kami bacakan. Daerah pemilihan 3 Hardiana SH dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni jam 19.30 sampai selesai di Dukuh Duit RT 21 Desa Gandul Kecamatan Sumber Lawang Kabupaten Sragen mendapatkan penyerapan aspirasi sebanyak 4 dan tidak kami bacakan. 5. Daerah pemilihan 4 Mualim Sugiono SH dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2026 pada jam 19.30 sampai dengan selesai di Dukuh Pinggir RT 18 Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen di rumah Ibu Darwati dan mendapatkan penyerapan sebanyak 60 aspirasi dan ini juga tidak kami bacakan. Daerah pemilihan 6 Asita SE dilaksanakan 1 pada hari Sabtu tanggal 13 Juni jam 10 sampai dengan selesai dilaksanakan di Pelumbungan Indah RT 25 Pelumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dengan mendapatkan penyerapan aspirasi sebanyak 16 tidak kami bacakan. Kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Juni jam 15.30 sampai dengan selesai dilaksanakan di Gedung Pertemuan Puro Asri RT 28 Puro Kecamatan Karangmalang Sragen dan mendapatkan aspirasi sebanyak 67 penyerapan dan ini juga tidak kami bacakan. Pelaksanaan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 13 Juni jam 19.30 sampai selesai dilaksanakan di Dukuh Japol RT 29 Pelem Gadung Kecamatan Karangmalang Sragen mendapatkan penyerapan aspirasi sebanyak 22 dan juga tidak kami bacakan karena semua penyerapan aspirasi sudah terlampir di dalam laporan kami untuk praksi Partai Demokrat. Demikian laporan hasil penyerapan aspirasi anggota praksi Demokrat DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Terima kasih atas perhatian.

0: Sragen, fraksi Partai Demokrat, Ketua Budiono Rahmadi SE ditandatangani, Sekretaris Asita SE ditandatangani.
1: Selanjutnya kami persilakan dari fraksi PAN.
2: Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dewan sekaligus pimpinan rapat, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan serta rekan-rekan anggota dewan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen beserta segenap jajaran kepala instansi dan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sragen, yang kami hormati tamu undangan, rekan wartawan dan pendengar radio penyiaran publik lokal Sragen dimanapun berada. Mengawali laporan reses masa sidang 3 tahun 2026, yang pertama perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberi ridho dan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Rapat paripurna dewan yang terhormat, masa reses 3 tahun 2026 anggota DPRD Kabupaten Sragen merupakan salah satu instrumen guna mengakomodasi aspirasi masyarakat di Dapil 1 sampai Dapil 4 di Kabupaten Sragen. Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, pada hari ini, tanggal 24 Juni 2026, bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen, kami melaporkan hasil reses dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sragen. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2026 fraksi Partai Amanat Nasional. Romawi 1 pendahuluan dasar. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2025 tanggal 30 Desember tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 nomor 8, nomor 2, nomor 3 tidak kami bacakan. B. Pelaksanaan reses masa sidang 3 dilaksanakan selama 3 hari kerja, yaitu tanggal 11 Juni sampai 13 Juni 2026 oleh anggota DPRD Kabupaten Sragen yang meliputi Dapil 1, Kecamatan Sragen, Masaran, Situajo oleh Purwanto Esa. Dapil 2, Kecamatan Plupuh, Gemolong, Kalijambi oleh Widodo Esa. Dapil 3, Kecamatan Tanon, Sumber Lawang, Miri oleh Basuki SI. Dapil 4, Kecamatan Sukodono, Mondoan, Kecamatan Tangen, Gesi, Jenar oleh Alek Fitrohadi Purnomo SI. C. Tujuan, menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sragen. Romawi 2, hasil penyerapan aspirasi masyarakat ada pada lampiran laporan ini dan tidak saya bacakan. Romawi 3, penutup. Demikian laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2026 anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sragen. Fraksi kami berharap agar hasil reses dipergunakan sebagai pertimbangan dan penyusunan program pemerintah daerah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan penyampaian laporan hasil reses ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 24 Juni 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Amanat Nasional, Ketua Basuki SE ditandatangani, Sekretaris Widodo Esa ditandatangani.
1: Terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang telah melaporkan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Untuk itu, kepada saudari Bupati Sragen agar dapat memperhatikan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sragen tersebut dapat diakomodir dalam program pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Saudara sidang dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna ini sampai dengan selesai. Dengan teriring ucapan Alhamdulillah Alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 kali ini menyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian saudara pendengar dan mitra Buana, Siaran tunda acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Akhirnya, segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Indah Anjani, di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara Husbandia Hadiwarni ST, dengan arahan teknik Duyan, kami mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke acara selanjutnya di 94,7 MHz Buana Asri FM. Selamat malam.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.
5: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
6: Performa, mewah, dan canggih.
5: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
6: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
5: Emang sudah ada di Sragen?
6: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
5: Wow, menyala Surya motorku.
6: Segera miliki

0: Blade terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268.

0: 0818-1188-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
1: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
2: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar, baru saja telah kita dengarkan bersama siaran tunda rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen yang kali ini dengan dua agenda. Yang pertama, laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Yang kedua, laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Dan kali ini saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Man.
2: Sragen dalam berita.

0: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat memberikan pengarahan kepada 44 peserta pelatihan gratis magang Jepang tahun 2026 di LPK Hinomaru Center Sukowati, Karangmalang, Selasa 23 Juni 2026. Menurut Bupati, program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki semangat untuk berkembang dan bekerja di luar negeri. Bupati menjelaskan, angka kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2025 masih berada di kisaran 11,22% atau sekitar 28.000 kepala keluarga. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai program yang mampu membuka akses pekerjaan dengan pendapatan lebih baik, salah satunya melalui program magang ke Jepang yang seluruh proses pelatihannya difasilitasi secara gratis. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan bahasa dan budaya kerja Jepang, tetapi juga dibekali keterampilan serta mental kerja yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja internasional. Diharapkan, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka.
1: Saat ini saya bersama dengan adik-adik dari Kabupaten Sragen yang mengikuti pelatihan untuk kerja di Jepang. Jadi Kabupaten Sragen ini punya program kerja ke luar negeri gratis, dibiayai pelatihannya, dibiayai pemberangkatannya, diuntukkan bagi warga-warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, ini adalah yang saat ini ikut program kerja ke luar negeri gratis dari pemerintah Kabupaten Sragen. Harapan kita dengan mereka kerja ke luar negeri akan mendapatkan penghasilan yang tinggi sehingga bisa mengangkat kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang bisa ada lompatan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Semangat selalu untuk anak-anakku semua yang akan berangkat ke luar negeri. Raihlah kesuksesan bersama keluarga.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT mengatakan, program magang Jepang menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja di luar negeri. Kerjasama dengan LPK Hinomaru Center Sukowati dilakukan untuk menyiapkan calon peserta sejak tahap seleksi hingga pelatihan intensif. Saat ini, para peserta tengah mengikuti pelatihan gratis tahap kedua dengan fokus peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Jika lolos tahapan pelatihan daerah dan pusat oleh IM Jepang, mereka berpeluang berangkat ke Jepang pada Januari 2027. Diharapkan, anak-anak tetap semangat dan tidak ragu untuk berangkat ke Jepang, agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen maupun Indonesia.
2: Magang Jepang ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Bupati Sragen dalam rangka pengentasan kemiskinan sekaligus untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini ada 44 peserta pelatihan gratis tahap kedua, terutama untuk memperdalam bahasa Jepangnya. Ini nanti apabila mereka ini tetap lolos pada pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan daerah dan pelatihan pusat yang ada di Bekasi oleh IM Jepang, insya Allah Januari nanti 2027 bisa berangkat ke Jepang. Bahwa untuk pelatihan tahap kedua ini, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan LPK Hinomaru Sukowati Center. Bapak Bupati dapat memberikan pengarahan support kepada anak-anak peserta pelatihan agar tetap semangat, tidak ragu-ragu lagi untuk berangkat ke Jepang dalam rangka memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen, dan Indonesia.
3: sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta secara resmi dibuka selama 4 hari terhitung mulai Rabu 24 Juni hingga Sabtu 27 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, mekanisme pendaftaran untuk jenjang TK SD dilaksanakan secara luar jejaring luring atau offline, sehingga orang tua wali calon murid dapat datang langsung ke sekolah yang dituju untuk melakukan proses pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Sementara untuk jenjang SMP dilaksanakan dalam jejaring daring atau online melalui laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Ditambahkan, jenjang SD terbagi menjadi 3 jalur pendaftaran, yaitu domisili minimal 75%, afirmasi maksimal 20%, dan mutasi maksimal 5%. Sedangkan jenjang SMP terbagi menjadi 4 jalur pendaftaran, yaitu domisili minimal 40%, afirmasi maksimal 25%, prestasi maksimal 30%, dan mutasi maksimal 5%. Jalur afirmasi jenjang SMP telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga pada pendaftaran kali ini hanya dibuka untuk jalur domisili, prestasi, dan mutasi. Kepada seluruh orang tua, wali calon murid dihimbau agar mencermati jadwal, persyaratan, serta ketentuan pada masing-masing jalur pendaftaran guna memastikan proses penerimaan berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku.
4: Kalau untuk mekanismenya sendiri nih Bu, mekanisme pendaftaran untuk SPMB, ini kalau dari kabupaten itu TK, SD, sama SMP ya Bu ya?
5: Iya.
4: Ini seperti apa Bu di Kabupaten Sragen?
5: Kalau untuk yang TK, ini masih offline. Jadi sistemnya masih menggunakan sistem offline, orang tua yang langsung datang ke sekolah bersama anaknya yang dituju dengan membawa berkas. Sedangkan untuk yang SMP ini sudah online dengan aplikasi di SPMB itu semua anak, semua orang tua itu bisa secara online mendaftar sekaligus juga bisa memantau perkembangannya, peringkatnya ini setiap hari bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga mekanisme pendaftaran online itu yang mulai dari pendaftarannya sampai dengan pengumumannya itu bisa dilihat secara online dan transparan.
4: Gitu ya. Online-nya melalui apa ini Bu kalau untuk nanti mau mendaftar Bu?
5: Melalui webnya, di websitenya di http://2/ spmb.sragenkab.go.id/.
4: Gitu ya, di spmb.sragenkab.go.id.
0: Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, Rabu 24 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen menggelar rapat paripurna masa sidang 3 tahun 2026 dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dan laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Stianingrum SE. Agenda pertama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen adalah laporan Komisi DPRD. Pimpinan rapat memberikan kesempatan pertama kepada Komisi 1 Bidang Pemerintahan untuk menyampaikan laporannya dengan juru bicara Hardiana SH. Dilanjutkan Komisi 2, Bidang Perekonomian dan Keuangan, disampaikan Asita SE. Komisi 3, Bidang Pembangunan, Agus Aji Kuncoro. Dan Komisi 4, Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh Riris Purnawan. Pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada semua komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD bertempat di ruang serbaguna kantor sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.
6: Terima kasih kepada komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen yang telah melapor terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Selanjutnya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Pembahasan berikutnya yaitu Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di ruang serbaguna DPRD Kabupaten Sragen.
0: Dilanjutkan agenda kedua, laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. 7 fraksi yang ada di DPRD menyampaikan laporan reses yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 11 Juni hingga 13 Juni 2026. 7 fraksi tersebut antara lain, fraksi PDI Perjuangan disampaikan Evi Yudamita Pilaratunggal Esos, fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Taufik Purwoko, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan juru bicara Endro Supriyadi SKOMI, dan fraksi Partai Gerindra oleh Hagung Susilo Bayu Aji SE. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS dibacakan Agus Aji Kuncoro, fraksi Demokrat dibacakan Asita SE, dan fraksi Partai Amanat Nasional PAN laporan reses disampaikan oleh Widodo SH. Setelah masing-masing fraksi menyampaikan laporan risesnya, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, mengucapkan terima kasih kepada 7 anggota DPRD yang telah mewakili fraksinya untuk menyampaikan laporan rises masa sidang 3 tahun 2026. Untuk itu, DPRD Kabupaten Sragen meminta Bupati Sragen agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti hasil rises tersebut.
6: Terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang telah melaporkan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Untuk itu kepada saudari Bupati Sragen agar dapat memperhatikan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sragen tersebut dapat diakomodir dalam program pemerintah daerah Kabupaten Sragen.
0: Jalannya rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, diikuti 29 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
3: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sragen siap memberikan bantuan hukum kepada seluruh pengusaha yang tergabung sebagai anggota Apindo Sragen. Demikian ditegaskan Ketua Apindo Sragen Suwardi. Ditambahkan, sesuai dengan komitmen, pendampingan hukum akan diberikan kepada seluruh anggota Apindo mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke pusat. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para pengusaha yang menghadapi berbagai persoalan hukum maupun ketenaga kerjaan dalam menjalankan usahanya. Ditambahkan, keberadaan bantuan hukum yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga pusat diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para anggota Apindo dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus mendukung terciptanya stabilitas hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Dengan dukungan organisasi yang kuat, Apindo Sragen berharap para pengusaha dapat lebih fokus mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen.
7: Apindo siap membantu bantuan hukum. Kalau ada pengusaha yang sekiranya perlu bantuan hukum, kalau di Kabupaten Sragen tidak mampu nanti ada di provinsi. Di provinsi tidak selesai di provinsi sampai di Jakarta. Jakarta juga ada Apindo Pusat. Jadi bukan hanya itu saja, tapi termasuk untuk saling komunikasi, saling menguatkan, saling memberi informasi. Jadi untuk globali pasar bebas saat ini memang perlu sekali untuk berkumpulnya anggota Apindo, pengusaha seluruhnya untuk saling tukar pikiran, saling kita membenahi apa yang sekiranya mungkin di perusahaan satu kelebihannya ini, di perusahaan yang lain kelebihannya ini, yang satu kelemahannya ini, nanti bisa saling komunikasi untuk menyelesaikan masalah.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian dalam hidupan permadi sama niko ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Nggih para pamirsa, dalu menika pepanggian kalian dalam hidupan permadi ngerencangi panjenengan sama niko kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo, 21 Juni tahun 2021. Waktu dalam menikah, wonten giaran ronda malam, kagem para pamirsa yang kembali dari regeng kenjih sampun Irwan Permadi Bika. Wonten lan telepon 0 kali 7 9 8 0 7 0 0 utawi SMS uki WhatsApp. Wonten 0 kali 7 3 3 0 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, sak menika sinambi serantos nggih sampun Irwan Permadi cawisaken sekar sepor Argo Lawuh saking Cak Diken kalian Mbak Wiwit. Mangke dipun lajengaken ora mung lati saking Mas Aryo Galih kalian Dwi DJ. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gi para pemirsa, dalam mendekat saya pemanggian kalian dalam Irfan Permadi, sak mendekat saya ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Kage para pemirsa, terus pun tiba wartosipun panjenengan sehat je. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan rezeki ingkang cukup, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek regengaken nggih. Tasih Irwan Permadi serantos pantelan telepon 0781809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08133900. Nggih para pamirsa, dalem menika sinambi serantos nggih alun-alun Nganjuk sak menika saking Mbak Novita kalian Mas Sodik. Sampun Irfan Permadi cawisaken kagem panjenengan mangke dipun lajengaken simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbayan. Mangke tabuh 23. Kita midhangetaken sesarengan Jawi Tengah sak lepetipun pawartos dinten Rebo 24 Juni taun 2016. Saderengipun semoga alun-alun Nganjuk badhe Irfan Permadi katurakan kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Ora ngerti mesti.
1: Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
2: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
3: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
4: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, sejumlah SPPG di Kudus tutup operasional sementara. Harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak Ramadan lalu. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Karena belum cairnya dana dari pusat untuk SPPG di sejumlah wilayah di Kudus, membuat sejumlah SPPG harus berhenti operasional sementara. Trias melaporkan.
1: Karena belum cairnya dana dari pusat untuk SPPG di sejumlah wilayah di Kudus, membuat sejumlah SPPG harus berhenti operasional sementara. Seperti halnya SPPG Yayasan Den Baguse Muria Raya yang berada di Desa Megawon, Kecamatan Jati, mulai Rabu 10 Juni 2026 tidak melakukan operasional sementara. Kepala SPPG Yayasan Den Baguse Muria Raya Desa Megawon, Sahira Mailadista, mengatakan sebelumnya pihaknya sudah mengirim surat edaran, yakni terkait pemberhentian operasional sementara di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran MBG dari SPPG-nya.
2: Cair dulu, kalau dananya sudah cair nanti kita baru jalan lagi. Beberapa ada yang sudah berhenti beroperasional kan, mereka kata emang dananya belum cair. Kalau itu pencairan dana itu dari pusat Pak, nanti pusat nyairin berapa nanti kita jalaninnya gitu Pak. Nanti jadi kita kan buat RAP, jadi sehabisnya uang gitu Pak. Kalau berapanya itu saya nominalnya itu tergantung dari pusat Pak. Kalau dari pusat itu auto top up Pak. Jadi jika dana sudah kurang dari 150 juta itu biasanya di top up dengan nominal biasanya hampir 500. Untuk distribusi itu sekitar 2099 kemarin Pak kalau untuk siswa.
1: Di mana salah satu wali murid yang anaknya mendapatkan pasokan MBG dari SPPG Yayasan Nusantara 1 Kudus, Indah Susanti, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan bila sementara tidak ada MBG. Selain SPPG Yayasan Den Baguse Muria Raya di Desa Megawon, mulai hari Rabu 10 Juni 2026, SPPG lainnya yakni SPPG Rendeng Kecamatan Kota dari Yayasan Nusantara 1 Kudus akan berhenti operasional sementara dengan kasus yang sama.
3: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
0: Kenaikan harga berbagai komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Banjar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood. Terjadi hampir pada seluruh komoditas yang dijualnya sejak Ramadan lalu. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Banjar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, Sivi pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Banjar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Banjar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
5: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja. Harga naik, itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat MBG-MBG, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80 sekarang 90, bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70 jadi 80.
4: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: mendapat predikat pilihan kedua sebagai rujukan pendidikan lanjutan, nyatanya justru membuat SMA Negeri 2 Batang membuktikan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi ajang pembuktian SMA Negeri 2 Batang dengan ragam prestasi untuk menggait calon siswa baru. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
6: Mendapat predikat pilihan kedua sebagai rujukan pendidikan lanjutan, nyatanya justru membuat SMA Negeri 2 Batang membuktikan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi ajang pembuktian SMA Negeri 2 Batang dengan ragam prestasi untuk menggait calon siswa baru. Kepala SMA Negeri 2 Batang Julianto Nurul Furqon tak mempermasalahkan apabila sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan publik di peringkat kedua untuk tiap pembukaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Namun yang harus menjadi perhatian publik adalah siswa-siswinya di tahun ke tahun mampu menunjukkan kualitasnya baik akademis maupun sosial.
7: Enggak masalah, Pak. Itu kan untuk sekarang ya. Tapi yang jelas di tahun 2026 kami meraih juara umum untuk PPLS 3N tingkat kabupaten. Dan kami sekarang insya Allah tahun ini juga memperoleh adiwiyata nasional. Kami punya lahan yang lumayan besar, kemudian kami juga sekolah yang berwawasan lingkungan sehingga memberikan kenyamanan bagi anak-anak.
6: Sementara beberapa orang tua maupun siswa memberikan tanggapan beragam. Salah satunya wali murid Ibda Agus Suprianto bersama Ananda Destian Raifansyah yang mengaku sebelumnya telah memilih SMA lain namun karena faktor kedekatan dengan tempat tinggal akhirnya menjatuhkan pilihan ke SMA 2.
8: Kalau kami selaku orang tua mengingat jarak dan medan yang dilewati, kami cenderung ke SMA 2. Jarak rumah dengan SMA 2, jalan yang dilewati ketika kami mengantar searah dengan adiknya yang ada di SDIT Permata Hati.
9: Pengen ikut organisasi OSIS, karena dulu SMP pernah Dewan Penggalang, pengen buat pengalaman baru.
6: Berbeda dengan Irul dan putrinya Nindia yang menjadikan SMA 2 Batang sebagai pilihan pertama, keduanya mengaku memang memilih karena selain faktor kedekatan dengan tempat tinggal, juga termotivasi setelah melihat SMA 2 menjadi tempat studi banding beberapa negara.
10: Pakai jalur apa ini, Gus?
11: Prestasi.
10: Taekwondo. Sudah juara apa, Dik?
11: Baru juara kabupaten. Banyak yang berprestasi di sini.
12: Ada studi bandingnya sampai luar negeri juga.
6: Para pendidik tak mempermasalahkan stigma masyarakat yang menomorduakan SMA 2. Karena yang terpenting adalah lingkungan yang nyaman agar siswa mudah mengikuti proses pembelajaran.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Fitri Hasana melaporkan selengkapnya.
2: Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan tanaman yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada komoditas hortikultura yang selama ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Edi Setianta mengatakan pihaknya telah menggelar pelatihan pembuatan dan aplikasi agensi hayati di Desa Kota Bawa dan Desa Serang dengan menyasar petani hortikultura, baik petani sayuran maupun buah-buahan yang selama ini menghadapi resiko serangan organisme pengganggu tanaman cukup tinggi. Dijelaskan Edi, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan tidak hanya berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen, tetapi juga dapat merusak keseimbangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Karena itu, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berupaya memperluas penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan. Sebab selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani karena bahan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
3: Memperkenalkan agensia hayati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Namanya kalau di Serang atau Karangreja itu adalah tanaman sayur, itu pengendalian hama dan penyakit itu kan sangat masif. Karena kalau tanpa ada pengendalian, itu resiko rusaknya itu sangat tinggi. Nah, pada waktu pengendaliannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang nanti nempel di sayuran, di buah-buahan, ini akan menyebabkan resiko penyakit yang berbahaya di manusia yang mengkonsumsi.
2: Edi menambahkan, penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
4: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung, AKP Suyana SE menjelaskan, Si Kancil Alaska merupakan terobosan kreatif yang digagas oleh Kanit Binmas Polsek Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binmas beserta Babin Kamtibmas Desa Binaan membersamai anak-anak TPA mengaji dan memberikan motivasi, sekaligus menyelipkan pesan Kamtibmas tentang bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas, serta bijak dalam menggunakan HP.
5: Yang memotivasi utama dari Si Kancil Alaska itu Kanit Binmas berusaha untuk sebagai manusia muslim, umat muslim, tentu berharap pahala itu amal. Yang kedua, sebagai seorang anggota polisi, dia harus mampu menyajikan dirinya, mempersembahkan dirinya dalam rangka untuk membangun sebuah edukasi kepada anak-anak di usia dini. Mengingat kejahatan sekarang, pergaulan sekarang ini menyentuh kepada anak-anak. Bahkan sasaran dari narkoba pun sering disampaikan oleh Kanit Bima saya ketika penyuluhan di sekolah-sekolah itu. Sasarannya itu sudah mencapai ke anak-anak SD dengan permen yang bergambar. Nah, itu seperti itulah. Kanit Bima sih merasa terpanggil hatinya. Sekaligus dia sambil menyelam minum air ibadah, kemudian menyasar kepada madrasah-madrasah di mana madrasah itu tempat berkumpulnya anak-anak usia dini, sehingga menjadi sasaran dan Kanit Bimas memberikan edukasi selain mengajari ikra', cara mengaji, kemudian dia juga memberikan sosialisasi bagaimana jadi anak yang baik, penggunaan HP, kemudian bagaimana menjaga keselamatan anak-anak itu karena banyak ancaman penculikan. Bagaimana kalau ditawari makanan orang lain yang tidak dikenal, yang aneh-aneh, itu pasti disampaikan seperti itu. Jadi pencegahan dari dini.
4: Ditambahkan, si Kancil Alaska dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mendekatkan kepolisian dengan anak-anak dan remaja di wilayah Kecamatan Kedawung. Pada Senin 8 Juni 2026, kegiatan difokuskan di Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT 7, Desa Pengko, Kecamatan Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, turut disalurkan pula bantuan berupa Al-Quran, buku Iqra, dan Juz Amma untuk dijadikan inventaris di Musola Nurul Takwa.
2: Itu kegiatannya sudah dimulai dari kapan, Bapak?
5: Ini sudah 4-5 kali. Oh, itu kegiatan 2 minggu sekali.
2: Itu kalau di seluruh polsek baru dari Kedawung atau sudah ada kegiatan serupa di polsek yang lain, Pak?
5: Kalau saya menilai, sementara ini baru Kanit Bimas Kedawung yang membuat inovasi si Kancil Alaska.
2: Berarti ini bisa dikatakan kalau Binmas di Polsek Kedawung mempelopori kegiatan ini ya Pak ya, di Kabupaten Sragen ya Pak ya?
5: Iya, iya, itu sebagai pelopor. Karena satu-satunya di wilayah Kabupaten Sragen, Kanit Bimas seorang perempuan yang mempunyai inovasi, ide-ide kreatif dalam rangka mendekat kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Polri untuk masyarakat. Kanit Bimas mempersembahkan ilmunya, dirinya untuk masyarakat.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
6: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani, yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
7: Alhamdulillah, syukur kepada Gusti Allah, Gusti Allah paling kemudahan, keselamatan, keberkahan dalam hari ini. Gantinya dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah Kabupaten Batang dan melihat secara pihak ini tentang biasa dia begitu emang ditinggal sehari dua hari aja udah dia bisa berjalan dengan baik ya, sering video call nih.
6: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohu dan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
8: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan. Misalnya di jamaah kecamatan Limpung diturunkan ke kecamatan Limpung, jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya. Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah. Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi.
6: Tahun 2026 Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC 17 dan Monah binti Misra dari SOC 16.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
10: The Land of Java Man.

0: rokok apa? Wi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Nggih para pemirsa, sak menika tase pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, sak menika tase ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari nggih. Wonten giaran ronda malam dalu menika. Sak menika sampun wonten Bunda Suradi. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng tugas nyuwun sekar ngalamun ngati. Salamipun kagem Bunda Gun, sugeng dalu pun lajeng kagem Stoy kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Jeh, matur nuwun sangat sak menika kagem Bunda Suradi sekaripun mangke ngalamun ngati saking Mas Mantos jeh saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda mugi pinaringan sehat sedayanipun jeh. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe dereng regengaken jeh wonten giaran ronda malam dalu menika tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 7 Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Suradi sekaripun ngalamun ing ati saking Mas Mantos. Mangke salajengipun badhe Irfan Permadi aturaken sekar sutradara cinta saking Mas Didi Kempot ingkang nomor 3 liwat angin wengi saking Happy Asmara. Kagem para pamirsa sumangga kita midhangetaken ngalamun ing ati.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sakmenika Ridwan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Rebo, 21 Juni taun 2016. Wekdal menika Ridwan Permadi badhe pamit, matur nuwun ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Ridwan Permadi kaputeraken saged ngrencangi panjenengan sedaya. Ridwan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Lan yuk, gereng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: sakit kepala, kurang konsentrasi.
1: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
0: Bukan lupain, cuma males.
1: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
5: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitrobuana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari indera dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini, edisi siar di hari Kamis 25 Juni 2026. Iya, bersama saya Dewi Rati ya, pagi hari ini menemani Anda Mitra Buana. Di Jelajah Bumi Sukowati, hadir menemani Anda sampai di jam 6 pagi nanti. Dan ditemani ya tembang-tembang bernuansa campur sari. Jelajah Bumi Sukowati, semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan edukasi ya untuk kita. Baik Mitra Buana, pagi hari ini Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda. Nah, kita akan berjalan-jalan mengunjungi Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Ini merupakan salah satu wilayah ataupun desa yang ada di Sragen ya, Mitra Buana. Di mana Desa Bagor merupakan salah satu desa di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang memiliki dua kebayanan. Dan Desa Bagor ini merupakan desa agraris dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat. Desa Bagor adalah desa yang berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Desa Gilirejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Soko, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Brojol, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Wow, ternyata Desa Bagor ini wilayah yang ada di ujung ya. Di ujung utara barat gitu ya. Sebelah utara tapi barat ya, berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali. Sucikan Gustina. Desa Bagor ya Mitra Buana, ini terdiri dari beberapa dukuh ataupun kampung. Di antaranya kebayanan 1 meliputi dukuh Mojolegi, dukuh Tegal Rejo, dukuh Kaliapang, dukuh Candi Rejo dan dukuh Geneng Sari. Sementara di kebayanan 2 meliputi dukuh Bagor, dukuh Munjeng, dukuh Cabe, dukuh Sidorejo dan dukuh Miri.

Jadi Mitra Buana dan pendengar ya, Desa Bagor di Kecamatan Miri memang ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali. Nah, pasti penasaran ya, ada apa di Desa Bagor ini ya Mitra Buana? Nah, salah satu potensi yang ada di Desa Bagor, Kecamatan Miri. Nah, warganya ini kreatif Mitra Buana. Karena mereka memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi keripik. Jadi berawal dari banyaknya limbah sampah kulit pisang yang membuat tidak nyaman, salah satu warga di Desa Bagor ya, tepatnya ini warga Dukuh Bagor RT 9,

mengkreasikan kulit pisang menjadi camilan atau makanan ringan yang lezat. Proses pengolahan keripik kulit pisang yang cukup mudah dan juga cara pemasarannya yang tidak sulit menjadikan usaha keripik kulit pisang atau kupis bisa dilakukan oleh siapapun. Ide yang diciptakan ini ya, kulit pisang menjadi olahan keripik kupis atau kulit pisang. Ini memang tercipta beberapa tahun lalu ya, tepatnya di tahun 2023. Nah, kebetulan di Desa Bagor, nah ini ada program usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kemudian masyarakat ya, salah satu warganya ini berkreasi, memiliki ide untuk sebuah produk makanan yang sekiranya bisa menjadi makanan khas ataupun unggulan di Desa Bagor. Sehingga terpikir ya, mengolah kulit pisang menjadi keripik dengan harapan bisa menjadi makanan ciri khas Desa Bagor sebagai desa penyangga pariwisata, khususnya di kawasan New Kemukus atau di kawasan Gunung Kemukus Sumber Lawang, dan juga agrowisata sejahtera mandiri di Kecamatan Miri. Baik Mitra Buana, masih seputar potensi yang ada di Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, yaitu mengubah kulit pisang menjadi camilan yang sehat. Tetap di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen, Dewi Rati masih menemani Anda di Jelajah Bumi Sukawati.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Dewi Rati masih menemani Anda ya pagi hari ini. Masih seputar potensi yang ada di Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Meskipun berada di utara Bengawan Solo ya Mitra Buana, dan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali, namun Desa Bagor masyarakatnya memiliki kreativitas yaitu dengan mengubah limbah kulit pisang menjadi keripik. Jadi untuk pengolahan kulit pisang menjadi keripik ini cukup mudah. Yakni kulit pisang dicuci bersih terlebih dulu, lalu direndam dengan garam dan kapur sirih selama 2 jam untuk menghilangkan getahnya. Setelah dicuci, kukus selama 30 menit sampai 1 jam. Kemudian setelah dikukus, ditiriskan dan cuci kembali. Dilanjutkan dengan diiris-iris menjadi keripik atau diiris tipis-tipis. Baru dicampur dengan bumbu dan tepung. Kemudian barulah digoreng. Dari keripik kulit pisang tersebut bisa ditambahkan dengan berbagai varian rasa. Ada juga yang original. Kemudian varian rasa yang lain adalah pedas dan manis.

Untuk pemasarannya, keripik kulit pisang ini dipasarkan di warung-warung terdekat wilayah Desa Bagor, Brojol, Soko. Jadi dipasarkan di beberapa ini ya, di warung-warung terdekat seperti di wilayah Desa Bagor, Desa Brojol, dan Desa

Mitra Buana dan pendengar ya, meski berada di ujung sebelah utara bagian barat, namun Desa Bagor memiliki potensi yang cukup unik. Dan tentunya ini membantu ya masyarakat untuk meningkatkan ekonominya.

0: Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, mungkin bagi Anda kulit pisang ya, ini adalah sebuah limbah, namun jika diolah ya dengan kreativitas kita, nah ini akan menjadi sebuah produk yang bisa dikonsumsi. Nah, di Desa Bagor ini ya, di Kecamatan Miri, tidak hanya produk kulit pisang, keripik kulit pisang saja, namun ternyata di sana ada beberapa UMKM ya. Di antaranya ada Diki Custom Project. Jadi ini adalah usaha yang memodifikasi motor dari bahan fiber. Lokasi usahanya ada di Kali Apang.
1: Naliko aku ketemu.
0: Selain itu juga ada snack suka-suka.
1: Ayu Dewi Aprilia.
0: Nah, di ini ya, di snack suka-suka, lokasi usahanya di Muneng RT 11. Kalau yang Diki Custom Project ini di Kali Apang RT 06. Snack suka-suka ini adalah variasi produk yang ada di snack suka-suka ini. Ada stik bawang, keripik pangsit, keripik pisang, dan juga peyek. Selain itu juga ada HM miniatur. Nah, ini adalah produk yang menawarkan Jadi HM miniatur ini produk yang menawarkan miniatur truk, miniatur sound system, dan juga miniatur bus. Wah, ini sebagai apa ya? Aksesoris ataupun sebagai hiasan. Kalau HM miniatur ini lokasi usahanya ada di Bagor RT 09. Ada juga usaha Gethok Lindri Bu Meni. Nah, lokasi usahanya ada di Mojolegi, di mana Gethok Lindri adalah makanan yang terbuat dari singkong yang direbus dan dihaluskan, kemudian dicampur dengan gula dan pewarna makanan untuk memberikan warna-warna cerah. Gethok Lindri ini biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut di atasnya. Ada juga Bagor Perkusi. Nah, ini sebuah usaha yang berlokasi di Desa Kali Apang. Nah, ini di sana di Bagor Perkusi ya. Ini adalah alat musik gendang.

Ada juga ini ya, produk lainnya adalah kerubang. Kerubang ini berlokasi di Bagor RT 10. Kerubang adalah kerupuk bawang.

Jadi Mitra Buana di Desa Bagor ini ya, banyak sekali UMKM dari masyarakatnya, dan semoga ini bisa apa ya, bisa meningkatkan ya, meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Jadi meskipun berada di ujung sisi utara Bengawan Solo bagian barat, tapi ini warganya kreatif-kreatif, pekerja keras, dan tentunya usaha ini ya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Mitra Buana dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan semoga informasi yang dihadirkan pagi ini bermanfaat. Dewi Rati undur diri ya, semoga potensi wisata, potensi yang ada di Desa Bagor ya, UMKM yang ada di sana, ini bisa menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain yang ada di Sragen. Meskipun berada di utara Bengawan Solo dan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali, namun Desa Bagor memiliki ya beberapa UMKM yang tentunya bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dewi pamit, selamat pagi dan salam. Yo, greng.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, Im, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

apa kabar untuk Anda pagi hari ini Mitra Buana, kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragi.com. Iya, pagi hari ini ya Mitra Buana, kami mohon maaf dikarenakan untuk Pro 3 RRI Jakarta tidak bisa kami akses. Untuk itu, warta berita pagi hari ini kami tiadakan. Dan pagi hari ini langsung di hari Kamis ya, 25 Juni 2026, Kamis manis. Nah, pagi hari ini langsung aja kita berjumpa di Sragen hari ini. Di hari Kamis yang manis ini ya Mitra Buana, Sragen hari ini hadir untuk Anda sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, berbagai informasi pagi hari ini nanti akan Dewi bagi untuk Anda ya. Tentu selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sedang beraktivitas ya, ataupun baru saja mengawali aktivitasnya. Semoga suasana hari ini ya penuh berkah, penuh barokah. Amin. Nah, Mitra Buana, ada agenda besar kembali ya di akan digelar nih di Kabupaten Sragen. Iya, ada agenda Sangiran Berlari 2026. Nah, informasi pagi ini yang pertama ya mengawali Sragen hari ini. Sangiran Berlari 2026. Warisan Purba, Inspirasi Kemajuan. Nah, ini kategori 5K untuk pelajar dan umum. Bagi Anda ya, pelari atau runner. Nah, kategori 5K bagi pelajar dan umum resmi dibuka. Bisa Anda rasakan sensasi berlari di kawasan warisan dunia yang penuh sejarah dan inspirasi.

Sangiran Berlari 2026 Warisan Purba Inspirasi Kemajuan untuk kategori 5 K. Nah, ini memperebutkan ya juara umum putra, juara umum putri, dan juga juara pelajar putra dan pelajar putri dengan memperebutkan ya jutaan total jutaan ya rupiah ini. Ada juga kategori 10K bagi umum putra dan umum putri. Jadi ini hadiahnya jutaan rupiah ya Mitra Buana bagi Anda yang ingin mengikuti kegiatan Sangiran Berlari 2026. Lalu kapan ini pelaksanaannya? Jadi Mitra Buana, Sangiran Berlari 2026 akan berlangsung pada tanggal 12 Juli 2026 di kawasan Museum Sangiran Sragen. Dan ini ya diinfokan bahwa sudah ada 3.000 pendaftar. Ada 3.000 pendaftar di yang mengikuti Sangiran Berlari 2026.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya. Yang pasti ya, ini adalah event yang cukup besar. Sangiran Berlari 2026 yang pasti memperebutkan jutaan rupiah. Baik Mitra Buana, masih ada informasi yang lain yang nanti akan dihadirkan kembali untuk Anda. Tentunya Sragen hari ini menemani Anda sampai di jam 7 pagi nanti.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Baik, kembali lagi di Sragen hari ini untuk edisi hari Kamis 25 Juni 2026.

Informasi selanjutnya untuk Anda, Mitra Buana, dari Disnaker Sragen atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dan juga BLK ya, BLK Sragen. Nah ini ya Mitra Buana, kembali dibuka Pelatihan Vokasi Nasional atau PVN 2026 batch ketiga. Iya, Kementerian Tenaga Kerja bersama UPTD Teknopark Sragen kembali membuka pendaftaran pelatihan kerja 100% gratis untuk khusus untuk Anda lulusan atau pendidikan terakhir SMA SMK sederajat yang belum bekerja. Pelatihan ini ya, pelatihan vokasi nasional ini meliputi bagi Anda yang memiliki ini ya, bidang, pilih bidang keahliannya, keahlian Anda yaitu pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi 300 CP dan pemeliharaan dan perbaikan AC rumah tangga 240 CP. Bagi peserta pelatihan, ini akan mendapatkan fasilitas menarik. Di antaranya makan siang, bantuan uang saku, pakaian kerja, dan modul serta sertifikat resmi. Untuk persyaratan utama, minimal usia 17 tahun dan memiliki KTP, memiliki akun siap kerja, tidak sedang bekerja atau sekolah formal, berkomitmen mengikuti pelatihan mulai 20 Juli 2026. Pendaftaran dibuka tanggal 19 Juni sampai dengan 9 Juli 2026. Sekali lagi, pendaftaran pelatihan vokasi nasional batch ketiga dibuka tanggal 19 Juni sampai dengan 9 Juli 2026.

Untuk seleksi wawancara akan dilaksanakan tanggal 13 Juli dan juga 14 Juli 2026. Kemudian pengumuman seleksi tanggal 15 Juli 2026, daftar ulang 16 Juli 2026, dan pelaksanaan pelatihan 20 Juli 2026. Bagi Anda yang berminat ya untuk fresh graduate ya, ini diutamakan lulusan SMA, SMK sederajat, minimal usia 17 tahun, memiliki KTP. Bagi yang berminat, segera hubungi nomor WA ya di admin, yaitu 0856-0109-9744, atau bisa juga langsung datang ke UPTD Teknopark Sragen, Jalan Dr. Sutomo, nomor 5, Sine, Sragen. Baik Mitra Buana, satu informasi baru saja Dewi hadirkan pagi hari ini ya, di Sragen hari ini. Dan tentunya kebersamaan kita di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Tetap stay di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya, kembali lagi di Sragen hari ini dan Mitra Buana. Tentu ya di suasana pagi yang cerah ini kita harus tetap semangat dan jangan pernah patah ya. Karena ketika kita pagi hari sudah mulai bersemangat, pasti nanti sampai selesai ya, insya Allah tetap semangat.

Nah Mitra Buana, memasuki musim kemarau ini ya Mitra Buana, untuk kita masyarakat diimbau untuk waspada kebakaran di musim kemarau. Jangan biarkan kecerobohan kita menjadi bencana. Jadi ini ya Mitra Buana, ketika kita membakar sampah, nah ini yang masih membakar sampah ya, di belakang rumah atau di perkebunan. Nah ini jangan asal membakar sampah. Angin kencang di musim kemarau bisa menerbangkan percikan api dengan cepat ke lahan kering atau pemukiman. Nah untuk itu, jika terpaksa membakar sampah, wajib untuk ditunggu. Jangan pernah meninggalkan api yang masih menyala tanpa pengawasan. Kemudian pastikan padam total. Jadi sebelum ditinggal, siram air atau timbun tanah ya, sampai benar-benar padam, tidak ada asap lagi. Karena meskipun ketika ini ya, sudah kita kira sudah padam karena sudah tidak ada api, tapi ketika angin tiba-tiba datang, nah ini angin bisa membuat kembali ya bara api itu menjadi sebuah api. Sehingga ketika kita tidak tahu ya kalau api itu bisa menyala kembali, bara itu bisa menyala kembali dan membuat api. Nah ini ya harus kita waspadai. Nah, jika terjadi kebakaran, segera menghubungi Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sragen. Untuk wilayah Sragen, pos Damkar Sragen, yaitu di nomor ya, kontak darurat pos Damkar Sragen. Nomornya, nomor WhatsApp 0813-2448-1113. Sementara untuk pos Damkar Gemolong, nomor WhatsApp 0812-4411-8686. Mari saling menjaga lingkungan Kabupaten Sragen tetap aman.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
2: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ya, Mitra Buana dan pendengar, akhirnya tidak terasa ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini untuk edisi siar di hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat memberikan pengarahan kepada 44 peserta pelatihan gratis magang Jepang tahun 2026 di LPK Hinomaru Center Sukowati, Karangmalang, Selasa 23 Juni 2026. Menurut Bupati, program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki semangat untuk berkembang dan bekerja di luar negeri. Bupati menjelaskan, angka kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2025 masih berada di kisaran 11,22% atau sekitar 28.000 kepala keluarga. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai program yang mampu membuka akses pekerjaan dengan pendapatan lebih baik, salah satunya melalui program magang ke Jepang yang seluruh proses pelatihannya difasilitasi secara gratis. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan bahasa dan budaya kerja Jepang, tetapi juga dibekali keterampilan serta mental kerja yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja internasional. Diharapkan, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka.
3: Saat ini saya bersama dengan adik-adik dari Kabupaten Sragen yang mengikuti pelatihan untuk kerja di Jepang. Jadi Kabupaten Sragen ini punya program kerja ke luar negeri gratis, dibiayai pelatihannya, dibiayai pemberangkatannya, diuntukkan bagi warga-warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, ini adalah yang saat ini ikut program kerja ke luar negeri gratis dari pemerintah Kabupaten Sragen. Harapan kita dengan mereka kerja ke luar negeri akan mendapatkan penghasilan yang tinggi sehingga bisa mengangkat kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang bisa ada lompatan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Semangat selalu untuk anak-anakku semua yang akan berangkat ke luar negeri. Raihlah kesuksesan bersama keluarga.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT mengatakan, program magang Jepang menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja di luar negeri.